0: Haji yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaran haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arsaudi dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah, Arianta Nur Cahya, mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung.
3: Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
5: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safas.

0: produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
3: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
3: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
3: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
5: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.000

0: 169 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dan juga Kampung Nelayan Merah Putih KNMP.
3: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
4: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
5: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
2: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
7: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan lampu penalti lagi, gol lagi, gol!
8: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah piala dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Kota

101 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda Kupang menyapa pagi saat ini dalam informasi-informasi sekaligus juga kami ajak Anda untuk bisa memberikan tangkapan gitu ya dalam opini publik pagi ini. Ya, dan kalau bicara soal menjaga kerukunan, ya pasti kita semua punya tugas yang sama gitu ya, sebagai anak muda, sebagai orang tua, tentu kita ingin menjaga kerukunan ya di tengah keberagaman yang ada di wilayah kita, Nusa Indah Toleransi. Dan yang pastinya kita berharap agar toleransi ini jangan hanya sampai di sini saja, tapi kita berharap untuk generasi-generasi muda mendatang di wilayah NTT untuk terus menjaga yang namanya kerukunan. Nah, karena itu pendengar, menurut Anda apa yang harus dilakukan generasi muda untuk terus menjaga kerukunan di tengah keberagaman saat ini? Mari Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 dan juga di WA 0811-3820-9440. Sebenarnya kalau kita bilang menjaga kerukunan di wilayah NTT ini bukan hal yang baru gitu ya. Lama sekali sebelum NTT ini dibentuk, tentunya pendengar, banyak di antara kita semua yang pengen hidup dengan damai gitu ya, pengen hidup dengan ya saling menopang satu sama yang lain sebagai umat beragama di tengah keberagaman saat ini. Nah, karena itu pendengar, tentunya untuk menjaga kerukunan kita dituntut untuk selalu dan juga saling menghargai satu sama yang lain. Entahkah itu dari satu agama ke agama yang lain, kemudian dari satu suku ke suku yang lain. Ini diperlukan gitu ya, supaya tidak terjadi gesekan, tidak terjadi yang namanya pertikaian di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita gitu ya, seperti lagu-lagu ya Bluri Marantika. Nah, yang pastinya pendengar, untuk menumbuhkan kerukunan ini, yang bisa kita lakukan bersama, contoh-contoh sederhana yang bisa kita lakukan, menghargai saudara-saudara kita yang sementara beribadah, tidak mengusik mereka ketika mereka beribadah. Kemudian ada begitu banyak contoh-contoh sederhana yang terjadi di wilayahnya NTT seperti itu ya pendengar. Kalau kita lihat ada kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya gitu ya, ada contoh, ada ibadah di masjid, ada pemuda-pemuda Kristen dari aliansi-aliansi yang lain juga turut membantu keamanan jalannya ibadah. Demikian pun kegiatan ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen, orang Muslim juga membantu menjaga keamanan gitu ya. Sebagai contoh kayak gereja HKBP dan juga masjid di sebelahnya gitu ya. Ini sebagai bentuk bagaimana toleransi beragama di wilayah NTT ini patut kita acungi jempol. Nah, karena itu semoga ini tidak sampai di tahun ini saja, tapi kita berharap ini terus berlanjut sampai ya, sampai ke depan gitu ya, sampai jauh 20 tahun, 30 tahun dan lain sebagainya. Tentu ini kita akan berikan tongkat estafet kita kepada generasi muda, anak-anak kita yang masih tumbuh di tingkat SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita terus menjaga kerukunan di tengah keberagaman? Boleh pendengar, kira-kira solusi Anda seperti apa? Anda berbagi ya bersama kami di program 1 RRI Kupang. Nanti di pukul 9 kita akan berbincang bersama dengan narasumber di pagi hari ini yang akan kami live di YouTube dan juga di streaming dan juga di FM 94,4 MHz.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, di saat ini kami hadirkan informasi cek fakta di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi yang kredibel mengenai isu tersebut.

0: di dalam kegalauan menghadapi masa depan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dalam Dialog Kupang Menyapa pagi ini. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga ini menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keimanan, persaudaraan, serta mempererat kerukunan antar umat beragama. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikenal dengan keberagaman suku, budaya, dan agama, MTQ menjadi salah satu ruang yang menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan dalam damai dan juga saling menghormati. Lalu bagaimana MTQ mampu menjadi perekat persaudaraan dan juga kerukunan di

0: LPTT, apa saja peran dari LPTKI, kemudian Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mewujudkan harmoni tersebut. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di program 1 RR Kupang pagi ini di studio RRI. Saya menyapa yang pertama, ada Pak Indra Effendi, Bendahara FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Indra.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik ya. Kemudian yang berikutnya saya menyapa ada Pak Ishak Sulaiman, Kabak TU dari Kanwil Kemenag Provinsi NTT. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar sehat ya Pak Ishak ya.
2: Sehat selalu.
0: Oke. Kemudian yang berikutnya ada Pak Muhammad Ansor, Ketua LPTKI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Ansor.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kabar sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya ada Pak Muhammad Hairil, Ketua LPTKI Kota Kupang. Selamat pagi Pak Mat.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat juga ya Pak ya? Kabar sehat juga. Nah, pagi ini kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di tengah perjalanan dialog kami ya. Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444 dan juga bisa di 8431152. Di WA juga bisa di nomor 0811382094440. Untuk Anda yang menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, bisa juga Anda sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Tentunya bersama dengan saya Fongki, kita akan ada hampir kurang lebih 40 menitan ya, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya berikan pertanyaan yang pertama dulu kepada Pak Ansor gitu ya. Kira-kira tujuan dari pelaksanaan MTK ini seperti apa nih Pak Ansor?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan kepada seluruh pemirsa RRI. Yang pertama adalah bahwa MTK ini adalah lomba seni membaca Al-Quran.
0: Iya.
3: Yang mana sudah dilaksanakan tahun ini yang
0: ke-31.
3: Ke-31. Dari di tingkat provinsi akan dilaksanakan di Kabupaten Nagakeo pada tanggal 23 sampai 28 Juni dan insya Allah akan dibuka oleh Bapak Gubernur dan ditutup oleh Bapak Wakil Gubernur. Dihadiri seluruh Forkopimda termasuk ketua-ketua lembaga keagamaan, baik itu ke Bapak Uskup, Bapak Ketua Sinode juga berkenan hadir dan PHD serta Walubi. Tujuan daripada pelaksanaan MTK ini sebetulnya adalah lomba membaca seni Al-Quran yang mana untuk meningkatkan pemahaman Al-Quran di kalangan umat Islam, kemudian membumikan Al-Quran sebagai landasan daripada umat Islam. Tetapi lebih daripada itu, pelaksanaan MTK ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan kerukunan tersebut, maka MTK kali ini kami mendesain tidak hanya menjadi perhelatan umat Islam, tapi seluruh umat Islam, umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai ta'aruf itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota H-1 tanggal 22 dilepas dari gereja Katolik, kemudian sampai ke masjid Baitur Rahman Alorongga, tempat event MTK akan dilaksanakan.
0: Arak-arakan ya?
3: Arak-arakan kendaraan dan jalan kaki. Kemudian malam hari waktu pembukaan oleh Bapak Gubernur dan para Forkopimda yang menyanyikan Mars MTK adalah saudara-saudara kita dari orang muda Katolik dan warga Gemit yang berada di Nagakeo.
0: Ini
3: luar biasa di NTT, berbeda dengan di provinsi-provinsi lain. Karena itu kita mendesain dengan semangat ini, maka tema yang kami angkat, kami mengkombinasi antara tema MTK nasional dan visi misi Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu menebar cahaya Al-Quran, ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan.
0: Iya Pak Ansor, saya jadi terharu nih ketika mendengarkan konsepnya seperti itu. Ini awalnya dari mana sehingga muncul konsep misalnya yang mengisi lagu-lagu itu dari teman-teman yang berbeda agama, bahkan ada arak-arakan juga dari gereja Katolik sampai ke masjid juga. Ini konsepnya dari mana sih sehingga muncul itu Pak?
3: Jadi ini dari panitia lokal di Kabupaten Nagakeo yang ketua panitianya adalah ex officio pejabat Sekda Nagakeo. Beliau pejabat Sekda, beliau yang dengan teman-teman panitia sana merumuskan dan kami diinformasikan, dan sebagai LPTK provinsi kami menyambut gembira desain acara tersebut. Ini merupakan wujud, dan seluruh kafilah dari 22 kabupaten kota akan diterima oleh paguyuban asal yang berada di Nagakeo. Ya, jadi dari Belu akan diterima oleh warga Belu yang ada di Nagakeo. Demikian juga Sumba, Alor, Lembata, dan Saburote, dan seterusnya.
0: Wah, menarik nih.
3: Peserta akan nginap di rumah masyarakat, tidak nginap di hotel.
0: Oh, tidak nginap di hotel. Itu karena apa? Karena memang, akomodasinya tidak terlalu banyak di sana? Bukan. Ketersediaannya atau gimana?
3: Bukan, selama ini waktu MTQ tingkat provinsi di Kota Kupang tahun 2022 tetap di rumah masyarakat juga, tidak di hotel. Jadi kami ingin membawa bahwa warga paguyuban atau diaspora yang berada di tempat tersebutlah yang melayani. Melayani peserta yang dari berbagai kabupaten kota. Total kami peserta itu hampir 300 ditambah dengan pendamping ofisial sekitar 500 orang akan berkumpul di sana. Di luar penggembira dari Kabupaten Nagakeo, Ngada, dan Ende kabupaten sekitar gitu.
0: Sorry Pak Ansor, nanti pada saat mereka ke Nagakeo diterima oleh masyarakat, masyarakat dari Kota Kupang akan disambut oleh warga Kota Kupang yang ada di Nagakeo. Nanti mereka di menginap juga di rumah-rumah yang warga Kota Kupang, seperti itu ya? Ya,
3: jadi rumahnya sesuai dengan jumlah kafilah. Seperti Kota Kupang ini kan sekitar 40. Itu dibutuhkan 2 sampai 3 rumah. Sampai 4 rumah untuk menampung. Jadi sudah dibagi, PIC-nya sudah ditetapkan semua, sehingga mereka akan diterima dengan baik di sana gitu.
0: Nah, ini H-5 ya Pak Ansor ya. H-5 kira-kira persiapannya seperti apa nih agar ketika peserta sampai sudah ready dan mereka mendapatkan aura positif ya ketika mereka sudah berada di Nagakeo untuk mengikuti lomba.
3: Jadi persiapan yang kami koordinasikan sampai kemarin dipimpin sendiri oleh Pak Wakil Bupati Pak Gonzalo dengan pihak Kementerian Agama, kemudian dan anggota DPR dan Forkopimda, mereka sudah bersama sekitar 80%, tinggal H-4. Kami rombongan dari daratan timur, Saburote menggunakan kapal Dharma Rucida hari Sabtu. Rombongan Alor menggunakan AU hari Jumat, dan Sabu dan daratan Sumba menggunakan kapal Wilis. Jadi semua kami pulangnya juga sama, tidak dan ferry.
0: Oh, jadi semua dengan kapal laut ya, tidak ada yang kapal terbang ya.
3: Beberapa yang terbang, yang lain rata-rata dan
0: itu. Oke, enjoy untuk tripnya ya, Pak ya. Nah, kita tahu bersama bahwa tadi disampaikan Pak Ansor itu ada keharmonisan di sana, ada keragaman ya. Jadi bukan hanya ini pestanya agama Muslim, tapi semuanya juga ambil bagian ya. Dari Pak Indra sendiri melihat bagaimana nih keharmonisan yang terjalin, bahkan kegiatan lomba Islam, tapi banyak saudara-saudara kita yang agama lain juga turut ambil bagian untuk menyemarakan lomba MTK ini nih, Pak Indra melihatnya seperti apa?
1: Ya, selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
1: Ya, itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, bumi Flobomorata, yang mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai tuan rumah, sebagai yang punya gawe untuk kegiatan tersebut. Inilah ciri khas NTT, yang mana seperti kita ketahui selama beberapa tahun terakhir NTT untuk indeks kerukunan Harmony Award-nya selalu di tingkat yang tertinggi. Jadi itu bukan cuma sesuatu yang di atas kertas, tetapi secara naluri, secara masyarakat memang itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur amat sangat mengapresiasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ansor, bahwa arak-arakan atau pawai akan dimulai dari gereja Katolik lalu berakhir di masjid. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan, persahabatan, kedamaian di akar rumput itu begitu kuat. Jadi ini bukanlah sebuah cuma sekedar tulisan ataupun angka-angka di atas kertas, tetapi ini merupakan wujud nyata dari kebersamaan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ya. Semoga ini terjalin terus, bukan hanya untuk peserta, tetapi keharmonisan ini muncul untuk kita semua masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Pak ya, apalagi generasi muda kita sekarang, kita memang harus digalakkan juga gitu ya. Untuk peserta ini usia-usia berapa saja nih Pak Ansor? Oh, Pak
3: Kakanwil.
0: Iya. Kakanwil juga boleh.
2: Jadi usia untuk perlombaan itu terdiri dari beberapa cabang. Ya. Tilawah itu dari usia kanak-kanak, usia remaja dan usia dewasa.
0: Okay.
2: Itu untuk tilawah. Termasuk juga dengan hifzil Quran, hafalan Al-Qur'an itu. Ada lagi cabang yang lain yang kaligrafi, itu juga beberapa cabang yang terikuti untuk itu.
0: Mm-hmm. Ya. Oke, okay. Nah di antara lomba-lomba yang sudah pernah dilakukan setahun-tahun sebelumnya, paling banyak itu diminati cabang lomba yang mana nih?
2: Untuk saat ini di komunitas kita yang Muslim itu potensinya ada di tilawah.
0: Tilawah ya?
2: Tilawah, iya. Itu baik di kanak-kanak, remaja maupun juga tingkat dewasa. Yang menjadi favorit itu di tingkat dewasanya.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Kita juga pernah melakukan PTQ gitu ya di RRI Kupang dan banyak juga anak-anak muda kita yang berhasil mendapatkan juara khususnya di cabang apa namanya? Selain tilawah ada tauziah. Tauziah kita juga pernah sampai tahun berapa itu juara nasional, juara 2 atau juara 3 nasional gitu ya. Sampai sekarang juga sudah menjadi ustad katanya. Oke, okay, Pak Mat sendiri, Pak Mat, makna dari penyelenggaraan MTK di tengah masyarakat Kota Kupang yang majemuk ini, Pak Mat melihatnya seperti apa?
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya memandang bahwa MTK ini bukan sekedar seremonial belaka, tapi ini sebagaimana disampaikan Pak Ansor tadi dan narasumber yang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang ada di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
0: Gitu. Iya. Nah, ini kan selain kita mencari kori dan koriah terbaik ya, nilai apa yang ditanamkan melalui MTQ yang akan dilakukan berapa hari ya sampai tanggal
4: 28
0: ya. Gitu ya. Ini kira-kira nilai-nilai apa saja yang ditanamkan selama MTQ berlangsung kepada kori dan juga koriah?
4: Baik, terima kasih. Diharapkan MTQ ini bisa menanamkan nilai-nilai Qur'ani sehingga generasi muda kita, tadi sudah disampaikan Pak dari Kemenak Provinsi bahwa peserta itu ada dari tingkat kanak-kanak sampai dewasa.
0: Iya.
4: Di situ diharapkan ada nilai-nilai Quran yang tertanam sehingga generasi muda kita tumbuh menjadi generasi yang punya nilai religi sehingga depan bisa membangun daerah ini dengan baik.
0: Iya. Ya. Nah, sejauh ini yang didaftarkan kori-koriannya ya, Pak ya, apa motivasi dari kegiatan yang akan berlangsung gitu ya di Nagekeo? Kira-kira nanti pada saat kegiatannya berlangsung, pengalaman apa yang akan dialami oleh kori dan juga koriah kita nantinya?
4: Baik, terima kasih. Terkait dengan itu, pengalaman-pengalaman tentu kori-kori khususnya dari Kota Kupang ya. Kota
0: okay.
4: Kupang ini kita membawa peserta itu
0: 23 orang.
4: Itu ada 6 cabang lomba dengan 19 mata lomba.
0: 19 mata lomba.
4: Okay. 23 peserta. Ya, 19 mata lomba kayak tilawah itu ada tilawah golongan anak-anak putra-putri, dewasa putra-putri dan remaja putra-putri. Begitu juga dengan hifzil atau hafalan itu ada satu juz anak-anak putra-putri, 5 juz,
2: 10 juz
4: putra-putri dan 10 juz putra-putri.
0: Mm-hmm.
4: Nah, ada juga ini Fahmil Quran. Fahmil Quran itu cerdas cermat Al-Quran dan Sarhil Quran. Sarhil Quran itu ya tadi yang Bang Fiki bilang tadi yang tausiah ceramah.
0: Ceramah iya.
4: Gitu, ya, begitu. Jadi ada yang dan juga kaligrafi.
0: Okay.
4: Dan juga kaligrafi.
0: Nah, ini yang pastinya teman-teman yang sudah dipersiapkan untuk daerah Kota Kupang.
4: Siap.
0: Ini persiapan dari mereka seperti apa nih kalau Pak Ahmad lihat?
4: Baik, terima kasih. Jadi peserta yang mewakili Kota Kupang ke MTQ Provinsi ini merupakan juara satu MTQ tingkat kota.
0: Oh, jadi sudah pernah dilakukan
4: sudah
0: sebelumnya?
4: Oke. Okay. Tingkat kota dari tanggal 1 sampai 4 Mei 2026 kemarin.
0: Mm-hmm.
4: Ya, juara-juara satu dari tiap-tiap mata lomba itu yang kita kirim mewakili Kota Kupang di MTQ tingkat provinsi. Dan adik-adik yang juara itu kita mempersiapkan mereka untuk tampil di provinsi, kita semacam buat training center.
0: Oh iya,
4: kita
0: iya.
4: Kita datangkan pelatih-pelatih.
0: Luar biasa ya.
4: Persiapan kita cukup mantap. Dukungan dari Pemda juga, dari Pak Wali, Ibu Wakil juga sangat baik. Kami sangat berapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Kupang atas dukungannya dan juga teman-teman dari Kemenak Kota Kupang. Sehingga persiapan kafilah Kota Kupang menuju MTQ Provinsi alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik dan kami optimis bisa meraih juara umum.
0: Oke, okay. Iya kita berharap seperti itu ya Kota Kupang karena persiapannya sudah sangat matang. Kalau tahun-tahun sebelumnya Kota Kupang berada di peringkat berapa, Pak?
5: tahun 2025 MTQ Provinsi di Alor itu kita juara 2.
0: Oh, juara 2. Alor. Oh, juara umumnya Alor ya. Ya. Apakah memang tahun ini Kupang akan menggoyahkan kita? Peserta yang lain kita akan lihat nanti ya. Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon WA dan juga SMS. Tentunya Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 dan juga di 0811382094 terkait dengan penyelenggaraan MTQ yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 yang akan berlangsung 23 yang akan tanggal 23 Juni 2026 di Kabupaten Nagekeo setelah pariwara berikut ini.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita lanjut terus pendengar di Dialog Kupang Menyapa. Saat ini kita masih bahas soal pelaksanaan MTQ yang akan dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo bersama dengan narasumber kita ada Pak Indra dari FKUB NTT, Pak Ansor dari LPTKI NTT, kemudian Pak Isak dari Kemenag NTT dan juga Pak Mat dari LPTQ Kota Kupang. Ya, saya lanjut ke Pak Isak nih. Nah, dari Kemenag sendiri memaknai MTQ ini sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni dan kerukunan beragam di daerah ini seperti apa nih, Pak Isak?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia selalu. Seperti yang telah disampaikan awal oleh Pak Ketua LPTQ, momentum Musabaqah Tilawatil Quran itu tidak sekedar menjadi ajang perlombaan semata-mata, tapi dia harus ditempatkan sebagai momentum strategis. Momentum strategis ada bagian yang tak terpisahkan dari tujuan utama dari Musabaqah Tilawatil Quran adalah penanaman nilai-nilai kecintaan terhadap Al-Quran. Tetapi nilai strategisnya yang lain yaitu berdampak itu adalah pada harmoni kehidupan umat beragama. Di sana ada kerukunan yang sedang terbangun dengan baik melalui keterlibatan pihak-pihak tidak hanya internal tapi pihak lain yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua LPTQ tadi. Ada nilai kerukunan di situ, ada kebersamaan, ada harmoni itu dari aspek agamanya, juga suku di paguyupan-paguyupan, tidak sekedar paguyupan yang ada berasal dari NTT semata-mata, tapi juga ada dari Jawa, ada dari Bima Dompu. Kemarin informasinya nanti itu keluarga besar Bima Dompu itu akan menyiapkan sayur mayur untuk para kontingen itu mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28. Itu setiap hari untuk 22 kabupaten kota. Itu mereka menyiapkan. Itu dari keluarga besar Bima Dompu itu. Dan keluarga-keluarga non-muslim lainnya juga mengikuti, melibatkan diri dalam memperlancar semua urusan dalam kaitan kepentingan kesuksesnya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran. Karena itu kami memandang bahwa Musabaqah ini menjadi ajang perekat. Ada nilai yang sangat strategis. Itu ajang perekat itu adalah membangun kebersamaan, membangun kerukunan, membangun persaudaraan sejati dan kemanusiaan. Itu sungguh terasa pada kegiatan ini. Magnetnya, energinya sangat kuat untuk itu.
0: Nah, selain nilai keharmonisan yang diangkat dalam MTQ ini, kita bersama juga ada ya karakter bangsa yang bisa diangkat di situ ya, Pak Isak. Ya, nah ini kontribusi apa yang diberikan MTQ bagi masyarakat dalam konteks pembangunan karakter bangsa di MTQ ini nih, Pak?
1: Ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Pak Khairil tadi bahwa Musabaqah Tilawatil Quran itu ajang lomba membaca, seni membaca Al-Quran itu, tapi dampaknya itu membangun karakter yang sangat luar biasa di situ. Di momentum itu orang mungkin di beberapa bulan yang lalu itu dia tidak konsen dengan nilai-nilai Al-Quran itu. Pada saat terjadinya ajang ini itu seperti gerakan kita itu diarahkan fokus pada satu satu kepentingan itu menghasilkan nilai yang memberikan perubahan terhadap sikap kecintaan kita kepada Al-Quran, iman dan takwa itu bertumbuh dalam diri kita gitu, karena kita sedang menyaksikan Al-Quran sedang mengajarkan kepada kita yaitu pada saat momentum event itu ada perubahan akhlak, ada moralitas di situ. Al-Quran itu mengajarkan berbagai aspek kehidupan tentang soal kejujuran, soal kedisiplinan, total cinta kasih, kemanusiaan, persaudaraan, kebersamaan, itu termuat di dalam Al-Quran. Ada nilai-nilai permusyawaratan, ada ada gerakan-gerakan sosial, itu ada di dalam Al-Quran itu. Sehingga diharapkan bahwa pada saat ajang ini berlangsung dan akhirnya itu adalah membentuk karakter yang paripurna pada diri seorang muslim, bahkan juga pada semua manusia yang ada, yang juga menyaksikan, merasakan momentum itu terjadi.
0: Yeah.
1: Itu di aspek muslim, harmoni kebersamaan tadi, itu soal karakter, itu nilai-nilai dasar.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepada kita. Jadi harapan kita itu karakter itu terbantung, itu kita mentransfer nilai-nilai Al-Qur'an yang universal tadi itu masuk dalam diri setiap muslim.
0: Yeah.
1: Ya, dan semua masyarakat umat beragama. Karena Islam itu rahmatan lil alamin.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ya, Islam kalau kita ibaratkan sebagai sebuah air, ya, dia menjadi air yang menghidupkan tanah tandus lagi gersang gitu.
0: Yeah.
1: Kalau dia itu menjadi cahaya, dia memancarkan cahaya. Itulah Al-Qur'an sebenarnya.
0: Mm-hmm. Gitu. Oke, okay, yeah. Baik. Terima kasih ya Pak Ishak. Ini sangat kompleks sekali gitu ya nilai yang diterapkan juga dalam MTQ ini. Saya ke Pak Indra nih. Dari beberapa penjelasan yang tadi kita sudah dengarkan bersama, menurut Pak Indra, nilai apa saja selain nilai-nilai yang tadi disampaikan oleh Pak Ishak gitu ya? Nilai yang paling relevan dalam MTQ yang bisa membangun dialog, kemudian saling pengertian antar umat beragama, bukan hanya kepada peserta tetapi juga masyarakat yang ada di sekitar, kepada paguyuban-paguyuban yang ada nih, yang hanya tidak hanya menyasar kepada Kuri dan juga Korea yang akan berlomba, tapi juga kepada masyarakat sekitar nih, Pak Indra.
2: Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Isat dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Izin Pak, mungkin mikrofonnya bisa lebih dekat lagi. Ya. Oke.
2: Okay. Dalam Al-Qur'an ini kan banyak nilai-nilai yang diajarkan. Mungkin bagi kami yang di luar, yang bukan beragama Islam, itu adalah nilai-nilai universal. Tetapi kan begitu lomba itu dilaksanakan, syair-syair itu diucapkan, apa semua, lalu memberikan keteduhan, ketenangan kepada, bukan cuma kepada umat Islam yang mendengar, tetapi kepada umat beragama lain yang mendengar, itu kan akan membawakan kedamaian, kebahagiaan kepada siapapun. Syair-syair dalam kitab suci itu kalau didengar oleh siapapun, itu pasti akan memberikan ketenangan, kedamaian kepada kita semua. Nah, yeah, itu yang kita umat beragama di Nusa Tenggara Timur ingin tetap melestarikannya, menjunjung tinggi, sehingga nilai-nilai baik yang ada dalam suatu agama bisa tertransfer kepada semua umat beragama tanpa memandang agama dari masyarakat itu.
0: Mm-hmm. Baik, terima kasih ya. Saya lanjut lagi ke Pak Mat. Ya, Pak Mat, ya. Bagaimana Anda melihat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan MTQ ini, termasuk dari warga yang berbeda latar belakang agama nih, Pak Mat?
3: Baik, terima kasih. Dukungan masyarakat kalau saya melihatnya cukup bagus ya, khususnya di Kota Kupang. Selama pelaksanaan MTQ tingkat kota bulan Mei kemarin itu, kita buatnya di Aula Universitas Muhammadiyah Kupang.
0: Okay.
3: Yaitu antisipasi atau partisipasi masyarakat cukup antusias untuk mendukung pelaksanaan MTQ, selain dari warga yang muslim, dari warga non muslim juga. Contohnya terutama dari teman-teman di Kemenag, dekorasi pada saat tampilan MTQ kota itu, yang merancang itu teman-teman yang beragama Nasrani.
0: Oh ya.
3: Ya, jadi dekorasi di mimbar utama itu, itu yang merancang itu dan membuat itu teman-teman yang dari Nasrani. Ya, tentu dibantu oleh yang Islam juga, begitu.
0: Yeah.
3: Jadi dukungan masyarakat, saya pikir sangat antusias untuk, apalagi ini kegiatan-kegiatan keagamaan, tentu sangat bagus kalau penilaian saya seperti itu.
0: Mm-hmm. Kalau penilaian dari Pak Ansor sendiri bagaimana terkait dengan partisipasi masyarakat lintas agama dalam mendukung pelaksanaan MTQ di NTT dan maknanya bagi persatuan daerah seperti apa nih, Pak?
4: Baik, terima kasih. Ini ada host pertanyaannya bagus sekali ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ishak terkait dengan dimensi Al-Quran dalam MTQ dan pengaruhnya pada masyarakat.
0: Mm-hmm.
4: Saya menambahkan sedikit bahwa kami LPTQ Provinsi mendesain MTQ kali ini itu adalah selain kita memperkuat nilai-nilai kecintaan kita kepada Al-Quran lewat tilawah, itu membaca Al-Quran dan seterusnya, kita membawa MTQ kali ini adalah juga menjadi ajang wisata rohani.
0: Oke.
4: Okay. Wisata rohani, dan nanti setiap malam itu pasti penonton itu tidak hanya muslim.
0: Mm-hmm.
4: Karena selain MTQ ada juga acara-acara sulingan yang bernuansa seni budaya, Okay. Kemudian kita akan mendorong juga para peserta juga melihat obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Nanggau
0: dan Setu. Ada juga ya, dijadwalkan
4: pada tanggal 29-30 sebelum teman-teman balik ke daerah masing-masing. Kemudian di situ tiap malam tuh ada UMKM. Jadi ada roda ekonomi yang bergerak karena sekitar 500 orang akan datang dari luar dan belum lagi sekitar situ. Karena itu setiap malam sekitar seribuan orang akan berada. Maka itu kami mendorong juga upaya pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, ada stand-stand di sana agar supaya kegiatan ini berdampak juga pada ekonomi. Selain itu, yang dikatakan oleh Pak Haji Ishak tadi terkait dengan pemahaman nilai agama, kenapa MTQ ini kita buat demikian? Di tengah era globalisasi dengan teknologi yang begini macam, kita ingin memfilter hal-hal negatif kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita. Karena itu maka ajang ini akan kita gunakan seefektif mungkin. Seefektif mungkin. Akan ada pesan-pesan moral dari tokoh-tokoh agama kepada peserta maupun masyarakat yang hadir di tempat itu. Apalagi kehadiran 5 tokoh agama nanti ini merupakan energi bagus bagi kita semua yang sudah terkonfirmasi hadir, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, Pak Gubernur, Pak Wagub, Ketua Sinode, Pak Pendeta Samuel Pandi berkenan hadir juga. Besok kita akan beraudiensi dengan Bapak Uskup Agung ND dan kami juga mengundang Ketua Walubi ini. Pak Indra ini Ketua Walubi ini.
0: Oh, oke.
4: Perwalian Umat Buddha dan Pak Nyoman, Pak Wayan Darmawan, Ketua PHD Parisada Hindu Dharma Nusa Tenggara Timur. Ada yang menarik, Adik Kos. Malam pembukaan itu akan ada pelepasan kembang api dan penutupan. Dan yang menyumbang kembang api adalah paguyuban marga Tionghoa Indonesia Kota Kupang. Jadi
0: biasa,
4: seluruh yang Konghucu juga kami ajak bersama-sama di dalam MTQ ini. Kami ingin tunjukkan bahwa kami membuat memperat MTQ hanya momentum aja. Kita berada di dalam ruang kerukunan yang baik untuk NTT, tetap menjaga NTT sebagai nusa terindah toleransi
0: ya. Oke, bagus sekali ya ternyata. Nanti tinggal kita lihat apa ya modifnya pada saat pelaksanaan. Kita baru terbayang-bayang nih, baru ini karena belum pelaksanaannya gitu ya. Semua sudah disampaikan dari paguyuban-paguyuban itu juga turut ambil bagian di situ. Wah, ini kayaknya ya harus kesana untuk menyaksikan. Ya, tapi tapi bagaimana Pak? Apakah memang untuk pelaksanaannya itu kan ada UMKM tuh? Ini dia hanya satu lokasi saja atau ada beberapa tempat untuk lomba sehingga melibatkan juga UMKM untuk berada di lokasi yang berbeda juga nih Pak?
4: Jadi arena utama itu pada halaman Masjid Baitur Rahman Alorongga di Mbai. Itu arena utamanya. Pembukaan di situ. Jadi kalau di PON itu cabang yang paling dominan adalah sepak bola. Kalau di MTQ pertanyaan tadi itu ditilawah membaca Al-Quran tersebut. Dan fahmil mungkin cara cermat. Itu akan berada di arena utama. Sedangkan cerdas cermat, sarhil, kemudian cabang lomba lain itu ada menggunakan madrasah alia madrasah negeri yang ada di sekitar 4 titik lomba mungkin. Sekitar 4 yang lagi akan dipersiapkan.
0: Tapi tidak jauh dengan rumah warga ya?
4: Tidak jauh, tidak jauh.
0: Oke, supaya apa akomodasinya lancar gitu ya Pak ya, karena ini di rumah-rumah warga juga di pesertanya tinggal di situ ya. Oke.
4: Di Masjid Alorongga itu sekitarnya memang masyarakat banyak di situ.
0: Nah ini bagaimana dengan juri nih, karena biasanya orang mengikuti lomba orang akan tanya-tanya juri dulu nih biar tidak ada kong kali kong di dalamnya ya Pak Ansor ya. Ini bagaimana dengan juri ini, apakah memang juri diterbangkan langsung dari Arab atau bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaan ini yang menjadi pergulatan kami dengan kafilah dari 22 kabupaten kota. Waktu kami rapat seluruh ketua LPTG Kabupaten mengingatkan tentang terutama Pak Haji Ishak sebagai pihak Kementerian Agama. Pertama adalah terkait dengan netralitas dari Dewan Hakim. Jadi Dewan Hakim ini dari asalnya memang banyak dari kota Kupang. Kemudian ada juga dari Flores dan dari Alor.
0: Jadi ini bukan angin segar buat kota Kupang ya Pak Ikmar ya.
4: Karena walaupun dari kota Kupang tidak pernah juara kota umum, selalu Alor. Jadi Alor sudah 3 tahun berturut-turut juara umum, makanya piala tetap sudah di tangan mereka. Ini piala bergilir baru dari Pak Gubernur ini. Jadi yang pertama adalah netralitas Dewan Hakim di dalam menilai. Karena itu nanti penilaian nanti pakai sistem komputer, nilai langsung keluar memang setelah dia membaca. Kecuali final. Karena final itu akan diumumkan di malam penutupan. Tapi babak penyisihan itu begitu dia ngaji selesai, nilai langsung tampil.
0: Langsung bisa tahu hasilnya ya.
4: Total Dewan Hakim ada 37.
0: Oh.
4: Untuk 28 mata lomba. Ini ada 28 mata lomba nih semua total. Yeah. Jadi 37 Dewan Hakim yang akan menilai. Dan Dewan Hakim itu mereka sangat independen sekali. Kita harapkan karena memang membaca Al-Quran itu kan yang dinilai bermacam-macam. Tidak hanya lagunya saja. Jadi kalau lagunya bagus tapi tajwidnya salah juga dia belum tentu juara. Nah, kadang-kadang kita penonton dia, wah kok dia lagunya bagus kok tidak juara. Padahal mungkin di tajwidnya. Karena itu Dewan Hakim nanti akan pakai ini semua.
0: Pakai
4: untuk mendengar, pakai untuk mendengar suaranya betul-betul harus nyari, tidak boleh ada gangguan di sound system. Karena itu kami jaga betul-betul kualitas penyelenggaraan. Ini dipesan dari pihak Kekanwil Agama juga, kualitas penyelenggaraan agar supaya kita bisa melahirkan kori-koria terbaik yang akan kita bawa pada MTQ Nasional di Semarang tanggal 11 September.
0: Sampai tanggal waktunya 20. Masih cukup panjang.
4: Kami 2 bulan nanti akan melakukan TC untuk calon juara yang betul-betul dari 28 mata lomba mana akan menjadi target kita. Karena pesan Pak Gubernur dan Pak Kanwil Agama, kita minimal masuk 3 besar nasional. Minimal ada yang menjadi juara 1, 2 atau 3. Entah salah satu daripada 28 mata lomba. Nanti baru kami evaluasi setelah selesai MTQ Provinsi di Nagekeo nanti.
0: Ini pekerjaan berat ya Pak ya.
4: Dan berat dan besar juga. Apalagi minta maaf,
0: tiga besar.
4: Kami kalau menjadi juara di nasional, walaupun juara 3 atau harapan, itu bergeruru seluruh Indonesia karena kami dari daerah minoritas. Bisa melahirkan kore-kore. Itu yang betul-betul target Pak Gubernur dan Pak Kakan yang lagi pesan kepada kami.
0: Jadi
4: tugas kami berat adalah 2 minggu saya sudah Nagekeo ini Pak.
0: Menyiapkan TC dan lain sebagainya ya.
4: Untuk mereka bisa bersaing dengan Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang memang sangat luar biasa mereka di sana.
0: Iya, kita harus menang karena kita matahari tunjukkan. Terbit langsung dari timur, Pak. Ya. Jadi doanya cepat terkabul gitu ya. Oke, dari Pak Ishak sendiri bagaimana pengawasan nanti nih supaya seperti yang tadi Pak Ansor bilang ini kegiatan MTQ ini tentunya memberikan kesan yang positif gitu ya.
1: Iya.
0: Berjalan dengan adil dan tidak ada kesan-kesan negatif selama pelaksanaan MTQ berlangsung nih, Pak.
1: Iya. Kehormatan, kewibawaan dari acara musabaka itu ada di Dewan Hakim. Makanya status mereka itu juga berbeda dengan istilah itu. Kalau di lomba-lomba biasa kita menyebutkan dengan juri. Tapi kalau di lomba musabaka tilawatul Quran kita menyebutkan mereka sebagai hakim.
0: Hakim
1: itu sebenarnya otoritasnya Tuhan itu. Jadi mereka sudah mewakili kepentingan Tuhan untuk menilai yang terbaik. Menilai yang terbaik. Karena itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, itu transparansi mesti harus kita hadirkan. Integritas Dewan Hakim itu harus dipertaruhkan di situ. Nah, karena itu secara suasana kerja juga itu nanti kami mengaturnya, secara teknis itu kita aturnya. Jadi Dewan Hakim misalnya lagu itu dia harus duduk berdampingan dengan Dewan Hakim yang lain. Jadi kalau Dewan Hakim lagu 3 orang itu kita petakan, pecahkan ya. Ada Dewan Hakim lagu di situ, ada suara di situ, ada tajwid, ada fasha di situ. Jadi ada 4 itu.
0: Biar fokus gitu.
1: Biar dia fokus. Jadi dan mereka itu harus diarahkan untuk fokus pada profesi kerja mereka sebagai Dewan Hakim itu. Kalau Dewan Hakim lagu ya dia konsentrasi dengan Dewan Hakim lagunya. Dia tidak bisa berkonsentrasi dengan Dewan Hakim suara atau memprotes hasil Dewan Hakim suara karena dia tidak punya otoritas di situ. Jadi secara sistem operasional bekerja itu sudah ditata sedemikian rupa agar hasil kerja Dewan Hakim itu benar-benar memperlihatkan hasil yang memiliki kejujuran dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua LPTK tadi itu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Ishak. Dan kita lanjut lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di WA, telepon juga boleh gitu ya. Saya coba cek dulu di WA. Nah, ini ada yang sudah bergabung nih sama Ibu Wijati. Selamat pagi, Pak Pongki, tolong tanya untuk dari Kota Kupang itu strateginya seperti apa supaya bisa kali ini jadi juara umum katanya. Nah, ini Pak Mat, silakan nih langsung bertanya sama Ibu Wijati. Ini.
5: Baik, terima kasih Ibu siapa?
0: Wigati.
5: Ibu Wigati. Baik, terima kasih Ibu. Ya, strategi yang kami dari Kota Kupang lakukan setelah ada yang akan mewakili Kota Kupang di MTQ Provinsi setelah MTQ Kota itu ya Salah satu itu kita membekali mereka dengan TC, Training Center. Jadi dari 23 orang itu kita datangkan pelatih lah. Pelatih itu mantan kori yang mewakili kota yang pernah sampai ke tingkat nasional. Kita minta untuk mendampingi adik-adik ini untuk melatih mereka, memperlancar bacaan mereka, hafalan mereka, pemahaman mereka terhadap Al-Quran, khususnya secara cermat. Kaligrafi juga begitu. Kita tes lagi bagaimana mereka cara menggambar atau menulis ayat-ayat Al-Quran itu. Gitu. Jadi kami melakukannya dengan TC sudah kurang lebih 2-3 minggu belakangan ini. Kami intens untuk melakukan TC, dan juga kami selalu memberikan pesan kepada mereka untuk tetap jaga kesehatan sehingga bisa tampil yang terbaik nanti.
0: Benar.
5: Karena kita sudah persiapan mantap, kalau sampai sana sakit-sakitan ya sama, saya tidak bisa tampil.
0: Betul,
5: ya
0: kan? Tidak tetap, tampil maksimal.
5: Ya, tetap jaga kesehatan. Apalagi sekarang anak-anak sekolah sudah libur kan, dengan musim Piala Dunia ini, ya jangan mete malam lah ya kan.
0: Benar. Benar sekali.
5: Itu selalu kami tekankan di adik-adik peserta ini supaya tetap jaga kesehatan, bisa tampilkan maksimal, karena kita membawa nama Kota Kupang, ya insya Allah kita bisa merebut juara umum yang tadi seperti Pak Ketua MTQ Provinsi bilang sudah 3 kali MTQ Provinsi ini alor yang juara. Alor. Ya, mudah-mudahan tahun ini insya Allah Kota Kupang bisa merebutnya.
0: Memang kakak ada orang nonton lalu. Tapi kalau pemerintah kota sendiri bagaimana mendukung peserta dari Kota Kupang ini untuk nanti ke Nagekeo?
5: Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Kupang, Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota, bahwa sangat mendukung penuh peserta dari Kota Kupang. Dukungan baik dari anggaran dan sebagainya. Sebagai informasi, tadi Pak Ketua LPTK Provinsi bilang bahwa kalau kontingen lain itu dengan kapal, Kota Kupang dengan pesawat, Pak Pongki.
0: Amazing.
5: Kota Kupang, peserta Kota Kupang dengan pesawat, insya Allah hari Minggu nanti kita dengan pesawat ke Ende baru jalan darat ke Nagekeo. Jadi itu salah satu dukungan.
4: Dewan Hakim dengan kapal.
0: Ini bagaimana nih?
1: Ketua LPTK juga dengan kapal.
5: Dukungan terbaik dari pemerintah kota, dan Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota. Sekali lagi terima kasih pemerintah kota. Ini dukungan yang, dan ini dukungan ini jadi beban moral buat saya untuk menampilkan, harus menjadi meraih hasil yang terbaik, yaitu juara umum itu.
0: Iya, karena suka kasih fasilitas. Siap. Pak. Jadi jadi tolong jaga nama baik gitu ya, Pak.
4: Jadi kalau saya tambah sedikit.
0: Boleh, Pak, silakan.
4: Kami sangat berbahagia, kami melaksanakan MTQ Provinsi NTT di Nagekeo 23 sampai 28 Juni. MTQ ini sama dengan pesta paduan suara gerejani atau pesparawi Katolik.
0: Iya.
4: Ada juga pesta paduan suara gerejawi atau pesparadi Protestan. Hari ini pesparawi nasional dibuat di Papua mulai hari ini. Jadi tiga event ini selalu. NTT pernah menjadi tuan rumah pesta paduan suara
0: gerejani
4: Katolik. Pesparadi pada beberapa tahun yang lalu. Karena itu kami juga akan mengusulkan kepada LPTK Pusat Kementerian Agama untuk mungkin di tahun 2029 kami berkontrak, kami menjadi tuan rumah
0: MTQ.
4: Seleksi saja.
0: Okay.
4: STK. Jadi ada MTQ, ada seleksi. Dia setiap 2 tahun sekali.
0: Okay.
4: Ya, kalau tahun ini MTQ, tahun depan dia seleksi. STK. Kalau seleksi hanya cabang tilawah saja. Jumlahnya tidak banyak, sekitar 9 tidak salah. Mata lomba. Kalau MTQ itu 28 mata lomba. Jadi terbatas. Nah, kalau terbatas tuh kami mungkin NTT masih bisa siap untuk dengan segala, karena kita 2028 kan PON. 2029 kalau kita melakukan seleksi, kita sudah siap dengan sarana dan prasarana yang ada.
0: Semoga itu diperlancar gitu ya, Pak. Dan menjadi tujuan untuk kita melaksanakan seleksi itu. Kalau dari Pak Indra sendiri bagaimana nih untuk membangun komunikasi, kolaborasi agar kegiatan ini menjadi momentum mempererat persaudaraan, seperti apa nih dari FKUB sendiri?
2: Ya, kami dari FKUB siap bekerja sama dengan LPTK Provinsi dalam hal ini, yang mana kami bisa menginformasikan kepada FKUB di 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Memang antara FKUB Provinsi dengan kabupaten kota itu cuma ada garis koordinasi, bukan garis komando. Kami cuma bisa memberikan informasi agar masing-masing daerah, khususnya FKUB, bisa mendukung dalam setiap kegiatan, baik seleksi misalnya seperti di Kota Kupang ataupun nanti FKUB Nagekeo sebagai nanti kan tuan rumahnya tanggal 23 hingga 28 ini kan di Kabupaten Nagekeo. Nah, FKUB Kabupaten Nagekeo bisa ikut juga mendukung kegiatan ini bersama tokoh-tokoh agama lainnya, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ansor bahwa kegiatan ini bukan cuma untuk umat Islam, tetapi sebetulnya untuk kebersamaan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi kebahagiaan satu orang atau satu komunitas itu merupakan kebahagiaan kita bersama. Pesta satu komunitas, satu agama merupakan pesta kita bersama. Sehingga kita di Nusa Tenggara Timur tetap menunjukkan bahwa toleransi itu bukan baru ada sekarang, tetapi sudah sejak dahulu kala, dan itu yang berusaha untuk kita tularkan kepada generasi muda kita, bahwa yang sudah ada, yang sudah baik selama ini bisa diteruskan, sehingga Nusa Tenggara Timur itu bisa menjadi Indonesia mini. Cermin dari kerukunan itu bisa dilihat di Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransi ini.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Indra. Dari Pak Isa sendiri, bagaimana harapan dari Kementerian Agama sendiri terhadap peserta MTQ agar mampu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat nih?
1: Iya, kita berharap bahwa hasil dari sebuah proses perlombaan ini tidak hanya sekedar kemampuan membaca, tapi ada dua hal yang lain yang mesti harus terikuti. Setelah membaca harus menghayati dan juga harus mengamalkan ini. Mereka semua ini kan rata-rata di usia yang masih remaja dan dewasa. Yang kita harapkan nanti juga akan mengisi kepemimpinan yang akan datang. Mereka memiliki roho gitu. Ke depan semua mereka yang terlibat dalam apa saja itu sudah memiliki pegangan yang sangat kuat. Jadi nilai-nilai yang hari ini hadir dalam penghayatan pengamalan Al-Quran itu ditransfer masuk untuk membentuk karakter dan juga attitudes dalam kehidupannya gitu. Karena Al-Quran itu mengingatkan, jangan tinggalkan generasi di belakangmu, generasi yang lemah secara iman, generasi yang lemah secara pikiran, generasi yang lemah secara sosial. Itu tidak boleh, itu Al-Quran melarang untuk itu. Dan momen inilah yang kita harapkan, ada nilai-nilai Al-Quran hadir dalam penghayatan dan juga pengamalan. Jadi tidak hanya terbatas pada membaca, tapi ada hal yang lain yang mesti harus menjadi tanggung jawab moral besar ke depan, itu adalah penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Quran itu.
0: Oke, baik. Kita juga sebenarnya di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement dari apa yang kita bicarakan terkait dengan pelaksanaan MTQ ini. Saya mulai dari Pak Ansor, disusul sama Pak Mat, kemudian Pak Ishak, nanti ditutup sama Pak Indra. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Yang pertama, atas nama Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Profesi Nusa Tenggara Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu penyelenggaraan MTQ ini. Pertama, Gubernur, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur beserta Prokopinda, Pak Kakanwil Agama beserta jajarannya, termasuk RRI Kupang yang merupakan salah satu pendukung kegiatan kami nanti dari sisi publikasi, Bupati Nagaekyo, Pak Wakil Bupati beserta sejarah, demikian juga pimpinan DPRD Provinsi terutama Ibu Emi Nomleni yang akan hadir di acara pembukaan dan memberikan sambutan. Dan ini sangat luar biasa, karena itu maka atas nama LPTQ kami ucapkan terima kasih juga kepada berbagai pihak, para donatur, dermawan yang sudah memberikan dukungan, karena di tengah efisiensi anggaran sekarang ini kita betul-betul harus kreatif mencari pembiayaan demi terlaksananya kegiatan ini, dengan target kita adalah sukses penyelenggaraan, sukses kita menyiapkan kori-kori terbaik untuk ke nasional, dan sukses untuk pemberdayaan ekonomi dan kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ansor. Pak Mat, silakan.
5: Baik, terima kasih. Saya dari LPTQ Kota Kupang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang, Bapak Wali Kota Kupang, Ibu Wakil Wali Kota Kupang atas dukungan baik moral maupun materialnya, sehingga kafilah Kota Kupang bisa mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Nagaekyo tanggal 23 sampai 28 Juni nanti. Kafilah Kota Kupang siap tampil dan siap meraih prestasi, siap mempersembahkan prestasi terbaik untuk Kota Kupang,
3: sekaligus untuk mempererat persaudaraan dan kerukunan di Nusa Tenggara Timur.
0: Terima kasih Pak Ishak, silakan.
1: Di saat yang bermartabat pada pagi hari ini di hadapan Pak Ketua LP3, kami patut menyampaikan terima kasih pada Ketua LP3 yang sangat luar biasa. Beliau yang menggerakkan semua proses ini untuk menuju kesuksesan penyelenggaraan ini. Karena kerja musabakah ini bukan hal sederhana. Tidak segampang yang kita balikkan telapak tangan itu. Dia butuh sinergitas, kolaborasi besar untuk bisa menyukseskan penyelenggaraan kegiatan musabakah tilawatil Quran itu. Karena itu harapan kami, hasil dari musabakah ini seperti yang disampaikan tadi oleh semua kami, bahwa momen ini adalah momen strategis, momentum yang mesti harus dihayati dan momentum yang harus dilakukan dengan gerakan yang terbaik untuk itu. Karena itu maka hasil daripada musabakah tidak hanya sekedar lomba, tapi ada catatan tadi yang disampaikan. Ada kerukunan yang harus kita jaga benar-benar, ada persaudaraan sejati yang kita jaga, kebersamaan dan kemanusiaan itu menjadi hal penting dari ending dari seluruh proses kegiatan musabakah tilawatil Quran ini.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Isang. Terakhir Pak Indra, silakan.
2: Ya, FKUB Provinsi NTT memandang MTK ini sebagai kegiatan positif yang dampaknya melampaui komunitas tertentu. Ketika sebuah kegiatan besar dilakukan secara terbuka, aman, tertib, dan damai, maka masyarakat akan melihat itu menjadi sebuah ruang pembelajaran tentang menghormati perbedaan yang ada. Di NTT ini, MTK dilakukan dengan keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat tadi seperti yang sudah disampaikan. Ketika masyarakat melihat kegiatan itu dilaksanakan secara tertib, aman, dan damai, maka MTK ini menjadi sebuah contoh nyata dari keberagaman yang mana bisa hidup berdampingan di antara kita semua. Jadi kami lihat MTK ini sebagai salah satu instrumen penguat kerukunan karena memperlihatkan praktik baik dalam hidup berdampingan di Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Indra, Pak Ishak, Pak Ansor, dan juga Pak Mat sudah bersama kami, dan juga terima kasih untuk Ibu Igati yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog pada saat ini. Ya, pendengar, MTQ mengajarkan kepada kita bahwa membaca dan memahami Al-Quran tidak hanya membentuk pribadi yang religius, tetapi juga menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan juga mempererat persaudaraan. Di NTT, keberagaman telah menjadi kekuatan, dan harmoni akan terus terjaga ketika seluruh elemen masyarakat saling mendukung dalam semangat toleransi dan juga persatuan. Kami pamit undur diri dalam dialog pada saat ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di dialog Kupang Menyapa. Selamat pagi, jelang siang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi. Di antaranya, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
3: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SH/MH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Doktor Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor doktor, dan magister.
4: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
3: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
4: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
3: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
2: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye sonde bye, Tanah Timur lebih bye.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
5: Halo RRI, selamat siang. Jumpa lagi bersama dengan saya Fongki Lete. Kali ini menghadirkan Halo RRI, di mana di segmen ini Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda menyangkut dengan pelayanan publik ataupun juga menyangkut dengan hal-hal umum. Misalnya Anda mengalami kehilangan-kehilangan barang, diantaranya kehilangan surat-surat berharga, ataupun juga Anda yang sementara ini tersesat dan tidak tahu alamat jalan gitu ya. Anda bisa sampaikan kepada kami, nanti kita juga akan mengundang masyarakat gitu ya yang ingin berbincang gitu ya, ataupun juga yang ingin menyampaikan alamat yang pasti seperti apa, ataupun juga untuk Anda yang kehilangan handphone, kehilangan helm ya, kehilangan mobil motor apapun itu, boleh Anda sampaikan kepada kami, boleh silahkan Anda bisa sampaikan di Halo RRI. Jadi berhubung karena memang beberapa hari yang lalu kita ada siaran langsung Bola Gembira Piala Dunia 2026, sehingga ada setiap hari Senin, Jumat itu, Rabu dan Jumat itu ada terpotong karena memang siaran langsung. Nah, kali ini kami menghadirkan sebagai penggantinya di hari Kamis gitu ya, sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Halo RRI hari ini. Karena itu kami ajak Anda pendengar untuk bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda, atau Anda yang mengalami kehilangan barang, hal-hal umum apapun yang ingin Anda adukan kepada kami, kami terima itu di line telepon 0380-825-444 dan juga bisa di 843-1152. Anda juga bisa bergabung bersama kami di WA 0811-3820-9440. Anda juga bisa sampaikan langsung di YouTube channel RRI Kupang, karena langsung saat ini kita live di RRI Kupang ya, YouTube channel RRI Kupang. Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda di kolom komentar. Apapun itu keluhannya, bakal kita tampung, kita akan tulis di buku Halo RRI pastinya. Dan juga kami akan menghubungi narasumber sekiranya tim kami juga sudah bersiap on ready gitu ya. Sekiranya ada narasumber yang langsung memberikan tanggapan, memberikan konfirmasi, memberikan klarifikasi terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan, tim kami juga sudah ready gitu ya. Sekiranya kalau ada keluhan-keluhan yang Anda sampaikan, nanti narasumber terjadwal akan menyampaikan solusi-solusinya ya. Jadi silahkan Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kami akan menampung semua keluhan-keluhan Anda di line telepon, WA, dan juga SMS. Saya coba cross-check untuk WA di program 1 RRI Kupang saat ini. Ada yang sudah masuk gitu ya. Selamat siang. Saya mau tanya, apakah di sekolah taman kanak-kanak sebelum penerimaan ijazah ada pungutan biaya sebesar Rp100.000? Wadidaw, ini angka yang cukup besar gitu ya. Kalau hanya mendapatkan ijazah, terus sebelum ijazah ada pungutan sebesar Rp100.000. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berkabar di WA-nya kami. Iya, di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya juga ada yang masuk ya di program 1 RRI Kupang untuk WA-nya. Selamat siang kakak. Kesulitan yang saya hadapi pada saat SPMB. Oh ya, sudah hari ini hari yang kedua ya SPMB untuk SPMB online-nya, informasi persyaratan yang ada di flyer sekolah ada perbedaan dengan persyaratan yang harusnya dipenuhi saat pendaftaran kakak, sehingga pada saat mendaftar sedikit mengejutkan. Tapi menurut kakak gimana? Apakah berhasil atau tidak nih? Terima kasih banyak ya sudah sampaikan kesulitan terkait dengan SPMB online ya, yang dilakukan di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Ini sudah dimulai di tanggal 17 Juni sampai di tanggal 19 Juni. Jadi ada 3 hari pendaftaran online-nya. Nanti untuk offline juga ada ya, untuk wilayah Kota Kupang SPMB online Kota Kupang tingkat SD, SMP ini dari tanggal 17 sampai tanggal 20 Juni. Jadi memang ada dua metode penerimaan ya, pendaftaran online dan juga offline. Tapi terima kasih ya untuk Anda yang sudah sampaikan keluhannya di kesempatan siang hari ini. Tim kami juga sudah bersiap-siap on ready untuk mencari kira-kira kalau pendaftaran SPMB ini dan juga menyangkut dengan tadi di TK ya. Di TK itu sebelum penerimaan ijazah ada pungutan biaya. Oke, ini otomatis narasumbernya bakal kita menyusur nih kira-kira dari dinas pendidikan yang pastinya akan berkompeten untuk menjawab keluhan yang Anda sampaikan. Nah, untuk Anda juga pendengar yang sekiranya kalau misalnya di SPMB hari pertama itu di tingkat SD, SMP, kemudian SMA, kalaupun ada di antara Anda yang mengalami kesulitan, boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kebetulan hari ini kita live untuk Halo RRI, semua keluhan-keluhan Anda bisa Anda sampaikan kepada kami, ataupun juga bisa menyangkut dengan pelayanan-pelayanan publik, infrastruktur-infrastruktur, jalan, jembatan, kebersihan, lampu, penerangan, dan lain sebagainya yang Anda melihat ini karena penerangannya tidak ada punya potensi kejahatan, misalnya pencopetan, adapun juga maling misalnya, boleh gitu ya Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Nah, Anda juga boleh menyampaikan gitu ya. Kalau misalnya di daerah Anda ada sementara hal yang terjadi viral gitu, yang pastinya viralnya nyata gitu ya, bukan dibuat-buat. Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI di line telepon 0380-825-444. Ataupun juga bisa di 82843-1152. Di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Tim kami akan menyusuri ya peringkat Pro 1 untuk mendapatkan konfirmasi ya terkait dengan kesulitan yang dihadapi pada saat SPMB penerimaan siswa baru di hari yang pertama. Ada yang mengeluhkan soal memang persyaratannya sudah disampaikan gitu ya, dimuat di medsos gitu ya, tapi pada saat pendaftaran yang syarat yang dimuat di flyer itu berbeda dengan syarat yang dimasukkan di apa namanya sistem online seperti itu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikannya. Boleh nanti setelah ini kami ajak Anda pendengar untuk bisa mendengarkan juga ya, kira-kira tim kami juga sementara ini menyusuri mana narasumber yang bisa menyampaikan apa tanggapannya, konfirmasinya, klarifikasinya terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Karena itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, di Halo RRI, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda karena suara Anda, dan keluhan Anda yang Anda sampaikan kepada kami bakal menjadi solusi gitu ya, setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Jadi boleh, selain karena selain karena keluhan informasi layanan publik yang menurut Anda ini perlu mendapatkan pembenahan, ada juga keluhan-keluhan umum lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Misalnya gitu ya, ada Anda yang kehilangan, atau Anda ataupun keluarga Anda yang kehilangan KTP misalnya, dompetnya jatuh, ataupun juga kehilangan barang seperti laptop, handphone gitu ya, ataupun sepeda motor. Boleh Anda sampaikan kepada kami ya, informasi-informasi kehilangannya ataupun hal-hal yang bersifat dengan hal-hal umum bisa Anda sampaikan kepada kami gitu ya, untuk Halo RRI di edisi hari ini gitu ya. Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI. Memang ada dua yang sudah masuk ke kami pagi jelang siang ini, di mana yang pertama itu soal SPMB gitu ya. Memang SPMB di hari yang pertama itu sudah dilakukan, baik itu untuk tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nah, disampaikan bahwa untuk SPMB di hari yang pertama ini ada flyer dari sekolah tertentu gitu ya. Namun pada saat dia mendaftar, persyaratannya beda. Ya, persyaratannya beda sehingga mengejutkan orang tua wali yang ingin mendaftarkan anaknya gitu ya. Terus satu lagi nih, ada yang masuk gitu ya, soal sebelum dia lulus di TK itu ada biaya pungutan ijazah sebesar Rp100.000. Nah, adapun keluhan-keluhan yang lain yang Anda sampaikan kepada kami, silakan kami tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikannya di Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo
0: RRI. Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, pendengar, kita masih terus menghubungi narasumber gitu ya, untuk narasumber yang pastinya berkompeten menjawab setiap keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami seperti itu. Karena memang tadi sudah ada yang masuk itu dari WhatsApp kami. Nah, selain itu kira-kira dari keluhan soal SPMB ataupun juga ada pungutan sebelum penerimaan ijazah di tingkat taman kanak-kanak, ataupun juga kalau Anda melihat ada keluhan-keluhan lain yang Anda temui itu di lingkungan Anda, di wilayah Anda, di organisasi Anda, di pelayanan publik lingkup pemerintahan kota ataupun juga provinsi, Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang pastinya kompeten gitu ya, untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Gimana sih dengan SPMB di hari yang kedua ini? Ya, hari pertama memang sudah dilakukan di tanggal 17 kemarin ya, 17 Juni, dan hari ini hari yang kedua, memasuki hari yang kedua untuk penerimaan siswa baru gitu ya, untuk tingkat SD, SMP, kemudian SMA, di tingkat provinsi dan kota di hari yang kedua ini. Gimana selama SPMB, Bapak, Ibu, orang tua wali yang ada di rumah, apakah memang ada kesulitan-kesulitan yang Anda temui seperti itu? Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon, WA dan juga SMS gitu ya. Kami tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Waktunya cukup panjang ya untuk Anda bisa sampaikan keluhan-keluhannya pada kesempatan hari ini ya. Sambil menanti, kami hadirkan dulu untuk Anda beberapa nomor lagu berikut ini gitu ya, untuk memberikan suasana makin cair lagi ya dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: Ya, dan pendengar, kita sudah tersambung dengan penelpon gitu ya. Yang berikutnya di saat ini ada yang sudah masuk langsung saja. Halo RRI, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Om Jarot di Tanah Merah.
0: Om Jarot di Tanah Merah. Om Jarot, silakan, ada keluhan kok yang ingin disampaikan di RRI Pro 1?
1: Ya, saya sebagai Profesor Maxim yang tidak tahu apa-apa. Saya kemarin ada dapat korban kejadian dari depan pelabuhan, depan Kuasam situ.
0: Ya, kejadian apa, kakak?
1: Kejadian karena saya tinggal mobil saya, tiba-tiba bannya sudah robek.
0: Bannya robek?
1: Ya.
0: Itu bannya robek dalam posisi kena apa ya? Kena beling atau justru itu ada oknum yang merobek ban itu?
1: Ada oknum yang merobek itu.
0: Ada oknum yang merobek. Oke, jadi ini posisi mobilnya ada di dekat pelabuhan Tenoh ya? Atau?
1: Ya.
0: Biasa Tenoh. Ya, biasanya Om Jarot itu apa namanya? Cari penumpang di situ ya?
1: Di situ kita biasa kan kalau antar habis kita parkir tahan di situ, terus kita ngopi tahan di kios, lalu kita tunggu kalau kapal masuk. Kalau penumpang keluar ke jalan besar, kita tanya-tanya mau pakai auto.
0: Iya. Nah, ini kira-kira Om Jarot sudah tahu pelakunya siapa?
1: Belum.
0: Belum, eh?
1: Karena ya posisi saya juga nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ban saya robek gitu.
0: Ban depan, ban belakang?
1: Depan. Kiri.
0: Itu sering terjadi ini ya, gangguan-gangguan di situ kok?
1: Saya juga kurang tahu, tapi saya sering-sering parkir situ. Maksudnya dapat orderan ke Tanoh baru saya parkir, kalau tidak, saya enggak suka parkir situ, Pak.
0: Oh, jadi memang kalau ada penumpang baru di situ gitu ya. Setelah itu langsung jalan begitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Itu bannya robeknya ke mana tuh? Maksudnya dia panjang kok atau ke mana?
1: Ya, panjang, Pak. Masih bannya belum ganti dari velg. Saya belum kasih keluar velg.
0: Oh.
1: Sekarang saya masih simpan itu ban.
0: Baik. Jadi ini kayaknya disengaja sama orang gitu ya?
1: Ya, tapi saya juga nggak tahu salah apa.
0: Berarti itu pas kakak sementara ngopi?
1: Ngopi sudah habis.
0: Sudah selesai ngopi, kembali ke mobil. Tiba-tiba melihat mobil bannya sudah robek ya? Kayak semacam orang potong begitu?
1: Ya.
0: Oke, baik. Jadi saat ini tidak ini ya, tidak ojek online eh?
1: Ya, parkir saja di rumah.
0: Parkir tahan karena mobilnya bannya dalam keadaan rusak. Oke, Om Jarot, terima kasih banyak ya, suka sih keluhan di nanti kita coba akan menghubungi narasumber ini kayaknya soal keamanan gitu ya di sana ya, Om Jarot. Baik. Ya, terima kasih Om Jarot buat kebersamaannya. Selamat siang.
1: Sama ya.
0: Iya. Oke, kali ini kita mendapatkan laporan gitu ya. Ini kayaknya disengaja ini ya. Tapi kita tidak tahu ya, karena memang tadi di laporannya dari Om Jarot itu ban mobilnya di istilahnya kayak dipotong karena dia panjang begitu ya. Ketika selesai ngopi itu datang ke mobil, ternyata dilihat ban mobilnya itu sudah dalam keadaan robek dan rusak, dan akibatnya ya buat Om Jarot tidak bisa ya mencari uang ya, istilahnya seperti itu ya, karena memang ban mobilnya dalam keadaan rusak. Padahal kalau tadi dibilang Om Jarot itu ban mobilnya baru begitu ya, bukan ban bekas yang dia sudah botak, bukan ya, tapi ini ban mobil yang baru tapi tiba-tiba kembali ke mobil sudah dalam keadaan rusak parah gitu ya, yang diindikasikan ada orang yang potong. Sejauh ini belum tahu siapa pelakunya. Ya, terima kasih buat Om Jarot sekali lagi yang sudah bergabung bersama kami di RRI. Halo RRI, untuk edisi hari ini kami masih mencoba begitu ya menghubungi kira-kira narasumber yang pas untuk menjawab setiap keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Selain itu, adakah keluhan-keluhan lain yang Anda mau sampaikan kepada kami? Silakan pendengar, kami masih tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, kembali pendengar, kami hadirkan untuk Anda Halo RRI di saat ini. Dan setelah tim kami menelusuri, akhirnya kami mendapatkan narasumber gitu ya, untuk menjawab permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan sudah tersambung bersama kami ada Pak Okto Naitboho. Selamat siang Pak Okto.
2: Yo, selamat siang.
1: Bagaimana kabar Bapak, sehat kok?
2: Ya sehat, tapi agak tegang karena sistem penerimaan murid baru yang sementara berlangsung hari kedua. Semoga lancar-lancar seperti kemarin.
1: Iya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak di tengah-tengah kesibukannya. Memang tadi ketika kita membuka Halo RRI, sebelumnya juga sudah masuk ke kami nih Pak, ada pengeluhan dari masyarakat. Ini dari Pak Yansel yang mengatakan bahwa dia bertanya nih Pak, kira-kira apakah ya, di sekolah taman kanak-kanak sebelum penerimaan ijazah anak-anak ada pungutan biaya sebesar Rp100.000? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini di hari yang pertama Pak, di SPMB online hari yang pertama itu, ada sebuah, ini dari Pak Brian, yang dia mengeluhkan pada saat pendaftaran anaknya di tingkat sekolah, itu ada flyer sekolah yang persyaratannya itu di flyer berbeda dengan persyaratan yang harusnya dipenuhi pada saat pendaftaran. Nah itu ketika mau didaftarkan anaknya, dia sedikit terkejut Pak, karena memang ada persyaratan di flyer beda, pada saat mendaftar juga beda persyaratannya. Mungkin bisa dikonfirmasi Pak soal kedua keluhan yang masuk. Yang pertama pertanyaan, yang kedua soal keluhan nih Pak, silakan.
2: Oh ya, baik. Terima kasih untuk RRI yang membuka ruang publik ini melalui Halo RRI untuk kami bisa memberikan pencerahan sekaligus menjawab apakah itu pertanyaan atau keluhan atau saran dari warga, terutama orang tua atau wali siswa yang sementara sibuk mendaftar baik di jenjang TK, SD maupun SMP tingkat Kota Kupang sesuai dengan kami. Terhadap pertanyaan pertama, apakah TK ya sebelum apa ya menyelesaikan itu ada pungutan? Jadi begini, kita sudah tegaskan untuk sekolah-sekolah mulai dari TK sampai SMP yang negeri ya atau impres itu dilarang keras untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Tetapi kalau itu sekolah swasta, kita tidak mengintervensi karena itu mereka kan guru-guru, lebih banyak guru honor yang mereka membiayai, dan itu ketentuan dari yayasan yang kami tidak bisa
1: mengintervensi.
2: Itu. Tetapi kalau itu adalah TK negeri, itu tentu kita akan berikan teguran, karena memang kita sudah infokan juga lewat surat edaran kita tegas bahwa dalam bentuk apapun, alasan apapun, dilarang keras untuk sekolah negeri melakukan pungutan itu. Nah, itu terkait dengan pertanyaan tadi. Terus keluhan. Jadi begini, jauh sebelum kita melakukan sistem penerimaan murid baru yang terhitung kemarin, itu kita sudah melalui media cetak maupun media elektronik, kita sudah menyebar itu brosur yang isinya ada video tutorial alur pendaftaran secara online, persyaratan, juklis yang bisa diakses ya oleh masyarakat luas. Nah mungkin kalau terdapat ada perbedaan persyaratan yang di flyer yang ada di sekolah maupun yang ketika dia mendaftar online di dalam sistem, sungguhnya semua persyaratan di dalam sistem itu kan diambil dari petunjuk teknis yang ada. Bahkan di dalam brosur itu juga kita sudah menyertakan persyaratan, mulai dari persyaratan umum dan persyaratan khusus menurut jalur. Kalau dia misalnya jalur prestasi, persyaratan khususnya apa? Kalau dia jalur afirmasi, persyaratan khususnya apa? Di luar selain persyaratan umum, mulai dari KK, akte kelahiran, kemudian surat keterangan lulus, sertifikat TKA, ada persyaratan khusus sesuai jalur. Misalnya afirmasi harus ditambahkan syarat khusus, salah satu kartu, misalnya kartu Indonesia Sejahtera atau kartu PKH, ya, itu menjadi bukti fisik bahwa dia adalah keluarga, berasal dari keluarga penerima program keluarga kurang mampu begitu. Yeah. Jadi kalau memang ada perbedaan itu, mungkin ada kurang penelitian dari pihak sekolah ketika
1: mengimplementir
2: ya di tingkat sekolah, sehingga orang tua saat menyiapkan persyaratan itu tidak sinkron dengan persyaratan yang sudah ada di dalam aplikasi begitu.
1: Oke, jadi sebaiknya dikonfirmasi apa ya, persyaratan ya, dicek-cek lagi ya Pak ya, supaya pada saat pendaftaran tidak mengalami kesulitan gitu ya Pak ya.
2: Betul sekali.
1: Oke.
2: Memang sepanjang hari kedua ini ya, dari sistem jaringan tidak ada kendala, lancar. Tetapi yang kendala yang kami sementara melayani sampai hari ini juga masih di kantor adalah orang tua atau wali siswa itu yang belum paham secara baik alur pendaftaran. Misalnya dia ketika membuka dashboard untuk masuk itu kan harus misalnya ke SMP, dia memilih jenjang SD. Kemudian ada ketika mengupload persyaratan, misalnya dia memilih jalur afirmasi, ya persyaratan umum diupload ditambah dengan persyaratan khusus, sebagian tidak diupload ya. Ada yang memang dia tidak masuk di zona itu, tetapi dia memaksa diri untuk lewat zona itu. Jadi ini hal-hal teknis yang terjadi dari hari kemarin sampai hari ini yang sementara kita layani.
1: Yeah.
2: Yang paling banyak sementara datang ini adalah mereka yang di domisili, atau artinya dia di wilayah zona yang harus masuk di sekolah ini, tapi terlambat daftar. Akhirnya zona sudah penuh, lalu dia tidak mendapat. Tapi itu kita data, membawa kakak asli, membawa akte kelahiran anak, kita data kalau benar-benar dia zona, karena dia punya hak dan prioritas pertama untuk masuk di sekolah itu. Kita rekap, ketika kita lakukan verifikasi lewat sistem dan ada yang gugur dan tidak, itu mereka menjadi prioritas untuk mengisi kekurangan itu. Jadi jalur zona itu prioritas pertama ya.
1: Yeah.
2: Kalau yang jalur prestasi afirmasi ya, itu opsi kedua ketika jalur zonasi belum penuh begitu.
1: Iya, terakhir nih Pak Okto, kalau misalnya ada orang tua yang belum paham soal nantinya pada saat pendaftaran, apakah dari dinas membantu membantu masyarakat gitu ya untuk bagaimana alurnya yang benar seperti apa, ataukah misalnya ada anak-anak yang belum mendapatkan sekolah sampai pada hari terakhir nantinya pada saat pendaftaran secara online, apakah dinas juga bisa membantu masyarakat seperti itu?
2: Oh ya, baik, terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, kita memperoleh input yang berharga, banyak orang tua yang tidak tahu alur pendaftaran, maka di semua sekolah sudah disiapkan tim IT yang memandu. Bahkan di dinas ada sekitar 7-8 orang yang standby, jadi melayani. Jadi ketika orang tua mengalami kendala, silahkan bisa ke sekolah atau bisa ke dinas. Kita sudah standby dan tim IT yang siap mendampingi mereka untuk mendaftar.
1: Baik.
2: Kemudian bagi mereka yang kemarin misalnya dia zonanya di domisili Sikumana, dia harus masuk SMP 12 tapi dia mencoba daftar SMP 1-2 kemudian tidak dapat sekolah, nanti pada akhirnya setelah penutupan tanggal 19 untuk online dan offline tanggal 20 kita akan data sekolah-sekolah mana yang belum memenuhi jumlah kuota ya, kita distribusi anak-anak itu ke sekolah-sekolah
1: negeri sekolah
2: yang belum sesuai domisili.
1: Oh iya.
2: Begitu. Jadi semua akan mendapat sekolah, tidak ada. Sebenarnya jumlah sekolah negeri di Kota Kupang ini kalau semua taat dan ikut zonanya, itu sebetulnya sekolah kekurangan ya begitu. Kelebihan, tapi bahkan kurang hanya karena semua mau menuju satu sekolah, akhirnya sekolah yang lain kosong, sekolah yang lain jadinya full begitu.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak ya Pak Okto, artinya sudah ada solusi kepada pendengar kita kalau misalnya ada hal-hal yang mereka tidak bisa ataupun juga susah mendapatkan sekolah, artinya sekolah dari dinas sendiri membantu mereka ya Pak ya. Baik, Pak Okto, terima kasih. Sukses. Sukses terus untuk Pak Okto yang sudah bersama kami di Halo RRI. Sukses juga untuk penyelenggaraan SPMB di hari yang kedua ini.
2: Amin. Terima kasih.
1: Ya. Pendengar demikian Pak Okto Naitboho, narasumber kita yang sudah menjawab dua pertanyaan dan juga satu keluhan yang masuk kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Pak Okto Naitboho dari Dinas Pendidikan Kota. Ini juga sebagai tuntas kebersamaan kita juga di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti untuk Om Jarot terkait dengan kasus yang dialami Om Jarot sebagai driver pengemudi online yang bannya dirobek seperti itu, nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber yang kompeten untuk bisa menjawab menyangkut dengan keamanan selama berada di sana ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi keluhan-keluhan Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
3: Kupang siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1.

0: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erika di edisi hari ini ya. Di edisi hari ini menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30 ya. Hari ini hari Kamis 18 Juni 2026 ya. Tidak terasa. Sonde terasa tanggal 18 Juni 2026. Oke. Untuk kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Terus di pukul 13 aneka berita daerah NTT, cek fakta di pukul 14, rokes dan juga sering informasi sampai di jam 4 sore atau di pukul 16. Pukul 16 ada kupang sore ini dan nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta nanti untuk Beranda Asta Cita. Setelah itu nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRI ND ya. Kemarin RRI Kupang. Oke, ini semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini di hari yang ke-18 di bulan Juni 2026. Di Kupang siang ini tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini. Pro 1

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini dari miliknya Tulus tadi dengan adaptasi. Ya, adaptasi. Jadi kita perlu untuk menyesuaikan ya, misalnya kita ada di satu tempat yang baru saja kita datangi begitu. Ya, kita perlu untuk beradaptasi, menyesuaikan begitu ya. Seperti apa kondisinya di suatu tempat itu, biar jangan apa ya ada kecanggungan. Jadi kita perlu untuk beradaptasi. Oke, kita tinggalkan Tulus dengan adaptasi. Apa kabar di menit yang ke-38 dari pukul 11 siang? Oke, mendung-mendung ya cuacanya di seputaran Tompelom. Angin juga tidak terlalu kencang ya, arus lalu lintas aman lancar ya. Ini kondisi terkini di seputaran Tompelom. Satu informasi pendengar, Kementerian Pertanian memastikan musim kemarau yang akan berlangsung pada 2026 ini tidak bisa disamakan dengan fenomena kemarau ekstrim akibat El Nino kuat seperti yang terjadi pada tahun 2015 maupun 2023. Pemerintah pun optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat dipertahankan. Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi mengatakan berdasarkan pantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, kondisi kemarau tahun 2026 itu diperkirakan masih berada dalam level yang lebih terkendali dibandingkan dua periode sebelumnya yang sempat menekan produksi pertanian. Jadi kalau melihat data yang dipantau setiap hari, kondisi 2026 ini tidak seberat di tahun 2015 dan juga tidak seberat 2023. Karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan seperti itu. Sektor pangan menjadi salah satu pondasi utama ketahanan nasional sehingga pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap tantangan iklim. Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan juga masa depan negara.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hatiku.
1: Dan memang lebih enak ada di kontak dan langsung dilihat gitu kan.
2: Iya, orang bisa langsung pilih-pilih.

Masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial atau bansos yang diterima masyarakat. Efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Jadi seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan program tersebut tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sosial atau Kemensos di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk para penerima manfaat, tidak ada pengurangan sama sekali. Efisiensi dilakukan secara selektif pada kegiatan operasional yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Langkah ini dilakukan agar program perlindungan sosial tetap berjalan secara optimal. Seperti itu ya. Ini informasi terakhir di sesi pertama jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 12. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil.

memberikan tendangan penalti pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Faizulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova.

0: Mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi di depan.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Bekam Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Bekam meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RR Kupang setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Di Kupang siang ini, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang siang ini, Pro 1.

Iya, Prof. Satu karena informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan ini diadakan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Open House Sekolah Rakyat ini nanti menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan nanti akan diundang para tokoh nasional maupun daerah, terus para aktivis non pemerintah, pegiat pendidikan, para pemuda, tokoh perempuan dan juga aktivis perempuan nanti akan diundang ya, dan akan melihat secara langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat. Kegiatan open house ini akan berlangsung pada bulan Juli dan Agustus yang akan datang ya. Dan pendengar, Open House Sekolah Rakyat ini digelar setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama hampir 11 bulan terakhir. Hasil pemantauan menunjukkan perkembangan positif pada siswa, baik itu dari sisi akademik maupun dari sisi karakter. Selain prestasi akademik, perubahan ini juga terlihat pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, percaya diri, dan memiliki optimisme terhadap masa depan. Kemensos juga mendapat masukan langsung dari para orang tua siswa selama masa liburan sekolah. Kebanyakan orang tua menyampaikan rasa syukur karena anak-anak mereka menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Sekedar informasi, pemerintah menargetkan lebih dari 32.000 siswa mengikuti sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027 hingga awal Juni 2026. Jumlah calon siswa yang telah terjaring bahkan mencapai lebih dari 42.000 anak. Melalui kegiatan open house ini, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat langsung proses pembelajaran dan pelatihan di sekolah rakyat. Program ini juga diharapkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan. Ini informasinya pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, nanti di jam 13 saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT.

0: Ako kita taka, nepehle, monea a monea ri.
1: Ailang sa tige.
0: Era palay domina he, de era palay matema kamara. Ihito ka sa nito sileli, ito sa ito po ba? Lamua a mua ri.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 18 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gempa dengan kekuatan 4,8 magnitudo guncang Sumba Barat. Wapres RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ende. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Wilayah Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026. Laporan Jerry Lende.
2: Wilayah Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10.44 hingga pukul 10.16 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo terkini 4,8 dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan epicenter gempa berada pada koordinat 9,68 derajat lintang selatan dan 119,45 derajat bujur timur. Pusat gempa terletak di darat sekitar 7 km tenggara Waikabubak atau dari sentral kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan kedalaman 40 km menurut BMKG. Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.
3: Ya, jadi dampak yang terasa di rumah sakit ini ada beberapa fasilitas yang kerusakan ringan, terutama di bagian ICU. Setelah kami melakukan survei, itu ada beberapa bagian atap, bagian gipsum yang mengalami keretakan dan runtuh. Untuk kerusakan-kerusakan lain memang belum berdampak untuk saat ini, karena kami setelah gempa tadi kami melakukan standar prosedur rumah sakit tentang terkait bencana. Kami aktifkan kode hijau, terus kami lakukan evakuasi sementara di titik-titik kumpul yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Sambil menunggu situasi sekitar setengah jam tadi kami menunggu, itu beberapa kali ada, jadi kami lakukan dua kali evakuasi karena gempa itu terjadi susulan dia. Jadi di antara di sela gempa itu kami sudah lakukan dua kali evakuasi di titik-titik kumpul yang sudah ditentukan. Jadi kami kerahkan semua tim K3 bersama dengan staf-staf di bidang yang bertugas untuk penanganan bencana.
2: Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah di Kecamatan Lulih, Kota Waikabubak. Intensitas mencapai skala 5 hingga 6 MMI. Sementara di Kota Waikabubak, Sumba Barat, Tanah Rigu, guncangan dirasakan pada skala 5 MMI. Intensitas 4 MMI tercatat di Waikabubak dan Waikabakul. Sedangkan Tambalaka merasakan guncangan 3 hingga 4 MMI dan Waingapu 2 hingga 3 MMI.
4: Nah, di rumah sakit Lelia Murid sama juga seperti rumah sakit umum, bahwa semua pasien-pasien

0: hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan atau pukul 12 WITA waktu Indonesia Tengah. BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Korem 161 Wirasakti menggelar apel gelar pasukan pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Rabu 17 Juni 2026 malam bertempat di lapangan hitam Makorem 161 Wirasakti Jalan WJ Lala Mentik Oibufu, Kota Kupang. Apel dipimpin oleh Kasrem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David Alam Eshub In mewakili Danrem 161 Wirasakti selaku penanggung jawab pengamanan wilayah. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan VVIP. Dalam amanat Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiakto SHMH yang dibacakan oleh Kasrem 161 Wirasakti disampaikan bahwa kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Nusa Tenggara Timur bertujuan meninjau sejumlah program strategis pemerintah di antaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangunan kawasan desa Koperasi Merah Putih KDKMP serta sektor pendidikan di Kabupaten ND. Pangdam menegaskan bahwa apel gelar pasukan memiliki arti penting untuk memastikan kesiapan personil, material, dan prosedur pengamanan sehingga seluruh rangkaian kegiatan Wakil Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh personil diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan termasuk gangguan keamanan, hambatan pada jalur VVIP, penyebaran informasi yang menyesatkan, hingga faktor cuaca yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI, pasukan dibagi ke dalam sejumlah unsur pengamanan meliputi Subsatgas Walakir, Subsatgas Rute, Subsatgas Rumah Makan, Subsatgas Pelabuhan, Satgas Intel, Satgas Medis, Satgas Penerangan, dan Satgas Cadangan. Melalui apel gelar pasukan ini, seluruh unsur pengamanan diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan kesiapan yang optimal dalam mendukung suksesnya kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. SMK Pantai Baru harapkan Pemda Rotendao gelar festival khusus promosi produk karya siswa. Laporan Raja Ewaldus.
2: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pantai Baru di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan yang terampil dan produktif melalui berbagai program keahlian yang dimiliki. Saat ini sekolah tersebut memiliki 4 jurusan yakni pertanian perikanan tangkap, teknologi komputer, dan pelayaran yang merupakan program keahlian terbaru. Berbagai hasil karya siswa turut diperkenalkan pada masyarakat baru-baru ini pada Festival Keluarga Malole yang diselenggarakan Pemda Rotendao sebagai bukti kemampuan dan kreativitas peserta didik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah produk unggulan dari jurusan pertanian berupa pupuk bokasi yang merupakan hasil praktik langsung para siswa. Guru jurusan pertanian SMK Pantai Baru, Richard Pena, kepada RRI mengatakan, selain pupuk bokasi, siswa juga berhasil mengembangkan berbagai tanaman hortikultura dan perkebunan. Produk yang dihasilkan antara lain bawang merah, tomat, kentang, jeruk, hingga tanaman bonsai dan bibit tanaman hasil sambung pucuk.
3: Ini kami ada beberapa produk. Yang pertama itu tanaman, kemudian ada hasil pertanian yang hasil praktik dari siswa, ada tanaman bonsai, kemudian ada tanaman hortikultura, ada bawang merah, ada kentang, ada jeruk, ada tomat, juga ada tanaman perkebunan, itu ada mangga yang disambung, ada apel kom itu disambung dari kom yang biasa disambung, jadi ame batang atasnya apel kom, itu juga disambung, itu beberapa produk unggulan dari pertanian. Kemudian ada juga pupuk bokasi. Produk unggulan kami itu bokas.
2: Selain sektor pertanian, jurusan perikanan tangkap juga menghasilkan produk olahan berupa ikan asap yang memiliki nilai

0: Produk-produk tersebut menjadi bagian dari pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan membekali siswa dengan keterampilan kerja dan jiwa kewirausahaan. Menurut Richard, meskipun fasilitas sekolah masih terbatas, para siswa tetap mampu menghasilkan karya yang berkualitas. Ia menegaskan, keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berinovasi dalam memberikan yang terbaik bagi daerah.
1: Kalau yang untuk perikanan itu ada ikan asap, kami memperkenalkan supaya masyarakat di Rote juga tahu bahwa ternyata SMK Pantai Baru walaupun fasilitas terbatas, tapi siswa mampu untuk berkarya dengan keterbatasan yang ada. Kami mampu menampilkan yang terbaik untuk kabupaten ini.
0: SMK Pantai Baru juga berharap pemerintah daerah dapat menyediakan ajang atau event khusus yang memberi ruang bagi sekolah kejuruan untuk memamerkan hasil karya siswa. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih mengenal potensi lulusan SMK, sekaligus membuka peluang pemasaran produk yang dihasilkan. Pihak sekolah optimis produk karya siswa SMK mampu bersaing dengan produk UMKM lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 5 medali dibawa petinju Sumba Timur dari turnamen Piala Rektor UPG 1945. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Christian Daparoka, mengapresiasi prestasi atlet tinju Sumba Timur yang berhasil meraih 5 medali pada Open Turnamen Piala Rektor UPG 1945 di Kota Kupang. Dari 7 petinju yang diberangkatkan, 2 atlet meraih medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Menurutnya, pencapaian tersebut sangat membanggakan karena diraih di tengah keterbatasan sarana dan prasarana latihan. Seluruh atlet berasal dari Blaster Boxing Camp Kalumbang yang dilatih oleh Ardi Dao atau yang diakrab disapa Ardi Blaster.
4: Tentang keberadaan Pertina Sumba Timur dalam hal ini dan mengikuti kejuaraan tinju Open Tournament Piala Rektor UPG 1945 di Kupang baru-baru, dari 7 atlet petinju yang berangkat untuk mengikuti turnamen tersebut, ada 2 yang meraih medali emas, 2 medali perak, sama 1 medali perunggu. Kami selama ini terbentur dengan efisiensi anggaran itu, memberi apresiasi yang luar biasa dengan semangat mereka yang luar biasa dalam latihan dengan segala keterbatasan sarana prasarana. Semua itu berasal dari satu sasana, yaitu sasana Blaster Boxing Camp di Kalumbang dengan pelatihnya Om Ardi Dao, Om Ardi Blaster biasa.
3: Tian menambahkan turnamen tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah termasuk Papua, Timor Leste, Jawa Barat, Belu, TTS, Kota Kupang, Rote, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Ia berharap para atlet terus giat berlatih menjunjung tinggi sportivitas serta membentuk karakter yang baik untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkomitmen mendukung pengembangan olahraga meski masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan berharap seluruh pihak dapat bersinergi demi mengharumkan nama Sumba Timur di tingkat regional maupun nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Senyum bahagia terlihat di wajah warga Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saat menerima bantuan air bersih dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ende. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini kerap menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui program Polantas Menyapa, menyalurkan sebanyak 15.000 liter air bersih kepada warga di RT 19 dan RT 22 RW 05 Kelurahan Onekore. Distribusi dilakukan menggunakan 3 unit mobil tangki air yang langsung menyuplai kebutuhan warga di lokasi. Kapolres ND AKBP Yudi Pranata SIK MH MTR Opsla mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya mereka yang tengah menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Menurut Kapolres, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, sekaligus sahabat masyarakat dalam berbagai situasi. Selama ini warga Onekore harus membeli air bersih dari tangki swasta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Salah seorang warga RT 22 Bernardus Bengu Ges, maksud kami, salah seorang warga RT 22 Bernardus Bengu Gestraja menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Polres ND kepada masyarakat. Ucapan serupa disampaikan Yohanes Bele, warga RT 19 yang mengapresiasi kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui aksi kemanusiaan ini, Polres ND tidak hanya menghadirkan bantuan air bersih, tetapi juga mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa dengan kekuatan 4,8 magnitudo guncang Sumba Barat. Wapres RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten ND. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Apa kabar di siang ini di menit yang ke-35 dari pukul 13 setelah kita selesai menikmati makan siang dan juga istirahat ya, lumayan waktunya ya. Tapi karena cuaca yang begitu panas, angin juga kencang ya. Kadang kita tidak bisa juga ya menikmati istirahat. Oke, tapi kalau kita ada dalam ruangan yang memang ber-AC ya, itu masih bisa kita semangat kerja ya. Tetapi kalau yang ada di tempat terbuka begitu, wah, boleh disiasati ya agar paparan sinar matahari itu tidak langsung ke tubuh kita. Kalau kita memang aktivitasnya di tempat terbuka ya kan, boleh disiasati dengan kita pakai jaket ya, pakai topi ya. Kalau memang tuntutan pekerjaan ya, kita harus bisa siasati ya agar aktivitas kita itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Menjelang nanti di jam 14 dihadirkan cek fakta untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di Kupang siang ini ya. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyoroti peluang pertumbuhan digital dalam memperkuat ekonomi dalam negeri. Pertumbuhan digital semata bukanlah kekuatan ekonomi sebenarnya. Hal ini lantaran disorotinya berbagai kawasan berhasil mencatat perkembangan ekonomi digital. Namun nilai sebenarnya itu justru mengalir ke platform-platform digital yang berbasis di luar wilayah tersebut. Dalam mendorong pertumbuhan menjadi kekuatan dengan dua pendekatan, termasuk retensi nilai dan juga distribusi nilai ekonomi, yaitu memastikan pembagian nilai ekonomi digital yang lebih adil dari nilai yang diciptakan tetap berada dalam infrastruktur digital dan ekonomi real dalam negeri, bukan hanya dinikmati platform global. Sederhananya, ya, ingin dipertahankan lebih banyak hasil dari apa yang dibangun. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menegaskan pentingnya menjaga lebih banyak nilai ekonomi tetap berada di dalam negeri. Kemudian pendekatan dengan productivity atau limpahan produktivitas, yaitu mendorong pertumbuhan digitalisasi harus meningkatkan produktivitas sektor ekonomi real, bukan hanya platform digital. Inilah tujuan yang sesungguhnya, yaitu pertumbuhan platform bukanlah tujuan akhir. Kekuatan nyata adalah nilai ekonomi yang tetap berada di dalam negeri dan produktivitas yang menyebar ke seluruh sektor ekonomi real.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Ini jangan adalah cerita narkoba. Mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Iya, pendengar, kembali cek fakta dihadirkan untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Vibe Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%. Ini cek faktanya, pendengar, mengenai Gibran umumkan dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah adalah hoax dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini. Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita masih di Kupang siang ini, sementara sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Sesi yang terakhir ya pendengar untuk Kupang siang ini. Nanti kita ada di sajian request dan juga sharing informasi. Selamat menekuni kembali aktivitasnya ya setelah menikmati istirahat siang tadi. Dan waktunya kita kembali lagi ya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan kita, apapun yang kita program untuk hari ini ya, berjalan baik semuanya ya. Oke, pendengar masih di Kupang siang ini, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu
2: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya

0: yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, mulai langkahmu dari Yura Yunita, mengawali sajian request dan juga sering informasi kita sesi terakhir ini ya. Oke, sampai di jam 4 sore. Di jam 4 sore nanti Beranda Asas Cita dihadirkan untuk Anda. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Bicara, oh ya, kita ini deh di request dan juga sering informasi yang pasti ada lagu pop Indonesia ya. Boleh juga request lagu nanti ya. Komentarnya boleh bercerita sih atau boleh menginformasikan ke Pro 1 ya, lewat line teleponnya Pro 1, pengalaman ya, karena memang dari kemarin itu 17 Juni orang tua bersama anak-anak ya yang mau daftar mau masuk SMP sudah buka belum ya, nanti kita cari dulu ya. Ini karena sudah lulus-lulusan kan, jadi mulai pendaftaran sudah dibuka untuk tingkat SLTA ya, SMA ya. Kemarin sudah dibuka sampai tanggal 19. Jadi hari ini dan besok terakhir ya untuk pendaftaran ya. Dari jam 8 sampai jam 11. Banyak apa ya, keluh kesah orang tua. Pengalaman Anda deh ya, yang mendaftarkan anak mau masuk sekolah baru di hari kedua hari ini pendaftarannya. Boleh bercerita sih, boleh berbagi informasi ya di line teleponnya Pro 1 0380825 444 843 1152 dan di WA nya Pro 1 0811 3820 9440. Yang mau bercerita, berbagi cerita atau berbagi informasi ya, pengalaman di hari kedua pendaftaran untuk siswa baru ya, pendaftarannya ya. Oke, 825 444 843 1152, terus di 0811 3820 9440 ya. Ini karena tahun ajaran baru itu kan sudah mulai ya, nanti di bulan Juli sih, tetapi sekarang ini kan sudah dibuka untuk pendaftaran siswa baru ya. Dibuka dari tanggal 17 kemarin ya, 17 sampai 19 ya, ini masa pendaftarannya ya. Terus nanti ada verifikasinya juga ya, dari tanggal 17 sampai 19 ya. Terus yang pasti berproses ya, berproses sampai nanti di bulan Juli ya. Oke, saya coba terima dulu penelponnya yang mau berbagi cerita yang mau berbagi informasi ya. Oke, saya coba terima dulu nih ya. Mana nih? Ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kakak.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa nih?
1: Ya, dengan orang Etona, Kakak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Valdez ya. Di sana, di Lasikode.
0: Valdez di Lasikode. Valdez. Boleh komentarnya atau boleh menginformasikannya ke Pro 1 ya. Ini mengenai kan pendaftaran untuk siswa baru ini kan sudah di hari yang kedua ini. Ada keluhan-keluhan kah atau ada informasi-informasi terbaru kah di hari kedua pendaftaran siswa baru hari ini? Silakan Bung Valdes.
1: Informasi-informasi apa, Kakak?
0: Pendaftaran siswa baru kan dari kemarin.
1: Oh, ini penerimaan siswa.
0: Iya, penerimaan siswa baru.
1: Ya, waduh. Ini kalau Kak Erika, ya. kalau masalah pendidikan ini Valdez angkat tangan.
0: Oh ya udah.
1: Iya,
0: ini untuk ya, untuk penerimaan siswa baru.
1: Ya.
0: Untuk penerimaan siswa baru, pendaftaran siswa baru kan sudah berjalan dari kemarin. Oke deh. Mau dengar lagu apa, Bung Valdez?
1: Ya, beta Sony bisa komentar soal ya. Itu. Beta langsung minta lagu.
0: Iya. Mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Rinto Rahab tuh.
0: Ini Bung Valdes, kalau bisa lagu yang semangat ya. Dong di sore hari ini. Udah sore itu kan lagunya.
1: Oh, lagu yang
0: semangat-semangat. Sudah sore kita, sudah sore, aktivitas sore.
1: Ya, ya, ya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Ini yang lagu ya beta mau minta nih lagu. Keliru dari
0: Rusanaya ya.
1: Oh, keliru dari sana ya.
0: Iya. Oke, salamnya silakan untuk 5 orang Bung Valdes.
1: Itu kurang cepat tuh, Mai.
0: Apa itu?
1: Ini BEM bisa minta ini Pelangi sa dari Kus Plus.
0: Pelangi. Oke. Oke, salamnya silakan Bung Valdes untuk siapa, lima orang.
1: Nah, ini beta salam yang pertama untuk Opa Emi di Tilong sana.
0: Iya.
1: Selamat siang, selamat sore juga untuk Kakak Diona di Oisapa. Kakak Diona, Diona bisa masuk kok?
0: Ini baru baru Bung Valdes nih yang masuk nih, sesi terakhir nih.
1: Ya, juga. Ya, so ini beta baru masuk Kakak.
0: Iya.
1: Jadi beta sendiri tahu ini yang masuk-masuk di radio.
0: Oke. Okay.
1: Ya, juga beta salam untuk Mama Mary Detan di belakang Kanaan. Selamat siang Mama Mary, selamat sore. Juga untuk Bung Endang di cabang Retnamo sana, selamat sore. Ada Cecilia Kaja di Mantasi, Emi di Rote Lebalain sana, selamat sore. Ada Natalia yang ada di Rote kok.
0: Iya, ada di Rote.
1: Ada Natalia di Rote juga, ada Ibu Natalia di Toli-Toli sana, Mbak Dinda di Bogor, selamat siang. Ya, kita kira cukup itu.
0: Oke,
1: dulu,
0: terima kasih Bung Valdes. Ya.
1: Baik, selamat siang.
0: Selamat sore. Iya, terima kasih. Oke, oke. Ya. Selamat sore, yuk. Ya. Dadah. Bung Valdes di Losikode, ya. Ini orang tua yang mendaftarkan anaknya masuk sekolah baru ya, tingkat SMA ya, karena pendaftarannya itu sudah dimulai dari kemarin ya. Ada cerita apa ya, biasanya kan banyak ya, pasti orang tua pasti dampingi anak-anak untuk daftar ya kan, kalaupun sudah ada persyaratan yang ditempel di papan pengumuman di sekolah tersebut ya, pasti orang tua juga sudah apa ya, melengkapi begitu. Tapi ya mana tahu kan ada dadakan-dadakan untuk syarat-syaratnya itu ya. Boleh, yang pasti boleh berbagi cerita, berbagi informasi dengan saya di sore hari ini ya, di request dan juga sharing informasi dari dunia pendidikan, karena memang sudah masuk untuk pendaftaran siswa baru ya, dari kemarin sampai besok 19 Juni ya. Terus nanti berproses, ada verifikasinya dulu lagi nanti, setelah itu baru pengumuman ya, terus baru daftar ulang ya, berproses selama bulan Juni ini ya. Oke, 8254448431152 dan juga di 081338209440 masih di request dan juga sharing informasi.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipina gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi ya untuk sore hari ini sampai nanti di jam 4 sore ya. Oke, mulai berbagi informasi dalam ya topik kita sore hari ini. Ada pengalaman apa ya di hari kedua untuk pendaftaran siswa baru ya? Sistem penerimaan siswa baru sudah dilakukan dari kemarin, hari ini dan besok ya. Itu untuk pendaftaran ya, sekalian dengan verifikasi ya. Dari jam 8 sampai jam 11 itu waktunya ya. Terus nanti setelah selesai pendaftaran ya, verifikasi, pengumuman nanti di tanggal 20 Juni 2026. Nah, selama proses pendaftaran ini adakah cerita-cerita atau adakah informasi-informasi yang boleh dibagi untuk pendengar yang sudah misalnya sudah mendaftar kemarin di hari pertama? Oh iya, ini kurang nih gitu ya, untuk persyaratan-persyaratannya begitu. Jadi untuk yang mau daftar juga besok masih bisa mempersiapkannya ya kan. Boleh berbagi cerita ya untuk Anda orang tua yang sudah mungkin pengalaman kemarin itu seperti apa ya, di hari kedua hari ini tadi pagi, terus besok di hari ketiganya ya seperti apa. Saya coba terima dulu ini penelponnya nih. Halo, selamat sore.
1: Sore Bunda Erika. Ya.
0: Selamat sore.
1: Indonesia. Ya.
0: Ibu Utri dari Merauke.
1: Iya. Okay. Bunda sehat ya?
0: Iya, sehat di Kupang semuanya sehat. Walaupun ya, cuacanya panas gitu.
1: Iya, sama juga ya, di sini Bunda panas.
0: Oke. Okay. Ya, Ibu Utri, topik saya sih sore hari ini mengenai penerimaan siswa baru ini, sistem penerimaan siswa baru kan sudah berjalan dari kemarin ini. Kalau di Merauke seperti apa ceritanya?
1: Kalau di Merauke ini, Bunda saya kurang tahu nih.
0: Oh. karena anak-anak sudah tidak ada yang sekolah lagi ya.
1: Sudah selesai kuliah.
0: Sudah selesai. Oke, okay. Ya udah. Ibu Utri mau dengar lagu apa nih?
1: mungkin tuh sistem zonasi kan.
0: Oh iya, iya, penerimaan siswa barunya itu masih ada sistem zonasinya memang.
1: Iya.
0: Masih ada sistem zonasinya. Jadi ya, yang
1: ini Bunda, mungkin begini Bunda ya.
0: Iya.
1: Sistem jalur yaitu jalur donasi dan afirmasi.
0: Iya.
1: Itu saya dengar gitu Bunda, mungkin begitu ya.
0: Iya.
1: Dan bagian yang tidak mampu begitu Bunda.
0: Iya, ada lagi jalur prestasi ada lagi.
1: Iya. Dan juga untuk apa? Tunggu dulu. Iya, dan juga untuk kota pelaksanaan bersifat transparan serta diatur langsung oleh Dinas Pendidikan Daerah atau Satuan Pendidikan Asing masing-masing.
0: Iya.
1: Masing-masing itu Bunda ya.
0: Iya.
1: Kemungkinan itu saja.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Setidaknya Ibu Utri juga sudah tahu gitu. Setidaknya sedikit.
1: Iya, karena begini Bunda. Karena saya suka dengar RRI. Jadi.
0: Oke, terima kasih. Ibu Utri boleh dengar mau dengar lagu apa ini?
1: Ada lagu apa Bunda?
0: Yang saya siapin ada Vina Panduwinata lagu, oh ya, Via Valen, Kita Bisa, Tavita Kuat, Virsa, Langit Tujuh Bidadari, The Potters, Jatuh Cinta. Ibu Utri mau dengar lagu apa?
1: Langit Tujuh Bidadari Bunda.
0: Oh ini dari miliknya Virsa ya, Ibu Utri. Oke, okay. Silakan salamnya Ibu Utri.
1: Ya, kirim-kirim dulu pertama sekali untuk Opa Miller, Opa Emi, Bunda siapa nih yang biasa?
0: Yang gimana?
1: Bunda Asmi, Allah saya lupa Bunda Asmi. Ini sudah lama Bunda, maaf ya. Pertama ini dan juga Ibu Natalia di Tolitoli, serta Mbak Ayu juga ya di apa di Masohi, untuk semuanya Bunda.
0: Iya.
1: Oh, okay. Bunda Ima juga ya.
0: Iya.
1: Bunda terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Mulai dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke okay deh.
1: Dan siap. Mendengar setia RRI.
0: Oke okay deh.
1: Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat.
0: Terima kasih Bu Utri. Selamat sore. Yuk. 100% Indonesia. Terima kasih. Yuk, dadah. Ibu Utri di Merauke. Ya, salam juga untuk keluarga ya. Emang ya aturan kuota penerimaan untuk jenjang SMP dan SMA itu ya meliputi jalur-jalur begitu ya. Ada jalur domisili itu zonasi, terus ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi dan jalur mutasi. Ini perpindahan orang tua ya. Nah, tapi yang untuk pendaftarannya itu ya dari kemarin hari ini tadi pagi dan juga besok. Jadi 3 hari untuk pendaftarannya ya. 17 sampai 19 terus untuk pengumumannya itu 20 Juni setelah pengumuman daftar ulangnya itu 22 sampai 23 Juni 2026 jam 9 ya untuk daftar ulangnya ya. Jadi nanti kalau sudah selesai pengumuman tanggal 20 Juni terus itu berlanjut lagi prosesnya untuk daftar ulang ya. Sedangkan untuk jalur-jalurnya tadi ya memang jalur domisili, zonasi ya, afirmasi, prestasi dan juga jalur mutasi itu perpindahan orang tua begitu ya. Oke, masih bisa tunggu di line teleponnya Pro 1038082544 8431152 0811382944 0. Ya, berbagi informasi ya. Mungkin kemarin di saat pendaftaran anak-anak ya ada mungkin cerita-cerita yang lain, pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi ya untuk karena besok masih ada lagi waktu untuk pendaftaran ya. Oke, saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Patah.

0: Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

Ya, proses dengan informasi dan inspirasi dari miliknya Ratu Teman Tapi Mesra TTS. Oke, di request dan juga seri informasi ya, pengalaman dalam pendaftaran siswa baru ya, sistem penerimaan siswa baru yang sudah digelar dari kemarin sampai tanggal 19 ya, kemarin 17 sampai 19 Juni 2026. Nah, untuk orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya, punya pengalaman di saat mendaftar di hari pertama dan kedua hari tadi pagi ya, terus masih ada satu hari lagi nih. Oke, masih samakah persyaratannya atau ada yang nambah-nambah, biasanya begitu ya, dadakan-dadakan begitu. Tapi kalau sudah di hari pertama ya pasti nurut sampai ke hari hari yang ketiganya ya. Oke, boleh berbagi informasi ya, berbagi cerita atau berbagi pengalaman terkait dengan topik kita sore hari ini, sistem penerimaan siswa baru ya, yang sudah digelar dari tanggal 17 sampai besok 19 Juni ya. Kalian memang itu dilakukan dengan verifikasi ya, pendaftaran dan verifikasi ya. Jadi kalau sudah selesai besok, terus pengumumannya itu di tanggal 20 ya. Jadi kalau kita lihat tanggal 20 itu hari Sabtu ya, hari Sabtu ya. Setelah itu, setelah pengumuman di hari Sabtu 20 Juni, hari Seninnya itu 22 sampai 23 Juni jam 9 sampai jam 16 itu daftar ulangnya ya, itu jadwal daftar ulangnya. Jadi langsung ini berprosesnya itu langsung ya, terus-terus berproses sampai nanti ya, kalau sudah selesai nanti daftar ulangnya ya, sudah siap-siap untuk nanti masuk tahun ajaran baru itu ya. Jadi KBM-nya itu nanti atau kegiatan belajar mengajarnya itu nanti di tanggal, di bulan Juli sih ya, di bulan Juli. Tapi kalau untuk proses pendaftaran ini dan verifikasi ini masih berlanjut ya, berlanjut ya, dari kemarin sampai tanggal 19 itu pendaftaran dan juga verifikasi, pengumumannya di tanggal 20 Juni, terus daftar ulangnya 22 sampai 23 Juni jam 9 sampai jam 16 00 WITA. Terus untuk KBM-nya itu, kegiatan belajar mengajarnya itu 13 Juli ya. Itu ya. Oke, pendengar, terima kasih loh untuk kebersamaannya di request dan juga share informasi kita untuk edisi hari ini ya. Jadi ini informasi yang bisa saya bagi untuk Anda ya. Jadi besok kalau memang masih belum bisa masuk atau belum bisa daftar ya, besok hari terakhir ya. Mudah-mudahan bisa semuanya diakomodir begitu ya. Jadi ya, orang tua juga harus bisa, harus dampingi anak-anak ya. Jadi lihat sekolah itu ya, memang harus lihat sekolahnya itu ya, memang sekolah yang benar-benar bermutu baik begitu ya, mutunya baik begitu ya, anak-anak juga jadinya semangat untuk belajar gitu. Tapi ini masih berproses dalam untuk pendaftaran dan juga verifikasinya ya. Oke, pendengar, semoga informasi ini bisa membantu Anda, para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya masuk di tahun ajaran baru nanti ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya sudahi request dan juga share informasi kita untuk hari ini. Nanti di pukul 16 Beranda Astacita dihadirkan untuk Anda. Kita bergabung nanti dengan program Satu Jakarta ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita ikuti Miranda Astacita Berjaringan.
1: Memanfaatkan pembangunan

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat ini Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Jatung sebagai petani tanamnya itu Pak, itu ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu mas satu Pak, seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton Pak, per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang pertama ada ya.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa

0: air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
0: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
0: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada tawain. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya, Pak, ya?
0: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
0: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya di PTA itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
0: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
0: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
0: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi pada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
0: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fakfak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai, Kabupaten Fakfak, kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Murai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi di mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenis sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Disbumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Murai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Murai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjut lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
5: Pendengar, beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul merajut asa di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan

0: Lalu, bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabit Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Jana.
1: Pak Kabit, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabit, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah denormalisasi juga itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air ke. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Nah, terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak, berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari situ jika sih kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber ada Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi dengan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan. Sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi di Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi di ujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan misalnya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWS 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lidamer, nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Silawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argan Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1
8: Kupang sore ini.
7: Pro 1

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, Rota Tua, RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore saudara. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Koran Nusantara 6 dari Kupang, ND dan Atambua. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 dengan berita utama. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Warta berita ini selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Selengkapnya laporan Mario Alberto.
1: Ratusan umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh khidmat di Pura Agung Wasogiri Nata pada Rabu 17 Juni 2026. Perayaan Hari Raya Galungan yang dimulai pukul 11.30 WITA tersebut diikuti sekitar 115 umat Hindu yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Suasana kekusyukan begitu terasa sejak awal persembayangan berlangsung. Persembayangan dipimpin oleh Jero Mangkuwayan Sudiana. Pantauan RRI di lokasi, umat Hindu tampak mengenakan busana adat serba putih sambil membawa sesajen yang ditata rapi di atas anyaman lengkap dengan dupa untuk dipersembahkan dalam sembayang. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan tertib dan penuh penghayatan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Manggarai I. Gede Caya Vidyarta mengatakan Hari Raya Galungan merupakan hari suci umat Hindu yang melambangkan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma, yakni kejahatan dan ketidaktahuan. Menurutnya, Hari Raya Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat spiritualitas, serta meningkatkan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala karunia kehidupan. Ia menjelaskan esensi Hari Raya Galungan terletak pada kemenangan spiritual melalui penyatuan kekuatan rohani agar manusia memiliki pikiran yang jernih dan mampu membedakan antara perbuatan kekuatan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
2: Om Swastiastu, pada hari ini, hari Rabu, itu galungan, umat Hindu di secara umum di Indonesia melaksanakan upacara perayaan yang disebut dengan Hari Raya Galungan untuk memanjatkan puji syukur atas berkat dan rahmat Tuhan atas semesta yang diberikan, yang telah memberikan kehidupan kepada umat Indonesia. Ada dua hal yang harus dibangun dan harus dipahami sebagai umat Hindu. Ada dua sifat manusia. Yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat dewa, sifat-sifat kebijaksanaan, sifat-sifat baik, sifat-sifat yang rendah hati, jujur, setia, dan sebagainya. Ini sifat-sifat dewa. Kemudian yang kedua, sadar bahwa manusia memiliki kesempurnaan, kekurangan sempurnaan. Dari kekurangan sempurnaannya inilah muncul-muncul yang sebenarnya sifat-sifat raksasa, sifat-sifat di luar kebenaran. Iri, dengki, nafsu, korupsi, dan sebagainya.
1: Pemimpin upacara memberikan tirta atau air suci kepada umat. Air suci tersebut diusapkan ke wajah dan kepala sebagai simbol penyucian diri sebelum diminum sesuai tata cara ibadah umat Hindu. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib dan penuh suasana kekeluargaan hingga persembayangan selesai dilaksanakan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten ND mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Keberhasilan sensus disebut bergantung pada dukungan seluruh pihak. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
3: Kepala BPS Kabupaten

Masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Untuk memudahkan sosialisasi, BPS mengusung slogan TIR, yakni terima petugas sensus, isi dengan benar, dan rahasia terjaga. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

0: Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Selengkapnya laporan Alotani.
1: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, ya. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu, 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Seling Anggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
1: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat mempengaruhi, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
3: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI udah hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Nah, karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih secara langsung ya. Tetap ada gitu. Nah,
2: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavisen dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membangun kembali rumah warga yang hanyut terbawa banjir dan rumah janda yang tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Steph Kosat.
4: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali satu unit rumah bagi Hieronymus Kosat setelah bencana banjir menghancurkan rumahnya pada tahun 2025 dalam program RLH Tulus. Rumah tersebut dibangun di Dusun 3 RT 11 Desa Kiola. Selain itu, Pemkab TT juga membangun rumah layak huni bagi seorang janda yakni Veronica Neno karena rumahnya tidak layak dan ditemukan sendiri oleh Bupati TT saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lemuti. Setelah kunker, Bupati Valen menemukan Maria sedang memanen asam, lalu ditanya di mana rumahnya dan Maria menunjukkan sebuah rumah reot berdinding bebak dan berlantaikan tanah. Setelah selesai membangun rumah, Pemkab TT akhirnya menyerahkan dua unit rumah kepada para penerima manfaat di Desa Keola. Pada kesempatan itu, Bupati TT Yosef Valentinus de la Selekebo menyampaikan bahwa program rumah layak huni

0: menerima kunci plus sanitasi diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
1: Patut bersyukur karena dua unit rumah yang diberikan kepada Mama Maria dan juga Bapak Hiro, saya sangat senang karena hari ini kita bersama dengan Romo bisa memberkati. Minggu lalu atau di tanggal berapa itu kita batalkan karena memang tidak ada Romo. Tinggal perlahan nanti isinya supaya di sesuai kebutuhan, kalau ada rezeki silahkan diisi. Yang jelas pemerintah memberikan sudah satu paket dengan sanitasi atau WC. Jadi pemerintah maunya satu paket. Dan di TTU pemberian rumah ini tuntas. Dari rumah benar-benar terima kunci dan sanitasi diberikan.
0: Salah satu penerima, Hirununus Kosat, menyampaikan rasa syukur dan senang atas bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah baru tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Pada kesempatan itu, Hiro menyampaikan ucapan khusus untuk Bupati TTU atas bantuan rumah layak huni yang telah diberikan kepada mereka. Karena tahun 2025 lalu, rumahnya yang berukuran 6x8 terbawa banjir dan setelah itu, warga desa Kiola bergotong royong membangun rumah darurat baginya. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Kapolda NTT lantik Brigjen Pol Faizal sebagai Wakapolda NTT. Upacara pelantikan berlangsung Rabu 17 Juni 2026 pagi di lapangan Bayangkara Mapolda NTT. Selengkapnya laporan Vince Zakarias.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko memimpin langsung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faizal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung Rabu 17 Juni 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep-669/5/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada Wakapolda yang baru. Dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan dan berita acara sumpah jabatan serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.
4: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
5: Demi Allah, saya bersumpah
4: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
5: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
4: yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: tahun 1945
5: serta akan menjalankan
4: segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu, terpisah Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hendy Novika Chandra mengatakan pelantikan Wakapolda merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kabit Humas, pelantikan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Pantauan RRI upacara pelantikan berlangsung dengan tertib, hikmat, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan soliditas keluarga besar Polda Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pemimpin yang baru, terwujudnya pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
2: Memprihatinkan temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari-Mei 2026 tercatat sudah sebanyak 24 angka kasus. Selengkapnya laporan Ferdi Asi.
6: Memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 sudah tercatat mencapai 24 kasus. Tahun 2025, temuan angka kasus baru HIV/AIDS di perbatasan Belu yakni mencapai sebanyak 54 kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan anak-anak remaja pelajar juga menjadi temuan penderita HIV/AIDS di Belu. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga, kemudian menyebarkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI di Atambua Senin 15 Juni 2026 mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi di Belu. KPA Belu bersama Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat. Dianjurkan melakukan seks aman bagi penderita, dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
7: Dan kebanyakan dari yang ada data yang ada ini, kenapa kiri di Belu ini banyak, salah satu masalahnya itu kebutuhan ekonomi. Untuk bagaimana cepat dapat uang, salah satunya itu melakukan itu.
6: Prostitusi terselubung itu?
7: Ya, terselubung banyak. Dibilangnya kita tidak bisa pastikan. Kita dari Satpol, misalnya dari pariwisata, sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun penginapan. Mereka memasuk, tapi jangan sama orang tersinggung macam tadi. Namanya kamu tahu kan, kampung perempuan nakal di sini. Rahasianya ada Satpol.
6: Nah, iya.
7: Kadang-kadang. Tapi ya, begitu mereka menurut rahasia, ternyata di situ tidak ada orang. Ini kan transaksi istilahnya terselubung itu. Tempat transaksi terselubung ini bukan di komisi atau penginapan saja. Kadang di rumah-rumah penduduk juga. Makanya kita tidak tahu apakah mereka itu bebas dari virusnya atau tidak. Itu kan kerja untuk mengatur itu, paling kurang kita harus tes itu, tes darah.
6: Berbicara untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS di Belu, namun masih diperhadapkan keterbatasan menyangkut dukungan anggaran yang bisa dilakukan sebatas sosialisasi.
2: Kawasan industri garam nasional Rotendao siap beroperasi. Produksi perdana ditargetkan Agustus 2026. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
8: Pemerintah terus memperkuat ketahanan industri garam nasional melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek strategis nasional yang berlokasi di Kecamatan Roti Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Landuleko tersebut kini telah mencapai progres 100%. General Manager PT Nindya Karya, Erwan Adriansyah kepada RRI mengatakan seluruh pekerjaan pembangunan kawasan tambak garam telah selesai sesuai target. Meski demikian, produksi garam belum dapat langsung dilakukan karena masih terdapat tahap pemeliharaan sejumlah tanggul yang harus dipastikan kuat dan berfungsi optimal. Erwan menjelaskan produksi garam direncanakan mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2026. Menurutnya, kesiapan tanggul menjadi faktor penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi dan menjaga kualitas kawasan tambak garam yang telah dibangun.
9: Dan untuk tahap 1 kita sudah mencapai di posisi 100%. Tinggal kita sekarang kan ada beberapa pemeliharaan, ada penyempurnaan tanggul, rata-rata tanggul, penyempurnaan. Sudah persiapan untuk pengaliran air itu nanti terakhir. Kalau produksi target kita mungkin di 18 Agustus.
8: Herwan menambahkan PT Nindya Karya hanya bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur tambak garam mulai dari saluran masuk air hingga ke meja kristal. Sedangkan proses produksi dan pemasaran garam nantinya akan dilaksanakan oleh PT Garam sebagai badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah.
9: Kalau untuk ke produksi sebenarnya lebih tepatnya ke orang ini orang PT Garamnya Pak nanti. Kalau kami kan sampai dengan air masuk ke meja kristal.
8: Kehadiran kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Rotendau diharapkan mampu memperkuat produksi garam dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Selain menjadi proyek strategis nasional, KESAIN juga diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi garam modern terbesar di kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langge Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Waso Girinata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.25 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya mohon pamit. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya pendengar, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah. Saya Sony kembali temani Anda untuk sore hingga malam hari di Kupang sore hingga Kupang malam ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau di sekitar Anda pendengar ada informasi yang bisa Anda bagikan sore ini, atau mungkin ada juga hal-hal yang menurut Anda ini kurang pas nih dan butuh supaya dijawab oleh stakeholder tertentu, boleh disampaikan sore hari ini. Informasi dari sekitar Anda bisa disampaikan di line telepon, di line WhatsApp ya, di 0811-3820-9440. Dapat berupa pesan singkat atau juga dapat berupa pesan suara, atau mungkin video pendek Anda bisa disampaikan dari sekitar Anda. Laporan Anda nanti pendengar akan diteruskan ke pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban di 0811-3820-9440, atau sekedar informasi dari sekitar Anda tentang cuaca, kondisi jalan, kondisi lalu lintas, atau hal-hal yang tidak terduga dari sekitar Anda. Di WhatsApp di 0811-3820-9440. Informasi untuk Anda pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengusulkan penambahan anggaran 2027. Usulan ini mencapai 1,9 triliun rupiah untuk mendukung program kerja. Nilai 1,9 triliun rupiah ini untuk kalau dibanding usulan sebelumnya yaitu 970 miliar dan penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan program pembangunan transmigrasi. Menurut Viva Yoga, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung target pembangunan program transmigrasi, diharapkan berjalan lebih optimal dan juga terukur. Informasi dari rri.co.id, Kementrans mengusulkan anggaran 1,9 triliun rupiah untuk program tahun 2027. Pom, pom.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

Pendengar PLN menyebutkan PLTS di Oelpua membantu penuhi listrik saat beban puncak. Informasi dari Antara News, pendengar, PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Oelpua di Kabupaten Kupang menjadi pemasok listrik untuk Pulau Timor saat beban puncak siang. Dan informasi dari General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah NTT Eko Sulistiono di Kupang bahwa PLTS Oelpua ini kapasitasnya 5 MWP dan juga konsisten memasok listrik hijau ke warga saat beban puncak pada saat siang hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih.

0: Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
0: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
3: Dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pertanian sebut 90% perusahaan sawit menaikkan harga TBS tingkat petani. Informasi dari Antara News, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman nyatakan sekitar 90% perusahaan kelapa sawit sudah menaikkan harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani setelah pemerintah memperkuat pengawasan tata niaga. Kata Amran bahwa harga TBS kelapa sawit sudah naik 80-85%, mungkin saat ini 90% sudah naik, katanya. Menurut dia, upaya pemerintah melindungi jutaan petani kelapa sawit mulai menunjukkan hasil nyata. Setelah serangkaian intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian, didukung Satgas Pangan Polri, harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah sekarang berangsur pulih dan kembali bergerak naik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Intervensi ini dilakukan, pendengar, melalui rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono. Dari Antara News, informasinya 90% perusahaan sawit menaikkan TBS atau yang disebut sebagai harga tandan buah segar di tingkat petani 80 bahkan sampai 90% disebut oleh Menteri Pertanian.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Tik, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
2: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ngeja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, tercatat ada 53 unit rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Parigi Mautong. Dan BPBD Parigi Mautong mencatat ada 53 unit rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan. Dan saya cuplik dari rri.co.id, kata pelaksana tugas Kepala BPBD Parigi Mautong, Muhammad Rifai, bahwa pihaknya masih melakukan pendataan dan kemungkinan jumlah rumah terdampak masih bertambah. Kecamatan Torue menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat gempa ini. Walaupun demikian, titik gempa diketahui berada cukup jauh dari kawasan pemukiman warga. Ini informasinya saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Selamat malam untuk Anda yang saat ini mungkin di perjalanan mobiling, bisa berbagi informasi dari sekitar Anda. Kalau di jalan menemui hal-hal tertentu yang rasanya ini bisa dijadikan sebagai informasi kepada orang lain, mungkin kondisi jalan yang kurang lancar begitu ya, atau juga tentang kerusakan di jalan atau hal-hal lain yang bisa disampaikan berupa kondisi lalu lintas atau juga informasi cuaca, bisa disampaikan pendengar di WhatsApp di 0811 3820 9440. Anda yang sering begadang untuk menonton pertandingan bola, bagaimana keseruannya? Apa menurut Anda kesannya bahwa bola di tahun 2026 ini, untuk Piala Dunia 2026 ini, kurang seru begitu? Bisa dibagikan informasinya atau juga tanggapannya di 0811 3820 9440.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi rri.co.id.

0: selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayah.
1: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
2: Oh iya pak, makasih banyak pak.
1: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
2: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
1: Soal apa? Soal Amerika?
2: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
1: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
2: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
1: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
2: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
1: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
3: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
2: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
3: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
2: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
3: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
2: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
3: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
2: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
2: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
3: Nggak apa-apa ya?
2: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
3: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
2: Tapi maaf ya, nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
3: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
2: Lebih besar? Cerita apa itu?
3: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di Republik ini menjadi berkurang secara

0: ikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cendana atau Santalum album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Pendengar Kemendikdasmen menggerakkan 7 KAIH memperkuat karakter murid sekolah yang sekolahnya non-formal. Informasi dari Antara News Pendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengatakan bahwa implementasi gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat atau KAIH turut mempengaruhi atau memperkuat pendidikan karakter murid pada Satuan Pendidikan Non-Formal atau SPNF termasuk sekolah rumah atau homeschooling yang terafiliasi dengan PKBM. Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal Kemendikdasmen, Igusti Made Ardana, mengatakan pada sekolah rumah, lingkungan keluarga menjadi sumber kebiasaan pertama dan yang utama yang akan dilihat dan ditiru oleh para murid. Dan karena itu lingkungan keluarga bukan sekedar sebagai lembaga, tetapi tempat di mana pembiasaan baik pertama kali dihidupkan dan dicontohkan. Sebagai bagian dari satuan pendidikan, dia mengatakan SPNF memiliki peran strategis mendukung kemandirian dan juga keterampilan sosial para peserta didik melalui metode pembelajaran yang lebih adaptif, fleksibel, dan kontekstual. Informasi dari Antara News Pendengar, Kemendikdasmen, Gerakan 7 KAIH, memperkuat karakter murid sekolah non-formal.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, perut ahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Dengan Kementerian Pertanian menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk menjaga produksi beras nasional di tengah ancaman El Nino, sekaligus mendukung target peningkatan produksi sebesar 1 juta ton pada 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Dani Gartina, mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mempertahankan capaian peningkatan produksi yang telah diraih pada 2025 melalui intensifikasi lahan pertanian dan juga perluasan areal tanam. Dalam webinar bertajuk Menjaga Produksi Pangan El Nino Mendatang, Dani mengatakan bahwa ancaman kekeringan akibat El Nino diperkirakan melanda sejumlah wilayah pertanian. Karena itu salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Informasi dari rri.co.id, Kementerian Pertanian memperkuat irigasi menghadapi ancaman El Nino.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar jangan lewatkan nanti pada hari Kamis ya, Kamis untuk dini hari. Tadi Anda sudah memang ikuti ya, tapi untuk Jumat dini hari nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah ada Kanada melawan Qatar, dan di pukul 9 nanti Anda bisa simak Meksiko melawan Korea Selatan. Siaran sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Kupang. Sekali lagi untuk besok di 19 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada melawan Qatar, dan pukul 8 waktu pukul 9 ya waktu Indonesia Tengah, Meksiko melawan Korea Selatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan

0: serta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya, 2.381 mitra kementerian atau lembaga, 999. Jadi banyak sebenarnya.
0: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
2: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
0: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
4: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi, kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
5: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh

0: Pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
1: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
0: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
5: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
6: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
5: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
6: Gua Hira ya pengalaman pertama.
5: Pengalaman pertama
6: di Gua Hira itu bagaimana?
4: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
8: Beberapa jemaah yang lain. Jadi kalau sangat sangat berat, kita lebih baik. Dan tahun ini juga udah bagus, yang wajib kita mulai belajar LGBT tahun depan.
7: Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
9: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
10: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
9: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
11: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
9: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
12: Guided by our chairship theme,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Let us choose well. Thank you.
2: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
13: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
14: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu ning untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
13: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
15: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warung kopi itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warung kopi itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
13: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda simak untuk malam hari ini, Renungan Malam Katolik.

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Leonardus Longa, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah Maha Mulia yang berkuasa atas langit dan bumi, pandanglah kami anak-anak-Mu yang selalu setia hadir di hadapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, serta merenungkannya dalam sanubari kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami, baik di rumah, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu yang kudus selalu dipermuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 7-15. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengajari para murid-Nya untuk berdoa. Yesus mengajari doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Yesus adalah suatu bentuk komunikasi antara kita manusia dengan Allah untuk memuji, mengucap syukur, dan mengajukan permohonan. Itulah sebabnya Yesus mengajar para murid-Nya agar doa dimulai dengan menyapa Allah sebagai Bapa. Karena Yesuslah kita boleh mengenal dan menyapa Allah sebagai Bapa. Kita adalah anak-anak Allah. Yesus mengajak kita untuk memuji Allah, bersyukur, dan baru memohon kepada-Nya. Doa yang sejati adalah doa yang dilambungkan dari hati yang damai, yang disertai pengampunan. Pengampunan berarti membiarkan pergi, menutupi, menghapus, dan mengampuni kesalahan. Pengampunan harus pertama-tama kita kembalikan pada akarnya, yaitu hati Allah yang tak terhingga belas kasih-Nya. Bila Allah memberi pengampunan, maka dosa sudah dibinasakan, dihancurkan, dibuang ke belakang, tidak ada lagi. Biarpun manusia masih ingat bahwa dialah pendosa. Yesus tidak hanya membatasi diri untuk memaklumkan pengampunan yang dianugerahkan Bapa yang murah hati kepada umat manusia saja. Ia sendiri selama berkaryanya di bumi mengampuni dosa-dosa orang. Karena itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk berdoa dengan tidak bertele-tele.
Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini mengajar kita tentang berdoa. Kita diundang berdoa dengan tidak bertele-tele. Allah kita adalah Bapa yang murah hati, tahu yang terbaik bagi kita dalam doa. Selanjutnya hal penting yang diajarkan Yesus adalah pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan mendesak dalam doa, sebab dengan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, Allah akan mengampuni kita. Demikian juga sebaliknya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Santo Agustinus menasihati kita supaya jangan lagi memendam perasaan permusuhan terhadap sesama. Dengan cara itu kita dapat melepaskan diri dari belenggu dosa. Kita juga diundang supaya tidak lagi membalas dendam terhadap musuh yang dulu pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Kita harus berusaha mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Allah tidak pernah memperlakukan orang dengan tidak adil. Ia mengampuni meski tidak pernah melakukan kesalahan kepada siapapun. Bila Allah yang tidak berdosa saja berkenan mengampuni, maka kita harus lebih mengampuni. Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang damai dalam doa lahir dari semangat pengampunan. Kita menjumpai Allah bukan dengan pikiran dan banyak perkataan, tetapi terutama hati. Itulah sebabnya dalam doa sejatinya kita diundang untuk menyadari diri sebagai seorang di hadapan pribadi yang kita tahu mencintai kita. Dia menjadi sahabat bagi hati kita. Tanpa banyak pikiran dan kata, kita dapat menyelami kehadirannya yang penuh kasih. Doa berarti mencintai banyak, bukan berpikir dan berbicara banyak. Dalam doa kita semakin terus bertumbuh dalam relasi hangat dengan Allah. Lalu apakah kita tidak boleh berdoa ketika sedang ada masalah dalam hati? Bukankah dengan berdoa permasalahan menemukan solusinya? Yesus tidak melarang berdoa ketika ada permasalahan. Ia mengajar kita berdoa memohon supaya kita mau mengampuni. Yesus tahu bahwa hati yang damai menjadi sulit diperoleh pada zaman ini. Sebab dunia terus berubah, persoalan semakin beragam. Tetapi kita bersyukur Allah senantiasa membuka mata kita melihat solusi-solusinya. Mari kita mohon rahmat Allah supaya kita senantiasa mampu mencintainya dengan tulus dan mencintai sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemberian dirimu bagi keselamatan kami umat manusia yang engkau nyatakan lewat peristiwa salib. Semoga dengan peristiwa salib kami dikuatkan dalam iman, sehingga berani mewartakan kebenaran-Mu yang Engkau hadirkan di dunia ini. Jadikanlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, selalu mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, selalu menjaga persekutuan dan persaudaraan, sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para kru RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita janjikan untuk didoakan, dan istirahat kita malam ini senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di FM 94,4 sejak dari tadi, dan juga di RRI Digital atau rri.co.id. Dan malam hari ini kita kembali live dan berbagi di YouTube channel RRI Kupang. Anda bisa menyaksikan kami langsung di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali bersama di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Kalau biasanya ada komunitas agama, komunitas anak, komunitas suku dan lainnya, malam hari ini kita bersama dengan komunitas sekolah. Dari komunitas sekolah kita malam hari ini, komunitas sekolah kita adalah SMP Negeri 7 Kupang. Tepatnya SMP Negeri 7 Kolhua di Kota Kupang. Kita akan berbagi cerita dari sana. Di malam ini pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi, siap-siap untuk Anda berinteraksi dengan narasumber kita yang malam ini akan berbagi dengan kita. Saya buka line telepon nanti di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan 0811-3820-9440. Sudah hadir bersama kita malam ini, ada Pak Yani A. Boimau, SPD, Kepala UPTD SMP Negeri 7 Kupang. Selamat malam.

0: Ya, mungkin dimulai dulu dari kondisi budaya literasi siswa di SMP Negeri 7, Pak. Saya dengar-dengar tadi Bapak bercerita bahwa sebelum on air, Bapak bercerita bahwa baru beberapa bulan berada di sana. Sebenarnya kondisi budaya literasi siswa di sana seperti apa, Pak? Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya namanya Yani Alfred Asriona Buimau. Sebagai salah satu tenaga pendidik sebelumnya di Kota Kupang, tetapi pertanggal 28 April 2026 saya dipercayakan oleh pemerintah Kota Kupang sebagai kepala UPT di SMP Negeri 7 Kota Kupang. Kemudian saya melakukan orientasi pada pratugas saya, dan terhitung tanggal 5 Mei tahun 2026 saya resmi melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah dari Dinas Pendidikan Kota Kupang. Memang di kegiatan awal saya banyak sekali saya melihat bahwa SMP Negeri 7 Kota Kupang sangat potensial. Sangat-sangat potensial, baik dari peserta didiknya, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, kondisi SMP Negeri 7 Kota Kupang ini secara alamiah berada di bagian utara Kota Kupang, yang secara kasat mata pada hari pertama saya lihat bahwa sekolah ini sangat rindang. Sangat rindang, tentunya akan berdampak, itu adalah peluang, tetapi tentunya akan berdampak bagi reruntuhan dedaunan. Tetapi saya mengajak teman-teman bahwa ini tidak selamanya menjadi masalah, tetapi harus dijadikan sebagai peluang. Nah, tentunya akan kita uraikan panjang lebar tentang kenapa sampai sampah ini menjadi peluang. Tetapi gambaran tentang penguatan literasi di SMP Negeri 7 Kota Kupang sebelumnya juga sudah jalan. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada teman-teman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bahwa kehadiran saya di sini dalam rangka mempertahankan yang sudah baik dan memperkuat yang sudah baik. Tentunya ada pada lini-lini tertentu yang kita mungkin melakukan peningkatan, ya wajar-wajar saja. Sehingga tanggal 13 kemarin kita secara resmi mengumumkan tentang libur anak, tetapi kita Bapak Ibu guru tidak libur, termasuk tenaga pendidik. Oleh karena itu menjadi kesempatan bagi kita untuk merumuskan berbagai macam renstra dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Sebagai pimpinan yang baru di satuan pendidikan itu, tentunya saya akan merangkum informasi dari teman-teman guru, baik senior maupun teman-teman junior. Tetapi sebagai pimpinan pun juga kita punya trik, kita punya didaktik metodik dalam rangka merumuskan rencana program dalam rangka menyambut tahun ajaran baru ini. Nah, terkait dengan itu, sebagai pimpinan baru di situ, tentunya saya melakukan sejumlah terobosan dalam rangka tahun ajaran baru. Antara lain, yang pertama itu adalah kegiatan intrakurikuler. Yang kedua adalah kegiatan kokurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Perlu masyarakat Kota Kupang pada khususnya, teristimewa bagi warga yang ada di sekitar sekolah, dapat mengetahui bahwa untuk tahun ajaran baru ini kegiatan intrakurikuler kita kemas dalam kegiatan tatap muka nanti, kegiatan pembelajaran tatap muka. Seiring dengan surat edaran Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025, yang isinya tentang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka dalam rangka optimalisasi tujuan pembelajaran dan penguatan karakter. Di samping itu pun juga ada satu kegiatan intra yang namanya Project Based Learning, PBBL. Untuk melahirkan produk-produk kegiatan terkait dengan penguatan kegiatan intrakurikuler. Hal yang kedua adalah kegiatan kokurikuler. Di sana kami rencana untuk mengusung lebih kurang sekitar 7 kegiatan intrakurikuler.

0: kokurikuler.
1: Yaitu yang pertama adalah klub English Club, dengan maksud bahwa ketika siswa yang mendaftarkan diri menjadi warga SMP 7 dalam kapasitas sebagai pelajar atau siswa,
0: yeah,
1: dengan suatu harapan bahwa outputnya paling tidak dia punya kemampuan public speaking. Tetapi dalam kegiatan sehari-hari sebagai pimpinan, saya juga tentunya memiliki harapan bahwa dikemas dalam program-program kegiatan yang sifatnya edukatif, misalnya dalam kegiatan bahasa Inggris, mungkin English Day-nya atau komunikasi tiap hari, sekalipun bahasa Inggrisnya tidak terlalu mantap, tetapi tidak apa-apa bagi saya. Yang penting pembiasaan dan keberanian untuk memulai sesuatu. Lebih lanjut daripada itu, mungkin anak-anak kita memfasilitasi mereka secara terorganisir dan terkelompok untuk melakukan debat bahasa Inggris, dan termasuknya salah satu kegiatan mungkin storytelling. Itu harapan saya sebagai pimpinan. Kemudian kegiatan kokurikuler yang kedua adalah, setelah saya melihat hasil analisis TKA khususnya untuk SMP Negeri 7 Kota Kupang, ya, memiliki predikat baik dari sejumlah sekolah negeri yang ada di Kota Kupang plus sekolah swasta. Dengan demikian, TKA ini kita akan merumuskan berbagai program yang bersinergi dalam kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan hasil TKA itu yang dilakukan secara nasional. Misalnya, penajaman materi. Khususnya untuk mata pelajaran matematika dalam rangka mempertajam hasil daripada numerasi, dan juga termasuk di dalamnya mempertajam hasil daripada literasi, itu bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan itu, saya mencoba untuk merumuskan satu program strategis, yaitu yang sering kita tadi disebutkan itu, yaitu silent time. Silent time ini saya berpikir seiring dengan bagaimana kita memperkuat literasi dalam rangka pembiasaan anak, termasuk tenaga pendidiknya juga. Jadi pada silent time ini saya sudah bicara dengan kurikulum untuk mempersiapkan ya 1 jam pelajaran, dalam hal ini 40 menit.
0: Selama pembelajaran harian atau 40 menit ini, Pak, di plot di waktu-waktu tertentu.
1: Baik, jadi setelah kita mempelajari struktur kurikulum, saya rencana untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 5 hari.
0: 5 hari.
1: Sedangkan 1 harinya itu fokus pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada 5 hari ini mungkin saja. Yang pertama, perwalian itu juga penting.
0: Iya.
1: Dalam rangka, dalam kapasitasnya sebagai wali kelas maupun sebagai guru wali, diberi ruang untuk mengadakan pembimbingan terhadap anak. Tetapi, pada minggu itu, kita sediakan waktu khusus. Khususnya 40 menit itu untuk berada dalam situasi diam. Baik guru, pegawai, apalagi siswa. Diam bukan berarti diam menganga saja, tetapi diam menghadap sumber belajar untuk dia membaca, memahami, bahkan dia bisa di kemudian hari diharapkan untuk mengimplementasikan itu yang namanya program
0: silent time. Baik, ini luar biasa sebenarnya. Artinya bahwa sebenarnya sebuah terobosan. Pak Kepala Sekolah, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa memang kegiatan literasi di sana sudah berjalan ya?
1: Sudah
0: berjalan. Nah, dari hasil evaluasi Bapak terhadap kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya, lalu kemudian memasukkan silent time di sana, apa sebenarnya yang kemudian mau menjadi output dari silent time ini? Sehingga nanti akhirnya walaupun kegiatan ini sudah pernah berjalan, tapi setelah kita evaluasi, ada peningkatan dengan dilakukannya silent time ini.
1: Baik,
0: Pak.
1: Terima kasih Pak Sony. Jadi rencana strategis program yang nanti kita usung di sana dalam bentuk silent time ini, output yang diharapkan adalah membentuk karakter pembiasaan untuk membaca.
0: Iya.
1: Itu penting. yang pertama itu. Lalu yang kedua, kita meminimalisir waktu bagi siswa yang tidak ada faedahnya, tidak ada kaitannya dengan bagaimana kita dia memproduksikan diri untuk menjadi yang terbaik di masa depan.
0: Iya.
1: Itu yang paling penting. Itu output yang kita harapkan.
0: Iya. Karena begini Pak Kepala Sekolah, artinya bahwa kita melihat untuk membuat anak itu diam dalam waktu yang cukup, kita tentu tahu bahwa secara, mungkin Bapak lebih paham terkait dengan ini, secara ilmu belajar, anak pada umur tertentu itu butuh berapa menit untuk bisa berdiam diri. Nah, waktu 45 menit dan mereka berdiam diri ini, dalam skenarionya, kira-kira apa yang kemudian dirancang bagi mereka supaya dalam 45 menit itu betul-betul dimanfaatkan secara maksimal,
1: Pak? Yeah. Baik, jadi memang ini hal yang sulit sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan?
0: Yeah.
1: Dan kalau bukan kita yang memulai, siapa yang akan memulai?
0: Yeah.
1: Atas dasar itu, saya mencoba untuk jalani dulu. Jalani dulu dengan maksud, bukan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa bukan dia berdiam, tapi berdiam yeah. untuk memahami,
0: fokus
1: pada bacaan.
0: Bacaannya.
1: Tetapi kalau misalnya kita membaca sesuatu, baru kita dalam bacaan itu kita berkata-kata, tentunya akan mengganggu satu yang lain. Tapi fokus pada bacaan atau sumber belajar yang ada di depan dia.
0: Iya.
1: Sehingga dia bisa memahaminya dengan baik.
0: Iya, nah, Pak. Iya, silakan Pak.
1: Nah, terkait dengan ini, memang untuk pembiasaannya agak butuh proses yang cukup panjang. Tetapi dalam kapasitas saya sebagai pimpinan satuan pendidikan di sana, yeah. tentunya tahap awal itu akan saya minta bantuan dari bidang kurikulum, pokoknya kurikulum.
0: Okay.
1: Baik wakaseknya, kepala urusannya, maupun anggota kurikulumnya, untuk mari kita berada di sudut-sudut sekolah atau berada di setiap kelas untuk kontrol. Kira-kira jalannya seperti apa, maksimal atau tidak. Tentunya dalam program ini, kita akan ikuti dengan evaluasi secara berkala, kemudian upaya tindak lanjutnya seperti apa, Pak Sony?
0: Iya. Bapak, ini kalau kita bicara terkait dengan minat baca anak-anak kita, Pak, berpengalaman di sekolah, baik itu dari satu sekolah ke tempat yang lain, bagaimana Bapak melihat anak-anak kita sekarang ini dengan minat bacanya? Karena mereka lebih senang untuk bermain gadget atau mungkin membaca juga, tapi di gadget dibanding dengan membaca misalnya buku gitu, Pak.
1: Baik, jadi memang di sekolah itu ada fasilitas yang namanya perpustakaan.
0: Yeah.
1: Setelah kita melihat minat baca anak ini tidak terlalu maksimal, itu pada umumnya seperti itu.
0: Yeah.
1: Tetapi tentunya dalam tugas pokok kita sebagai tenaga pendidik, kita harus melakukan itu, harus mengawasi itu.
0: Yeah.
1: Dengan merumuskan berbagai macam program yang linear, program-program yang ada kaitannya dengan pembiasaan, ada kaitannya dengan pembentukan karakter, dan lain-lain sebagainya. Sehingga anak tersebut harus dibiasakan secara dini.
0: Yeah.
1: Kalau sudah menjadi kebiasaan, besok-besok ini akan terbawa. Dia masuk ke jenjang SMA,
0: yeah.
1: tidak perlu lagi orang tua harus capek-capek mengingatkan, ingat waktu belajar. Tetapi atas dasar kesadaran sendiri, dia bisa belajar.
0: Yeah.
1: Tanpa harus diawasi.
0: Yeah. Pak Kepala Sekolah, Pak Yani, kalau kita bicara terkait dengan penguatan literasi, Pak, apa sebenarnya kaitan antara ketika literasi ini kita perkuat, lalu kemudian kaitannya dengan karakter siswa, apakah karakter apa yang kemudian nanti bisa dibangun begitu, selain yang tadi Bapak mungkin sebutkan bahwa pembiasaan gitu, Pak?
1: Jadi daripada kegiatan ini, selain pembiasaan, itu tentunya akan melahirkan yang namanya kemandirian. Kemandirian siswa. Jadi kalau kemandiriannya itu dibiasakan secara terus-menerus, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak perlu untuk diawasi besok-besok.
0: Yeah.
1: Jadi bisa juga program ini kalau misalnya kita lakukan di sekolah dan sudah menjadi kebiasaan daripada anak, di rumah pun juga orang tua tidak mungkin harus jaga.
0: Yeah.
1: Tetapi dia punya schedule tertentu, oh jam
0: Betul.
1: Sekian saya harus belajar.
0: Betul.
1: Tanpa harus dikomandoi atau diawasi secara ketat. Begitu pun juga di sekolah. Karena hari ini kalau misalnya kita tidak melakukan program-program yang melibatkan siswa secara langsung,
0: iya,
1: pada jam-jam pelajaran, jam-jam kosong di kelas itu, dia bisa manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pembentukan karakternya dia sebagai siswa.
0: Iya. Ha. Pak Gu punya program tersendiri, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru ini punya program tersendiri, kalau tidak salah namanya Meja Belajar, Pak ya. Ya, Meja Belajar. Lalu kemudian di kota sendiri pasti punya waktu tertentu untuk belajar misalnya. Tapi kan kalau terkait dengan program yang Bapak sementara pikirkan untuk bisa dilaksanakan ini, kita kaitkan dengan apa yang dilakukan atau diimbau oleh pemerintah secara khusus Pak Gub itu. Kira-kira kaitannya bagaimana Pak? Silakan.
1: Jadi menurut saya korelasinya sangat terlihat.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya bukan hanya untuk siswa saja.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Tapi guru dalam kapasitasnya itu tentunya dia harus mempersiapkan diri sebelum dia melaksanakan tugasnya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah hari ini, di zaman ini, kalau guru literasi membacanya itu juga kalau minim, jangan sampai literasi atau apa namanya kebiasaan membaca dari anak membuat anak pintar, saat kita mengajar kita bisa dikendalikan.
0: Iya, betul. Betul.
1: Oleh karena itu, program ini bukan hanya untuk siswa, khususnya di SMP Negeri 7.
0: Iya.
1: Semua guru, pegawai termasuk anak-anak pada jam yang sudah dialokasikan khusus untuk silent time ini, pada bulan pertama rencananya saya mau sama-sama dengan bidang kurikulum, tapi kalau sudah jalan bagus, biarkan kurikulum juga menyesuaikan diri, selaku pimpinan saya yang mengawasi itu semuanya.
0: Iya. Wah, luar biasa ini. Kalau pimpinan yang turun tangan itu, mungkin semuanya akan menjadi ikut dan gerakan ini menjadi sukses. Bapak, kita mungkin lebih fokus ke soal silent time ini, Pak. Yeah. Kira-kira pelaksananya seperti apa, Pak? Apakah ada waktu tertentu bel sekolah dibunyikan dan kemudian kita semua diam, fokus kepada apa yang kita baca, atau itu terjadi pada saat istirahat begitu, Pak?
1: Ya, yeah, jadi kebetulan tadi saya sudah panggil bidang kurikulum ke ruangan, yeah, saya. Kami diskusi banyak tentang implementasi program ini.
0: Yeah.
1: Jadi alokasi khusus yang dipersiapkan oleh bidang kurikulum dalam hal ini 40 menit. Manakala sudah terlaksana program ini, maka akan ada tanda,
0: yeah,
1: melalui bel sekolah atau pemberitahuan resmi daripada piket harian.
0: Yeah.
1: Bahwa sekarang jamnya silent time. Saat itu semua warga sekolah menghadap buku ataukah sumber belajar lainnya untuk baca.
0: Yeah.
1: Baca berkali-kali, baca sebanyak-banyaknya. Ya, kata orang angkatan laut bilang baca sedalam-dalamnya.
0: Yeah.
1: Orang angkatan udara bilang baca setinggi-tingginya, orang angkatan darat bilang baca seluas-luasnya dalam rangka berbenah diri.
0: Ya. Pak, munculnya gagasan ini apa karena memang ya sekolahnya, lingkungan sekolahnya menjadi tenang begitu untuk bisa mendukung silent time ini, ataukah munculnya gagasan ini hanya karena ya memang kita merasa bahwa perlu ada peningkatan waktu untuk literasi ini, Pak?
1: Baik, jadi saya kebetulan berada di ruang Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang kemarin.
0: Iya.
1: Jadi pada tahun ini hasil TKA khususnya untuk Kota Kupang menempati posisi teratas.
0: Iya.
1: Persoalannya adalah mempertahankan segala sesuatu tidak semudah kita meningkatkan segala sesuatu. Meningkatkan bisa, tapi mempertahankan,
0: iya,
1: agak susah.
0: Iya.
1: Apalagi sekolah saya, dari semua sekolah negeri dan swasta sekota Kupang, ya tentunya kita berharap supaya berada di urutan terdepan.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu tentunya kita akan berproses dengan berbagai macam cara. Dengan demikian, setelah saya pulang, saya mengingat sekali kata Pak Kadis di ruang kerja beliau kemarin, kebetulan saya dipanggil.
0: Yeah.
1: Kalau anak kita menyuruh untuk menyiram tanaman,
0: yeah,
1: tentunya pekerjaan berat. Tetapi kita mengawasi dia untuk membaca, saya rasa tidak berat.
0: Yeah.
1: Itu harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan.
0: Okay.
1: Nah, satu kebiasaan, sehingga sepulangnya saya juga asah pikiran, olah pikir, apa yang harus saya lakukan seiring dengan apa namanya harapan daripada pemerintah kota melalui dinas teknis.
0: Yeah.
1: Sehingga timbullah yang namanya program Silent Time, waktu diam.
0: Waktu diam.
1: Waktu diam untuk belajar.
0: Hmm. Pak, ini berarti bahwa kalau Pak Kadis menyebut begitu, masing-masing sekolah sebenarnya punya kreativitas tersendiri gitu ya, Bapak. Dan strategi tersendiri yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 adalah dengan Silent Time ini. Nah, SMP Negeri 7, Pak. Bapak, kalau mekanisme pelaksanaan program Silent Time ini, mungkin saya juga jadi kira-kira akan ingin tahu begitu terkait dengan mekanisme pelaksanaannya. Bapak sudah berbicara dengan bagian kurikulum terkait dengan ini. Kalau soal mekanismenya seperti apa, Pak?
1: Jadi mekanismenya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa tentunya pada tahun ajaran baru ini kita akan menganut kegiatan pembelajaran in classroom 5 hari.
0: Oke.
1: Dengan demikian, dampaknya adalah jika dimulai pada jam 7.30, setengah 8, dengan mengakomodir semua jam pelajaran yang terjadwal pada hari itu, maka dia akan berakhir pada jam 13.30.
0: Yeah.
1: Dengan demikian, karena kita sekarang sudah ada MBG juga. Sudah ada MBG. Sehingga alasan untuk lapar dan pulang itu tidak ada.
0: Betul.
1: Nah, dengan demikian kita manfaatkan waktu 40 menit di terakhir untuk kita coba, atau di yaitu diatur oleh kurikulum. Tetapi intinya bahwa 7.30 sampai dengan jam 14.00, katakan di dalamnya ada waktu khusus tentang program Silent Time ini. Jadi ketika sampai pada waktunya dikasih syarat berupa BLK atau sebagaimana saya sampaikan tadi, saat itu ya diawasi oleh bidang kurikulum termasuk saya selaku pimpinan, untuk memonitor kira-kira jalannya ini kegiatan seperti apa, yang kita harapkan apa tidak. Kalau tidak seperti yang kita harapkan, kita evaluasi melalui rapat Dewan Guru dan pegawai.
0: Ini belum mulai diterapkan ya, Pak, belum mulai diterapkan. Rencana akan diterapkan. Lalu kemudian kita bicara terkait dengan respon para guru dan para siswa, Pak. Apakah memang sudah ada atau ini baru pada tataran diskusi dengan pimpinan, dengan kurikulum gitu, unsur pimpinan untuk kemudian diimplementasikan, Pak?
1: Baik, jadi kebetulan anak-anak lagi libur.
0: Iya.
1: Sehingga ini belum resmi disampaikan kepada anak-anak, tetapi kami guru pegawai karena tidak libur, sehingga hari ini saya melakukan briefing, termasuk kemarin juga kami ada rapat terkait dengan persiapan menyambut tahun ajaran baru. Program ini saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Guru.
0: Iya.
1: Dan ternyata Bapak Ibu Guru menyambut dengan baik. Ini salah satu kegiatan yang kita lakukan di SMP Negeri 7. Karena begini, Pak Sony, kalau kita berbicara tentang rencana strategis program sebaik apapun, tetapi tidak mengandung di dalamnya branding sekolah, tentunya juga akan sia-sia juga. Jadi produktivitas program yang kita lakukan di sana, di dalamnya harus terimplisit branding sekolah juga.
0: Baik, luar biasa, Pak. Kepala sekolah, kita akan lanjut lagi. Ini saya tertarik karena ide besar ini atau hal-hal besar yang biasanya sukses dilaksanakan itu biasanya dimulai dari ide ya, Pak ya. Dan kita tahu bahwa ide ini sudah dimulai, bagaimana sebenarnya nanti kita melihat fasilitas-fasilitas pendukung dan juga bagaimana kendala-kendala yang dihadapi. Kita akan bicarakan sesaat lagi, kita akan rehat. Dan saya undang pendengar untuk bisa bergabung, pendengar di line telepon di 0380825444. Anda juga bisa bergabung di line telepon di 0380843112, atau Anda yang bisa bergabung di WhatsApp boleh di 0811 3820 9440. Kita rehat sejenak dan kita akan lanjut setelah yang berikut ini.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan komunitas kita malam hari ini, komunitas sekolah, yaitu dari UPTD SMP Negeri 7 Kupang. Dan kita masih bersama dengan Pak Yani Abuima OSPD, Kepala UPTD SMP Negeri 7 Kupang. Kita lanjut lagi Pak, soal silent time ini. Menarik sekali bahwa memang ini harus dimulai dari ide dan sudah didiskusikan, dipersiapkan untuk dilaksanakan. Bapak Yani, kalau kita bicara soal fasilitas pendukung, pasti kita juga harus punya fasilitas-fasilitas yang kita siapkan, Pak. Misalnya mungkin taman, tempat duduk untuk bisa membaca, atau ruangan untuk membaca, atau mungkin hal-hal yang lain, Pak. Fasilitas-fasilitas pendukung seperti perpustakaan, atau juga guru pendamping dan lain-lain. Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita kalau silent time ini diterapkan di SMP Negeri 7 Kupang, Pak.
2: Baik, Pak Soni. Tadi saya lupa untuk menyapa masyarakat. Ya, atas nama pribadi dan pimpinan Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Kota Kupang, saya menyampaikan salam hormat untuk warga Nusa Tenggara Timur dan juga warga Kota Kupang teristimewa, masyarakat Kolua.
0: Yeah.
2: Jadi, pengusungan program ini tentunya berbasisnya adalah 8 standar nasional pendidikan.
0: Yeah.
2: Sebagaimana yang diamanatkan oleh PP nomor 4 tahun 2022 sebagai yang terubahkan dari PP nomor 51 tahun 2021. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 ini, di sana menggariskan tentang 8 standar nasional pendidikan yang salah satunya adalah standar sarana prasarana.
0: Yeah.
2: Jadi standar sarana prasarana ini merupakan pendukung terpenting dalam rangka golkan yang namanya program strategis yang barusan kita bangun.
0: Yeah.
2: Perlu juga kita ketahui bahwa berdasarkan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 tentang Juknis Dana Bos, di sana sudah menguraikan tentang pengadaan fasilitas, dalam hal ini buku dan fasilitas lainnya, dari dana BOS itu sekian persen, yeah. 20%. Dengan demikian, perlu adanya peremajaan buku terkait dengan program ini. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah kita persiapkan rak-rak buku nanti di setiap kelas dalam rangka pojok baca di kelas masing-masing.
0: Yeah.
2: Jadi kita fasilitasi dengan buku atau sumber belajar pada rak buku yang ada di sana, sehingga Bapak Ibu wali kelas bisa berada di setiap kelas pada saat program silent time ini.
0: Mm.
2: Dia mengawasi secara langsung anaknya di kelas, tetapi juga tidak terlepas daripada saya selaku pimpinan bersama bidang kurikulum untuk mengawasi. Betul tidak Bapak Ibu wali kelas ada di ruang kelasnya untuk mengawasi anak-anak.
0: Yeah.
2: Sehingga kelihatannya efektif. Nah, terkait dengan ini Pak Soni, perlu saya gambarkan bahwa sarana prasarana ini sangat penting.
0: Yeah.
2: Dengan demikian kita perlu untuk membuat taman-taman baca dalam rangka penguatan literasi ini. Yeah. Ini juga salah satu sarana yang sangat penting. Dan kalau kita buat bagus, ya memang siswa tersebut dia merasa nyaman.
0: Betul.
2: Sangat nyaman untuk berada di tempat ini. Apalagi kita, ya misalkan numerasi.
0: Iya. Yeah.
2: Di tempat baca itu mungkin kita memberikan sandi-sandi atau tulisan-tulisan, aksen-aksen atau apapun istilahnya yang bermuatan numerasi.
0: Mm.
2: Misalnya kilometer dan lain-lain sebagainya yang terkait, yeah, dengan numerasi.
0: Yeah.
2: Samping itu pun juga ada hal-hal lain yang sifatnya sederhana dalam bentuk literasi, kita bisa gambarkan di sana. Fasilitasi tempat-tempat pojok baca untuk, yeah, anak bisa manfaatkan dalam rangka melakukan kegiatan literasi. Nah, terkait dengan ini juga Pak Soni, perlu kita ketahui bersama juga bahwa fasilitas ini memang khususnya untuk pojok-pojok baca atau tadi disampaikan bahwa mungkin tempat baca. Kemarin sesampainya saya di SMP Negeri 7, saya buat satu taman.
0: Yeah.
2: Taman, ya anggap saja itu karya dalam waktu dua minggu saya berada di atas dan taman itu sudah jadi.
0: Luar biasa. Ternyata, baru dua minggu ya, Pak.
2: Baru dua minggu.
0: Kemudian tamannya sudah jadi.
2: Sudah jadi.
0: Kita berharap bahwa kali berikut lagi, pada waktu yang berikut lagi, akan memikirkan tentang kalau silent time ini dijalankan, mungkin ada kafe atau ada ruangan tertentu yang bisa itu dimanfaatkan dengan baik untuk membaca gitu. Karena harus ada daya tariknya juga.
2: Iya, iya, iya.
0: Bapak, kalau kita bicara terkait dengan mungkin indikator-indikator tertentu yang nanti kita pakai untuk mengukur bahwa silent time ini berhasil dengan baik nantinya, adakah indikator tertentu yang Bapak sendiri taruh atau juga mungkin bersama dengan tim taruh bahwa oke, nanti kalau indikator ini dipenuhi, itu berarti silent time ini berhasil.
2: Jadi begini Pak Sony, indikatornya jelas. Jelas bahwa kegiatan ini berlangsung dengan baik, itu sudah terukur. Itu
0: betul.
2: Sudah terukur.
0: Iya.
2: Tetapi pada awal pelaksanaan kegiatan ini yang paling penting adalah pengawasan.
0: Oke.
2: Baik saya sebagai pimpinan unit pelaksana teknis dinas atau kepala sekolah di sana, saya minta bantuan bidang kurikulum, tetapi juga tidak terlepas daripada bapak ibu wali kelas dan guru walinya,
0: yeah.
2: Supaya anak-anak ini betul-betul diawasi dengan baik, sehingga apa, kita menanamkan kepribadian,
0: yeah.
2: Pembiasaan itu kita mulai. Nah, terkait dengan ini Pak Sony, juga kita perlu ketahui bahwa program strategis yang nantinya kita usung ini dalam rangka melahirkan output yang memiliki 8 dimensi profil lulusan. Nah, 8 dimensi profil lulusan itu juga harus didukung oleh 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
0: Oke.
2: Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, misalnya saja yang sering saya lakukan dalam masa tugas saya hampir jalan 2 minggu ini, 2 bulan ini.
0: Iya. Yeah.
2: Saya biasanya hadir lebih pagi. Nah, hadir, yeah, lebih pagi di sekolah. Kemudian saya bukan hanya perintah saja, tetapi saya lebih dulu melakukan.
0: Yeah.
2: Saya lebih dulu melakukan dengan cara memegang sapu atau menyiram halaman.
0: Yeah.
2: Dengan sendirinya bapak ibu guru ikut dan termasuk siswa. Mm. Itu salah satu bentuk pembiasaan. Nah, termasuk di dalamnya juga program silent time ini dalam rangka penguatan pengawasan. Tidak mungkin saya lebih dulu, bagaimana saya di ruang tertutup,
0: yeah,
2: ruang bersih, ruang, yeah, tertutup, yeah, lalu dari mana juga saya tahu. Kalau kita hanya monitor lewat CCTV juga bisa, tetapi, yeah, pengaruh psikologisnya tidak ada.
0: Betul, kedekatannya, yeah, juga dengan mereka.
2: Ketika gitu mereka melakukan itu lalu kita lewat, wah, kepala sekolah ada lewat, jadi kita, yeah, ya paling tidak wali kelas yang ada di ruangan itu juga dia menertibkan anak-anak untuk sukseskan kegiatan. Jadi indikatornya jelas,
0: yeah,
2: terlaksana dengan baik, itu menjadi ukuran bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik. Terima, yeah,
0: baik. Terima kasih Pak Kepala Sekolah Pak Yani. Kalau kita bicara tentang jangka waktu atau harapan kedepannya Pak, apa yang kemudian menjadi harapan dari Bapak selaku kepala sekolah ketika silent time ini nanti akan diberlakukan di sana, ya, di SMP Negeri 7 Kupang, harapannya ke depan seperti apa, dan juga kira-kira nanti kerjasama lebih lanjut yang akan dibuat misalnya dengan pemerintah atau mungkin dengan pihak lain untuk bisa membantu dalam hal ini supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, atau sekolah melakukannya secara mandiri saja gitu Pak, silakan.
2: Baik, jadi tentunya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kita tidak terlepas dari 3 matra.
0: Iya. Yeah.
2: Pihak sekolah, pihak pemerintah, dan termasuk di dalamnya masyarakat, dalam hal ini orang tua,
0: yeah.
2: Sehingga dalam rapat-rapat orang tua perlu kita memberikan pencerahan terkait dengan program ini dan manfaatnya ke depan,
0: yeah.
2: Nah, tentunya dalam program ini diawali dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, tetapi jangan lupa pengawasan itu juga penting,
0: yeah.
2: Dan terakhir ada evaluasi,
0: yeah.
2: Dengan demikian pelaksanaan program ini pada bulan pertama, kedua, ketiga harus dilakukan evaluasi secara berkala,
0: yeah.
2: Supaya kita juga dapat merumuskan kira-kira follow up-nya apa. Nah, sehingga dari waktu ke waktu itu dia berubah menuju yang baik. Sehingga kita mendapatkan indikatornya tadi itu, oh, pelaksanaannya maksimal 100%.
0: Baik. Baik Bapak, apa imbauan dari Pak Kepala Sekolah? Mungkin ada malam hari ini, siapa tahu ada yang mau belajar lebih banyak tentang Silent Time di SMP Negeri 7 Kupang, atau juga imbauan kepala sekolah kepada para orang tua yang siapa tahu mendengarkan kita malam hari itu atau menyaksikan kembali nanti di YouTube channel RRI Kupang dan tahu bahwa oh ini Pak Kepala Sekolah lagi buat yang namanya Silent Time. Apa imbauan dari Pak Kepala Sekolah? Silakan. Baik. Pak.
2: Terima kasih Pak Sony. Tentunya saya punya harapan bahwa kegiatan kita malam ini dapat dipantau oleh warga SMP Negeri 7 Kota Kupang, terkhususnya orang tua murid dari 534 siswa, yeah, termasuk di dalamnya Bapak Ibu Guru, pegawai, sehingga ini menjadi bahan refleksi. Nah, refleksi untuk mengetahui seberapa pentingnya program ini dan seberapa manfaatnya program ini. Dengan demikian, kita saling bersinergi, berkolaborasi untuk sama-sama sukseskan program ini di SMP Negeri 7 Kota Kupang. Dan yang berikutnya lagi kepada masyarakat Kota Kupang, kami belum bisa menjadi tuan rumah untuk dijadikan sebagai tempat studi banding.
0: Yeah.
2: Itu kami juga masih punya kekurangan, apalagi masih mau berproses.
0: Yeah.
2: Tetapi kami sangat membuka diri bagi masyarakat Kota Kupang dalam rangka memberikan masukan-masukan terbaik yang sifatnya konstruktif untuk tetap mengusung program Silent Time ini terus berlangsung di SMP Negeri 7 Kota Kupang dalam rangka penguatan literasi dan menghasilkan output daripada SMP Negeri 7 yang memiliki kemampuan 8 dimensi profil. Itu harapan saya Pak Sony. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Bapak. Kita tahu bahwa ini kita dapat belajar dari tempat-tempat yang biasanya Pak, tempat misalnya ya kita harus pakai ini ya, pakai ini contoh biara misalnya Bapak ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Di biara orang dapat berdiam diri di sana dan kemudian akhirnya menghasilkan orang-orang pembelajar-pembelajar yang hebat dan luar biasa. Iya. Kita berharap dengan memanfaatkan waktu walaupun sedikit 45 menit tapi berharap kedepannya akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa, yeah, yang tentu pembiasaannya dimulai dari SMP, lalu yeah, kemudian ke jenjang berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah sudah berbagi cerita dari SMP Negeri 7 Kupang. Kita berharap dan kita ikut pantau terus Pak nanti keberhasilannya yeah, seperti apa dan update-nya nanti kita bisa dapat dari Pak Kepala Sekolah dan teman-teman.
2: Siap.
0: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Pak, selamat beristirahat. Besok harus masuk tetap kerja ya Bapak.
2: Tetap
0: sebagai kerja.
2: Sebagai
0: Kepala Sekolah harus masuk tetap ya. Banyak terima kasih Pak Kepala Sekolah.
2: Kembali terima ya, kasih.
0: Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam.
0: Ya. Pendengar demikian kebersamaan kita di Ngobras Ngobrol bersama komunitas untuk malam hari ini bersama Kepala UPD SMP Negeri 7 Kupang. Sudah berbagi dengan kita tentang satu program namanya Silent Time yang diberlakukan di sekolahnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian kita dengan program pemerintah yang ada yaitu meja belajar. Kita juga menetapkan waktu untuk misalnya 45 menit di rumah tidak melakukan aktivitas lain selain membaca bersama dengan anak-anak dengan meninggalkan gadget tentu saja. Sampai di sini kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas, tetap bersama Pro 1. Sesaat lagi Anda bisa simak Ruang Rindu untuk malam ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Ruang Rindu untuk malam ini pendengar di 8 Mas Juni 2026. Saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda di Ruang Rindu untuk malam ini. Dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an. Ada Geisha dengan Jika Cinta Dia, ada Afgan dengan Cinta Dua Hati, ada Bunga Citra Lestari Cinta Sejati, kemudian ada Tulus dengan Sepatu, kemudian Malik and the Essentials Tapak Sri Bedari, ada Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta, Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, Payung Teduh Akad, dan Judika dengan Cinta Karena Cinta. Yang mau bergabung malam ini silakan pendengar, Anda bisa gabung di line telepon di 0380825444 0380843-1152 dan 0811-3820-9440. Saya ke penelpon pertama, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, selamat malam Pak Tony.
3: Selamat malam, Opa, ini dari Tilong. Kabar baik, Opa?
4: Kabar baik, kasun leko-leko puji Tuhan.
3: Leko-leko malole-malole, opa?
4: Iya.
3: Fine-fine.
4: Fine-fine. Tapi saya ada no time for problem, kasun ya.
3: Iya, itu betul. No time for problem itu. Itu dari...
4: Sampai situ, kasun.
3: Dari... Iya, ketung sampai situ ya.
4: Oh iya.
3: Nanti beta tanya beliau lagi, sambungannya apa kira-kira itu.
4: Iya.
3: Opa, ini dari Tilong. Tadi kemarin ada yang tanya apa kok begitu ya. Oh iya. Ada yang tanya bilang, opa ini begadang sampai pagi kah?
4: Iya, baru tidur rame 3-4 jam.
3: Tidur rame 3-4 jam dulu baru. Bangun lagi untuk bisa aktivitas itu. Biar bola juga begitu ya, opa. Tetap tidur.
4: Iya, seru tadi pagi oh, Inggris.
3: Seru dong. Opa ikuti sampai tuntas ya.
4: Tuntas.
3: Oke deh, opa. Malam ini mau dengar lagu apa yang pas di hati nih, opa?
4: Jika Cinta Dia.
3: Jika Cinta Dia. Ini agak versi yang terbaru disiapkan, opa.
4: Geisha kok kak?
3: Iya, Geisha opa, Geisha.
4: Oke.
3: Iya.

0: sifat ke manca daerah dulu Pak Sony.
1: Manca daerah boleh.
0: Iya. Jadi festival Bunda Natalia di Toli-Toli.
1: Iya.
0: Ada Kapuja di Dentuni Papua, ada Putra Tengah.
1: Iya.
0: Sama Ibu Putri. Berikut ada Bang Fredy Mbak Utri di Merauke, ada Kayu di Masohi,
1: yeah.
0: Ada Bang Andi di Lampung, dan semua-semua satu sama. Oh, yang dari itu Wonosobo itu saya lupa namanya.
1: Ibu Wigati.
0: Oh ya, untuk Ibu Wigati dari Wonosobo ya Kak Sone.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, dan Ibu Wigati.
0: Tuhan berkati selalu Kak Sony.
1: Terima kasih. Terima kasih Opa.
0: Besok pagi ada bola lagi Kak Sony.
1: Besok pagi itu starnya agak sedikit si Susia. Hari Susiang. Hari Jumat okay. Itu jam 6 Opa.
0: Oke okay, oke okay, baik
1: iya. Kak Sony. Kanada melawan Qatar.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Baik. Makasih Kak Sony.
1: Selamat ya, malam. Salam untuk Putri Sinetron. Terima kasih untuk Opa Eni dari Tilong, orang pertama malam ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Saya menyapa yang bergabung malam ini. Selamat malam, halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memperlihat lagu.
1: Selamat malam. Ini mau bilang... Teoko mau bilang ini apa? Mau bilang Bibiko, mau bilang apa? Beta justru agak sulit ini untuk bilang nih. Jadi makanya beta diam-diam sah. Kak Natalia, kabar baik kok?
2: Puji Tuhan, kabar baik teman.
1: Iya, baik sudah. Beta mau tagih utang sih sebenarnya, tapi kan su lewat banyak, jadi beta su putihkan itu utang lama sekali ya, karena memang su lewat lama, jadi itu pun pulang dari Manggarai kalau bawa uang justru habis, jadi son usah tagih lah, sudah beta putihkan sudah itu utang. Silakan Kak Natalia, malam ini mau menyapa siapa kak?
2: Kalau lagu kayaknya dari Judika, siapa?
1: Judika, disiapkan Judikanya, iya.
2: Oke, single yang pertama buat Opa Eni yang tadi baru lewat ke Taman.
1: Betul, Opa Eni dari Tilong.
2: Buat Opa Eni, selamat malam Opa Eni. Terus buat Bunda Natalia Toli-Toli,
1: iya.
2: Mama Susan, Mama Ima, Mama Jessie, Kakak Nana, Kakak Foni, Kakak Joy. Buat Kakak Alina dan buat semua-semua sako
1: siap.
2: Terus buat paman, paman apa yang di belakang tuh paman?
1: Yang mana?
2: Itu ada di belakang tuh paman tuh. Kayaknya ada gerangan deh.
1: Makanya. Jam begitulah. Jam begitulah. Bita su jadi takut leh.
2: Jadi sulit paman.
1: Ya.
2: Nanti terus berutang.
1: Boleh, paman. Boleh. Harus naik harga. Maksudnya utangnya harus banyak ini dan berapa kali lipat nih?
2: Aduh, nanti nanti baru bekas ke paman.
1: Boleh.
2: Nanti dia info ke bekas ke paman.
1: Boleh. Iya.
2: Oke, buat teman-teman, tetap semangat.
1: Terima kasih.
2: Pulang, hati-hati di jalan, dan salam buat Bibi yang ada di rumah.
1: Iya.
2: Terima kasih, salam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk Kak Natalia dari Takari. Sudah bergabung penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memor lewat lagu.
1: Iya, sesama Natalia dilarang saling mendahului.
3: ini Kak Vero bilang Christine katanya.
1: Oh iya karena memang kebaca di HP-nya tulisannya Ibu Christine Toli-Toli.
3: Are Ibu Christine Toli-Toli salahnya Bang Son.
1: Iya, makanya. Makanya ini kali di mana ini kalau bukan Toli-Toli?
3: Iya pasti Toli-Toli, cuma kalau ditulis cuma Christine toh.
1: Iya benar.
3: Tak dibilang di Toli-Toli.
1: Ada lengkap ditulisnya begini kan.

0: Oke, okay, apa kabar Bang ini Bang
1: Sani? Kabar baik. Bu Natalia juga kabar baik ya.
0: Baik, baik-baik selalu katanya Pak Nasrun. Jadi kali-kali tadi ini lagi ada gempa lagi Bang Sony.
1: Oh iya, betul. Masih ini kemarin gempa saya. Iya. Saya mau tanya Kak dari Pak Nasrun di Parigi Motong kira-kira bagaimana. Tapi kalau di Tuli-Tuli gempanya bagaimana? Agak kencang kah?
0: Ada tidak terlalu kencang,
1: tidak
0: tapi
1: terlalu kencang
0: lama
1: ya?
0: Gitu pelan,
1: oh,
0: gitu,
1: iya,
0: kayak
1: iya,
0: di ayunan gitu.
1: Wow,
0: ini barusan
1: wow,
0: ada ini.
1: Barusan ya.
0: Saya belum habis. Saya baru belum tidur, masih ada beres-beres rumah dengan ini teman-teman karena baru habis ibadah.
1: Iya. Tapi gempa susulannya terus tidak terlalu ini ya?
0: Tidak terlalu, tapi yang paling anu di Palu ini Bang Sony ini.
1: Di Palu ya.
0: Katanya iya getaran, bikin takut juga di Palu itu.
1: Iya, benar.
0: Karena dia sudah pernah tsunami itu.
1: Betul,
0: hari itu,
1: apalagi bukan sekedar tsunami, tapi apa namanya, tanah iya, berjalan likuifaksi itu ya, tanah berjalan yang ngeri ya.
0: Itu sampai
1: iya,
0: ngeri,
1: iya,
0: makanya saya, itu anak-anak biasa, soalnya saya sama suka sekali tinggal di Palu, mau suka pindah ke Manado, Manado.
1: Iya.
0: Mereka masih, tapi tahu itu anak dua itu nggak tahu gimana, masih ngeri
1: iya,
0: juga
1: iya,
0: di Palu rawan.
1: Oh. Iya. Jadi memang kita ya, juga perlu apa, perlu punya apa namanya pengetahuan terkait dengan bencana ini supaya kalau ada bencana iya, gempa atau apa bencana, kita bisa langsung selamatkan diri gitu.
0: Iya, selamatkan. Makanya saya bilang sama anak-anak jangan tidur di kamar lagi, tidur aja di ruang tamu toh supaya kalau ada apa-apa cepat keluar.
1: Iya, iya.
0: Jadi dulu banyak sekali Bang Sony rumah-rumah itu tertimbun dengan tanah.
1: Iya, ngeri ya.
0: Iya.
1: Bayangkannya. Oke.
0: Okay. Katanya Ibu, itu Palu itu sudah anu Bang Sony, katanya sudah kosong di bawah itu. Katanya. Menurut itu
1: iya,
0: BMKG.
1: Oke.
0: Okay. Ngeri juga.
1: Oke. Okay. Baik,
0: tapi
1: Ibu.
0: Kita tetap serahkan sama Tuhan.
1: Betul,
0: saja so Bang Sony, semuanya itu Tuhan yang atur.
1: Iya. Oke, okay, Ibu Natalia. Iya. Silakan malam ini mau lagu yang mana? Pas di hati ada Afgan Cinta Dua Hati, BCL Cinta Sejati, Tulus Sepatu, Malik Ada Esensial Setapak Sri Bedari, ada Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian, ada Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa atau Akad Payung Teduh.
0: Atau Cinta Sejati.
1: Cinta Sejati, oh, disiapkan Cinta Sejatinya Ibu okay, Natalia. Iya.
0: Yang pertama ya tentunya buat Mama Ima selamat malam. Ada Mak Mary Detan ya, juga ada Bunda Asri, Mak Emilino, ada Mama Susan, Mama Glenn, Mak Madi, Mama Del, Mama Jessie, Mak Betsy juga ya, ada juga Kak Joy, Kak Natalia, Sicilia, Bung Endang Upaldes, Mak Botus, Pak Haris, Pak Predi bersama Ibu Utri, Kakak Diona, Kakak Dewi.
1: Iya.
0: Dan semua-semua sudah sapu rata dari asam peset tanpa terkecuali. Bang Sony tetap semangat.
1: Iya.
0: Sukses selalu, bahagia selalu ya. Doa sama-sama terbaik buat Bang Sony dan
1: keluarga. Iya. Baik.
0: Terima kasih. Bang
1: terima Sony, kasih Bu Natalia, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia, Cinta Sejati. Terima kasih sudah bergabung di line telepon. Anda yang ingin bergabung di line telepon masih boleh, line WhatsApp juga boleh 0811-3820-9440 atau gabungnya di WhatsApp hanya ingin kirim video singkat saja kondisi malam ini di sini nih. Wah, ini taman ini kayaknya rame nih malam ini atau ada penutupan jalan di bagian ini di malam hari dan perlu hati-hati atau waspada atau mungkin di lewat di jalur ini banyak sekali apa namanya jalan berlubang dan perlu diwaspadai. Boleh dibagikan video pendek juga boleh 0811-3820-9440 atau mau pilih-pilih lagu malam hari ini juga boleh, masih di ruang rindu malam ini 0811-3820-9440. Selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Luwuk.
2: Bung Sony.
1: Iya, Ibu Luwuk. Ibu Luwuk.
2: Tahu toh.
1: Iya.
2: Bagaimana dan orang Kupang?
1: Orang Kupang semua baik-baik. Orang Maumere dan orang
2: Tuhan.
1: Luwuk bagaimana?
2: Selalu baik adanya.
1: Iya, orang Luwuk sehat, sejahtera.
2: Sehat sejahtera.
1: Sehat sejahtera. Orang mau merit juga sehat sejahtera.
2: Apapun.
1: Baiklah, syukur, syukur, syukur, syukur.
2: Betul.
1: Iya.
2: Kita harus syukuri apapun
1: betul.
2: Yang terjadi hari ini.
1: Iya.
2: Kita harus syukuri. Itu karena kebaikan Tuhan.
1: Iya, kalau kurang-kurang juga ya dinikmati
2: kita harus
1: saja.
2: Bersyukur.
1: Betul, tetap bersyukur
2: iya.
1: Ya.
2: Kurang dengan lebihnya itu kita selalu syukuri.
1: Iya, ini mau
2: apalagi kalau kita diberikan kesehatan umur panjang hingga malam ini.
1: Iya.
2: Luar biasa kebaikan Tuhan.
1: Iya. Mau Mere sudah
2: lagunya
1: musim.
2: Lagunya apa dong?
1: Ya mau lagunya ada Rizky Kesempurnaan Cinta, ada Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, Payung Teduh Akad Judika Cinta Karena Cinta, ada Malik Esensial Setapak Sriwedari, ada Tulus Sepatu Afgan Cinta Dua Hati, yang mana?
2: Aduh, Afgan lagi Cinta Dua Hati Setiap Malam, lebih yang pertama tadi. Apa tadi?
1: Ada Cinta
2: Hati-hati,
1: Karena
2: Kecewa.
1: Cinta Karena Cinta Judika.
2: Cinta yeah, bagi yeah. Dua.
1: Oh, jangan.
2: Maunya cuma satu aja yeah,
1: betul.
2: Sendiri yang punya.
1: Selamanya gitu ya.
2: Selamanya. Jangan bagi-bagi. Wow.
1: Jangan bagi-bagi lah.
2: Terlalu enak kalau dibagi-bagi.
1: Sakit hati. Baik Bunda.
2: Bukan sakit hati saja tapi memang
1: hancur-hancuran. Silakan Bunda ya.
2: Salam-salamnya ya tentunya
1: ya.
2: Buat Bung Sony bersama operatornya, selamat malam, selamat bertugas dan salam sehat, Tuhan memberkati
1: ya.
2: Bersama salam buat adik Pongki ya, sama adik
1: ya.
2: Vero
1: ya.
2: Selamat malam terus teman-teman yang di Kupang semuanya tanpa terkecuali yang selalu setia.
1: Iya.
2: Bergabung di Kupang, ada putra tengah di Pakpak, ada teman-teman yang di Ene di Atambua
1: iya.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali ya
1: iya.
2: Yang sudah bergabung selamat malam, salam sehat. Yang belum juga salam sehat dan selamat malam. Buat Bung Sony, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam dan terima kasih Bunda Ima dari Mak Umere sudah bergabung malam ini. Panelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam, halo.
3: Iya, halo juga, selamat malam kembali Kakak Bung.
1: Selamat malam Tete
3: Ruang
1: Dinda.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi bumbu memori lewat lagi.
1: Iya, gimana Tete Dinda?
3: Tete Dinda aman, sehat walafiat.
1: Aman, sehat walafiat. Tumben malam ini tidak gitu.
3: Sudah lewat itu.
1: Sudah lewat ya. 4 jam yang lalu jadi sudah aman sudah.
3: Justru aman begitu malam ini.
1: Ketubuh. Iya, silakan.
3: Masih ada lagu apa kakak?
1: Lagunya malam ini masih ada. Ada Bunga Citra Lestari tadi sudah, Judika sudah, ada Tulus Sepatu, Malik Ada Esensial dengan Setapak Sriwedari, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta, Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, Payung Teduh Akad, Afgan Pesan Cinta.
3: Sudah?
1: Iya, sudah.
3: Masih tunggu.
1: Iya.
3: Itu hijau daun. Ada hijau daun.
1: Enggak ada tuh hijau daun mah. Oh.
3: Payung teduh
1: iya. Payung teduh ya.
3: Payung teduh. Ambil.
1: Iya.
3: Oke, Kakak Bung dengan malam ini dengan siapa?
1: Dengan Kak Calvin.
3: Kakak Calvin mulai rasa
1: iya.
3: Betul semua rasa.
1: Iya.
3: Oke, kalau begitu. Doa terbaik untuk Kakak Bung dengan Kakak Kasin dan Teteh mau jumpanya selamat malamnya untuk Om Endang, untuk Opa Eni. Oh ya pagi ini bolanya lewat sekali ya, pagi sekali ya.
1: Iya.
3: Jam 5 waktu Kupang berarti jam 6 ya?
1: Waktu Kupang jam 6 nanti.
3: Iya jam 6 ya.
1: Jam 6 nanti Kanada melawan Qatar. Tapi pagian kemarin Teh Dinda jam 4 malah Inggris melawan Kroasia.
3: Inggris memang kawan. Tapi yang bikin agak emosi jiwa.
1: Iya, sampai emosi jiwa ya.
3: Kemarin itu Portugal, aduh. Kenapa harus satu-satu? Aduh, emosi jiwa Tete, aduh, betul-betul deh.
1: Ya gimana namanya, memang sulit ketebak sih ya.
3: Ya, itulah bola, yeah. Namanya di atas rumput.
1: Benar, bolanya bundar lagi ya.
3: Bolanya bundar.
1: Iya, jadi memang susah ditebak.
3: Padahal Tete dibuka apa di sesi buka komentar untuk mendengar di Pro 3 kan sebelum bicara. Tete berapa skornya? Tete bilang 5-0.
1: Nggak taunya.
3: 5-0 Portugal ternyata.
1: Satu-satu.
3: Luar biasa dia bisa bertahan.
1: Iya. Oke, silakan Tete.
3: Gitu, lanjut ya.
1: Boleh.
3: Sudah, Opa Emi sudah, Papa Botus. Ada juga apa namanya, Bung Andesko, juga Bapak. Siapa lagi? Bung Andes, Bapak, saya lagi Bapak.
1: Yeah.
3: Bapak Harif, Bung Heri, Ferry, juga Bung Bucil ya, selamat malam. Untuk ada yang lama tuh sudah dengar lagi siapa nama ya?
1: Siapa?
3: Ada laki-laki dua orang laki-laki itu siapa ya? Lama tuh apa lupa namanya.
1: Siapa?
3: Ada dulu terus nyari setiap malam ada muncul. Ya sudahlah kalau begitu. Untuk lanjut ke Natalia di Rote, Natalia di Tarija ya. Oh, siapa ada di Wonang? Mak Mary Detan juga Mak Mi, Mak Emilino dan Mak Ertusio. Next ke Inalape juga Bunda Asmi dan Inalado. Siapa lagi kah yang belum bawa Mak Marta, Mama Anita, Mama Jessie juga ya. Oke, next time deh untuk yang lainnya. Dari Tete cukup dulu, Kakak Bu.
1: Baik, Tete Dinda, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam, halo.
4: Ruang Berbagi Rindu, selamat malam, memori lewat lagu.
1: Luar biasa, ini kalau timur sudah masuk suaranya teduh gitu.
4: Mas. Oh, suaranya teduh.
1: Iya. Pokoknya orang timur itu suaranya selalu teduh ya.
4: Begitu, mudah-mudahan orang timur itu suaranya teduh, tidak berisik gitu.
1: Bapak.
4: Kecuali itu Ferry Kelau itu.
1: gara-gara Veronica.
4: Iya, itu Ferry Kelau su bikin heboh satu dunia jadi.
1: Itu bahkan saya sempat nonton kemarin nih Bapak, itu apa namanya? Sinden apa wayang kulit itu malah nyanyi itu.
4: Iya. tapi itu biasanya kalau sudah viral begitu terus banyak versi-versi.
1: Betul,
4: yang
1: aduh
4: tutak karuan itu. Kalau yang masih saya setuju itu Noni Belanda.
1: Noni Belanda ya.
4: Itu Noni Belanda yang apa ikat kepala putih itu. Nah itu boleh itu. Kalau itu saya masih setuju. Oke.
1: Okay. Iya.
4: Abang Sony sehat ya.
1: Sehat Bapak. Ya. Ibu sehat Ibu.
4: Puji Tuhan, kami semuanya sehat.
1: Ya.
4: Putri biasa kalau jam begini kan sebobo manis.
1: Sudah bobo manis, ya.
4: Biasa sore-sore kadang gabung di apa?
1: Saya dengar
4: Kupang. Iya kan karena kalau yang sore itu ada topik tuh jadi bisa ikut bahas-bahas.
1: Siap Bapak.
4: Iya. Oke. Bang Sony, tetaplah dalam jiwa ya.
1: Iya, tetap dalam jiwa.
4: Iya, tetap dalam jiwa. Siap. Itu artinya orang yang tenang juga teduh.
1: Betul.
4: Jadi kalau ada apa-apa simpan di hati ya. Jangan bongkar-bongkar ke sana kemari apalagi curhat di medsos begitu toh.
1: Bapak, tapi kalau misalnya ada duit simpan di hati repot itu. Ada duit simpannya di dompet atau di bank tabung gitu.
4: Ada duit, jumlahnya simpan di hati.
1: Oh, jumlahnya simpan di hati.
4: Dia Depung kertas itu simpan di bank saja gitu.
1: Oh iya iya.
4: Nanti kalau mau pakai ya pakai mobile banking saja kan aman sekarang.
1: Boleh, bisa disimpan di hati duitnya ya boleh Bapak.
4: Iya, jumlahnya itu kalau duitnya tidak bisa toh mau sisip di mana toh. Iya. Jadi tinggal dalam pikiran, dalam hati
1: terus
4: saya ada berapa T ini kan?
1: Iya. Begitu. Apalagi kalau misalnya punya utang disimpan dalam hati terus sakit hati Bapak kita.
4: Kalau punya utang itu wajib simpan di hati supaya tahu kewajiban.
1: Iya benar.
4: Kalau ada kasih bantuan beramal kepada orang berbuat kebaikan, nah itu jangan simpan di hati, lupa
1: benar, saja. Itu.
4: Supaya itu. Pas itu tahu apa yang bagus. Diberikan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu.
1: Siap Bapak.
4: ini saya sudah masuk di bidangnya Abang Soho.
1: Ah, bukan jadi. Bidang kita semua. Silakan Bapak.
4: Oke. Barusannya Tete Dinda ya. Wah, seru memang kalau sudah cerita yang pagi-pagi subuh-subuh itu memang pasti ramai sudah itu. Semoga sehat ya Tete Dinda. Yang penting jangan begadang, pasang alarm saja.
1: Pasang alarm, benar.
4: Iya, kalau begadang nanti kehabisan energi nanti.
1: Bisa jadi.
4: Nanti mau kasih support tuh tidak bisa lagi. Karena sesuatu. Opa Emi, ini Abang Valdes ini lama juga saya tidak dengar suara ini, kemana orangnya ini?
1: Iya.
4: Semoga bisa gabung ya. Juga ada Ma Ima, Ma Mary, Bunda Asmi, Ibu Natalia, mana suaranya ini? Kalau Ibu Natalia sudah gabung nggak belum ya di awal?
1: Natalia sudah, Ibu Natalia sudah.
4: Luar biasa orang toli-toli ya. Dia langsung standby di depan.
1: Iya.
4: Kemudian juga ada ditempung Bapak Miller ya. Miller Kause. Wah, ini kayaknya dari mana tuh Miller? Oh, dari Mueller gitu ya. Dari Jerman sana ya Mueller. Oke. Dan ya untuk semuanya saja ya, tanpa kecuali. Semoga semuanya selalu sehat dan terhibur dan selalu di dalam lindungan Tuhan ya, diberkati selalu. Abang Sony juga selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Bang Sony bersama keluarga ya. Selalu diberkati, banyak rezeki, sukses karir makin moncer gitu ya.
1: Amin.
4: Oke, Abang Sony, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih
4: Bapak.
1: Sampai jumpa lain kesempatan.
4: Shalom.
1: Terima kasih untuk Bapak Freddy dari Merauke dan Ibu Tri katanya sudah istirahat ya. Oke deh, terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagunya ditunggu. Kita ke lagu dulu ya. Oke, sudah berapa orang nih? 2, 4, sudah lebih 5 nih. Oke, kita ke lagu.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak, dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk yang masih terus dengar Pro 1. Masih boleh untuk bergabung di line telepon 0380825444 atau 0380843112 atau 0811382094440. Di antrian masih ada lagu Judika, Cinta Karena Cinta, dan juga masih ada Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa. Lagu lain yang belum dipilih malam ini pendengar ada Tulus dengan Sepatu, Malik and Essential, Setapak Sri Bedari, ada Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta, Payung Teduh dengan Akad, ada Afgan Pesan Cinta, lalu ada Cinta Dua Hati ya. Yang mau bergabung masih boleh. Selamat malam untuk yang saat ini sudah istirahat di rumah dan besok akan mulai dengan tugas baru. Mudah-mudahan istirahatnya bisa nyaman, tenang, dan besok bisa mulai dengan tugas baru. Tapi mungkin nanti juga rasa beberapa waktu belakangan ini atau tidak ya. Kayaknya lingkungan tempat tinggal kita ya, ini lingkungan tertentu ya, rasanya lebih tenang gitu. Apa karena sepak bolanya belum sampai ke dekat-dekat semifinal, jadi masih belum serame biasanya ya. Kalau piala-piala dunia kali lalu itu biasanya ramai sekali. Kalau misalnya ada tim-tim tertentu yang main ya, biasanya akan banyak yang nonton ya. Ya, tapi bagaimanapun kita tetap dukung Piala Dunia 2026 ini. Salah satunya dengan bisa juga mendengarkan langsung karena komentarnya dalam bahasa Indonesia ya. Di Pro 1 akan dihadirkan. Dini hari nanti Anda bisa simak pendengar siaran Pro 1 pada Jumat 19 Juni 2026. Nanti di pukul 5 ya. Pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada melawan Qatar, dan pukul 9 pagi. Ya, jadi pukul 5 sampai 7 bisa simak, lalu berhenti sejenak, 9 sambung lagi Meksiko melawan Korea Selatan dari pukul 9 sampai pukul 10 pagi ya. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berikut yang tadi sudah dipilih ada Judika, Cinta Karena Cinta.

0: Waktunya Kentongan.
1: Setiap kali terjadi gempa, korban meninggal dan luka-luka terutama terjadi akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Jika struktur rumah tidak diperhatikan, korban akibat tertimpa bangunan akan bertambah setiap kali terjadi gempa. Bangunan yang tahan gempa memang bisa saja rusak akibat kekuatan gempa, tapi tidak boleh roboh. Kalaupun bangunan itu roboh, setidaknya memberikan waktu yang cukup bagi penghuni untuk melakukan evakuasi keluar bangunan sebelum bangunan itu rubuh. Bangunan rumah yang tahan gempa adalah bangunan yang bobot bangunannya ringan. Penggunaan material seperti galvalum untuk atap dilengkapi dengan baja ringan serta bata ringan adalah pilihan yang tepat. Bangunan yang materialnya berat akan menimbulkan risiko runtuh yang lebih besar. Selain itu, struktur bangunan harus sederhana, kompak, dan dapat menahan beban yang lebih besar. Tinggi bangunan tahan gempa tidak melebihi 4 kali lebar bangunan. Denah bangunan sebaiknya sederhana, berbentuk lingkaran atau segi empat. Struktur beton bertulang lebih disarankan karena dapat memikul beban gempa. Sebagai struktur paling bawah, fondasi sangat penting untuk menyalurkan beban ke bawah. Fondasi bangunan yang tahan gempa wajib dibuat di dalam tanah keras dan stabil dengan minimal kedalaman 60 hingga 75 cm serta dirangkai dengan slof. Bangunan tahan gempa menolong mengurangi korban akibat reruntuhan bangunan saat gempa.

Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Ruang Rindu untuk 18 Juni 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 24 sampai tuntas kebersamaan kita. Masih ada informasi lain yang bisa Anda simak malam ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan

Pendengar, paparan bisphenol A atau BPA dari galon dan kemasan plastik yang digunakan secara berulang kali disebut bisa memicu pubertas dini pada anak. Peringatan ini disampaikan pakar obstetri dan juga ginekologi Profesor Wiweko dalam Siniar Aditya Dika. Prof. Budi menyebutkan bahwa pubertas ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu genetik dan lingkungan. Faktor genetik yang dibawa sejak lahir tidak bisa dikontrol, sedangkan faktor lingkungan masih bisa diminimalkan. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi paparan zat pengganggu hormon. Hal senada disampaikan psikolog Rati Sulhaki bahwa pencegahan pubertas dini dari sisi pola hidup anak mencakup jam tidur, jam makan, dan juga makanan dan minuman yang dikonsumsi, termasuk menghindari zat seperti BPA. Paparan bisphenol A atau BPA dari galon dan kemasan plastik yang digunakan secara berulang kali disebut bisa memicu pubertas dini pada anak-anak.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar, rencana pemerintah membagi dapur program makan bergizi gratis ke dalam beberapa kelas dikonfirmasi Badan Gizi Nasional. Nantinya dapur MPG berpotensi tidak lagi menerima insentif dengan nominal yang sama karena akan disesuaikan dengan kategori dan kapasitas layanan. Sebelumnya, Kepala Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengungkapkan tengah menyiapkan sistem penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur MPG dengan pembagian kelas A, B, dan C. Klasifikasi ini nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penentuan besaran insentif yang diterima di setiap dapur.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok. Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami adalah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, Refrain. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini kita dapat bersua kembali, dapat berjumpa kembali dalam satu acara mimbar agama Islam. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, pada mimbar agama Islam malam hari ini saya ingin mengangkat topik yakni orang yang paling kuat. Siapakah orang yang paling kuat? Bila pertanyaan ini diajukan kepada 10 orang penanya yang berbeda profesinya, bisa jadi akan mendapatkan 10 jawaban yang berbeda pula. Bila pertanyaan tersebut diajukan pada seorang politisi, bisa jadi ia akan menjawab bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang memiliki kekuasaan. Karena dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia akan bisa banyak berbuat demi untuk kemaslahatan umat. Karena potensi yang dimiliki umat akan bisa dikelola dengan baik lewat pintu kekuasaan yang diperoleh dari mandat umat, oleh umat, dan untuk tujuan memperbaiki, meningkatkan kualitas kesejahteraan umat. Lain lagi kalau pertanyaan tersebut diajukan kepada seorang yang berprofesi sebagai pengusaha, sudah pasti ia akan memberikan jawaban bahwa orang yang kuat adalah orang yang memiliki banyak materi atau uang. Karena dengan materi yang banyak, ia dapat menanam uangnya dalam bentuk investasi, dalam bentuk apa saja, sehingga nantinya akan meraup profit atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya pula. Di samping itu, dengan berinvestasi yang banyak, bisa melahirkan sektor usaha real, sehingga dapat menciptakan peluang kerja yang luas. Pada akhirnya, akan dapat menekan jumlah angka pengangguran secara maksimal. Bagaimana kalau pertanyaan itu diajukan pada anak zaman now? Sudah tentu, pasti akan beda pula jawabannya. Bisa jadi ia akan menjawab, orang yang paling kuat adalah orang yang memiliki jaringan sosial yang luas, sehingga dapat memposting kegiatannya yang inovatif serta unik, sehingga menjadi viral di media sosial. Islam sebagai sumber nilai, sumber utama kebenaran, ingin meletakkan dan menjadikan kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai sumber referensi, sumber acuan. Dan tentu kedua sumber kebenaran tersebut harus kita jadikan pedoman agar apa yang kita lakukan tidak tersesat jalan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan tentang siapakah orang yang paling kuat secara hakiki. Sehingga Islam memandang bahwa orang yang paling kuat bukanlah orang yang kuat fisiknya sehingga dapat membanting orang lain. Tetapi orang yang paling kuat secara hakiki adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya padahal dia bisa melampiaskannya. Hadis rawahu Muslim. Siapa yang dapat berusaha menahan amarahnya padahal ia mampu meluapkannya, maka baginya akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dikehendaki. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan dalam satu riwayat yang lain disebutkan, pernah suatu ketika dalam satu majlis, ketika Rasulullah duduk bersama-sama para sahabat, ada seorang mengajungkan tangan, dia bertanya, "Ya Rasul,
berilah nasihat kepadaku yang singkat, sehingga kami bisa menghafalnya. Tak perlu yang panjang-panjang. Kemudian Nabi melihat orang yang bertanya ini. Ditatapnya orang yang bertanya dengan tatapan mata yang lembut. Kemudian seraya Nabi menjawab, "Jangan engkau marah." Jawaban "jangan engkau marah" yang sangat singkat ini tampaknya tidak membuat puas si penanya. Sehingga dia bertanya lagi, "Ya Rasul, nasihati aku tentang ajaran Islam yang paling hakiki, yang pendek, yang singkat." Kemudian ditatapnya kembali orang ini dengan tatapan yang lembut, dan Nabi memberikan jawaban yang singkat, "Jangan engkau marah." Tampaknya ia belum juga puas dengan jawaban Nabi tersebut, sehingga bertanya hingga ketiga kalinya. Namun Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, "Jangan engkau marah." Menarik sekali jawaban Nabi tersebut untuk kita renungkan. Karena yang sering terjadi, gesekan dan gosokan, bukan karena besar kecilnya persoalan, tetapi lebih disebabkan ketidakmampuan kita mengendalikan nafsu amarah ketika dihadapkan dengan persoalan. Bisa jadi persoalan kita kecil, tetapi bila kita hadapi dengan penuh emosi dan penuh kemarahan, akhirnya masalah yang kecil bisa menjadi bara api yang menyala-nyala hingga menyebar kemana-mana. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, bisa jadi persoalan kecil, tetapi bila kita hadapi dengan penuh emosi, maka dia akan menyebar kemana-mana. Bisa jadi masalah yang besar, kalau kita hadapi dengan ketenangan, tanpa emosi, masalah yang besar bisa menjadi masalah kecil, bahkan bukan masalah apa-apa lagi. Orang yang kuat adalah orang yang memiliki kemampuan mengendalikan dan mengontrol dirinya ketika sedang marah. Dari Adi bin Thabit telah meriwayatkan kepada Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, apabila ia mengucapkannya, maka apa yang didapatinya kemarahan itu akan sirna, akan bisa menghilang. Apabila yakni mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalimat ta'awud, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Orang yang suka marah akan tampak dari raut mukanya yang memerah, tak ada aura. Kecantikan lahiriah akan kehilangan pesona. Sorotan matanya merah menyala. Akal sehatnya hilang tak berguna. Dari mulutnya meluncur kata-kata berbisa yang memerahkan telinga. Jantungnya berdetak dengan frekuensi tak beraturan. Tensi darahnya menaik dan meluap-luap bak air yang mendidih. Betapa beruntungnya kita yang dapat mengendalikan amarah. Allah memberikan apresiasi yang tinggi bagi orang yang pandai mengendalikan amarah. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Allah dan anugerah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal baik. Quran Surat Ali Imran ayat 136. Hakikat marah ada dua kategori. Yang pertama, amarah dalam tingkatan kewajaran dan menjunjung kemuliaan, yaitu amarah yang ditujukan untuk membela harga diri, agama dan kehormatan, harta, dan membela hak-hak sosial, serta menolong orang yang terdolimi. Kemarahan yang memang harus ada dan tumbuh dalam pribadi seorang mukmin karena kehormatan agama yang dilecehkan dan dinistakan. Agama Islam memang meletakkan amarah secara proporsional dan rasional. Artinya, perilaku amarah
secara proporsional tetap harus ada untuk melindungi martabat manusia agar tetap terjaga. Namun, manakala kehormatan diri dan agama dinista, kita wajib membela. Kemudian yang kedua, amarah dalam tingkatan yang berlebih-lebihan yang menyebabkan runtuhnya kemuliaan. Itu amarah yang melampaui batas kewajaran karena mengabaikan akal sehat dan etika agama. Marah tipologi seperti ini dimbuskan oleh setan agar manusia terhempas dari jati dirinya yang mulia menjadi manusia yang terhina. Bagaimana cara mengatasi amarah agar kedudukan manusia yang mulia tetap dalam bingkai kemuliaan? Ada beberapa tips. Yang pertama, ucapkan kalimat ta'awud dengan penuh kesadaran bahwa kemarahan itu adalah gangguan setan yang terkutuk, seraya mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Rahman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika amarahnya dalam keadaan berdiri, maka usahakan duduk. Jika amarahnya dalam keadaan duduk, maka bawalah berbaring. Jika masih terbawa amarah, usahakan mandi sekujur tubuh, kemudian berwudu. Kemudian tips yang ketiga, bawalah banyak beraktivitas atau berolahraga, dan jangan duduk termenung seorang diri. Dengan banyak beraktivitas berarti menutup ruangan-ruangan sunyi yang disenangi setan. Keempat, banyak-banyaklah berzikir, mengingat tanda-tanda kebesaran Allah, karena setan mudah mengganggu pada orang yang lalai dari mengingat Allah. Kemudian yang kelima, gunakan waktu untuk lebih intensif membaca kitab Allah dan usahakan memahami makna bacaannya. Seperti firman Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 133-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghayza wal 'afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senang berinfak, bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang mampu mengendalikan amarah, serta orang yang suka memaafkan atau tidak pendendam. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Keenam, banyak-banyaklah melakukan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid 3 hari tanggal 13, 14, 15 tengah bulan, atau puasa Nabi Daud 1 hari puasa kemudian 1 hari makan. Karena dengan berpuasa, kesadaran kontrol diri akan bekerja dengan baik. Semoga Allah senantiasa dapat membimbing kita ke jalan yang benar, jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah. Kalau salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: pelaksana MTQ ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur.
1: Dia merupakan cikal bakal awal bagaimana mempersiapkan ke dalam tubuh bagi anak bangsa yang sama kita cintai. Kita tidak dulu nanti sakit, tidak dulu berdampak atau KLB, baru kita mengejar dan melaksanakan penanganan.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 19 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. MTQ tingkat provinsi NTT tahun 2026 menjadi momentum perkuat kerukunan antar umat beragama di bumi Floba Morata. Imunisasi jadi investasi masa depan anak di Kabupaten Kupang. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Baik pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 selain menjadi festival atau kompetisi keagamaan Islam yang bertujuan untuk mengagungkan dan menguji keterampilan membaca Al-Quran mulai dari tajwid, seni lagu, suara hingga adab juga merupakan wujud kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di bumi Floba Morata. Selengkapnya laporan khusus reporter Alotani.
0: Pelaksanaan MTQ ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur.
3: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor kepada RRI Kupang, Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 didesain bukan hanya menjadi perhelatan umat Islam, akan tetapi seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebagai rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan akan melibatkan umat Katolik dan umat Kristen di Kabupaten Nagekeo.
0: MTQ kali ini kami mendesain tidak hanya menjadi perhelatan umat Islam, seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai ta'aruf itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota H-1 dilepas dari gereja Katolik sampai ke masjid Baitur Rahman Alorongga, tempat event MTQ akan dilaksanakan. Pawai arah-arahan kendaraan dan jalan kaki malam hari waktu pembukaan oleh Bapak Gubernur dan para Forkopimda yang menyanyikan mars MTQ adalah saudara-saudara kita dari orang muda Katolik dan warga Gemit ada di Nagekeo.
3: Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Nusa Tenggara Timur, Indra Effendi menyampaikan apresiasi atas konsep pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Nagekeo melibatkan lintas agama. Menurutnya, pelibatan tersebut menggambarkan bahwa nilai kerukunan dan toleransi di NTT sangat tinggi dan patut menjadi contoh di mata dunia karena memiliki ciri khas tersendiri.
4: Itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu, tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai yang punya gawe. Kami sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur amat sangat mengapresiasi bahwa arak-arakan atau pawai akan dimulai dari gereja Katolik, lalu berakhir di masjid. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan, persahabatan, kedamaian di akar rumput itu begitu kuat.
3: Ketua LPTQ Kota Kupang, Muhammad Khairil Senada, menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ 2026 dirancang berbeda dari sebelumnya karena ingin menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.
5: Saya memandang bahwa MTQ ini bukan sekedar seremonial belaka. Sebagaimana disampaikan Pak Ansar tadi dan narasumber yang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang ada di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
3: Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTT, Haji Ishak Sulaiman menambahkan, tingkat kerukunan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih menjadi contoh. Oleh karena itu, konsep pelaksanaan MTQ 2026 melibatkan lintas agama semakin memupuk rasa kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, NTT, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto melalui Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infantri Albertus Yostina David, mengatakan bahwa kunjungan kerja Wakil Presiden RI di NTT bertujuan meninjau sejumlah program strategis pemerintah. Di antaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangunan kawasan desa Koperasi Merah Putih, serta sektor pendidikan di Kabupaten ND. Pangdam menegaskan bahwa apel gelar pasukan memiliki arti penting untuk memastikan kesiapan personel, material, dan prosedur pengamanan sehingga seluruh rangkaian kegiatan Wakil Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh personel diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan termasuk gangguan keamanan, hambatan pada jalur VVIP, penyebaran informasi yang menyesatkan hingga faktor cuaca yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI, pasukan dibagi ke dalam sejumlah unsur pengamanan meliputi Subsatgas Walakir, Subsatgas Rute, Satgas Intel, Satgas Medis, Satgas Penerangan, dan Satgas Cadangan. Baik, kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, anak berkebutuhan khusus diberikan pembelajaran yang bersifat non-akademik seperti olahraga, pelajaran keterampilan, dan juga kemampuan bersosialisasi. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
6: Anak-anak yang ada di wilayah Kabupaten Kupang yang kami bimbing saat ini yang ada di SLB Negeri LMC secara khusus adalah yang pertama anak-anak yang tabenenya adalah mereka itu tidak bisa melihat.
7: Tiga fokus utama anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa meliputi akademik fungsional, keterampilan vokasional, dan bina diri sesuai kemampuan tingkat disabilitas dan kebutuhan masing-masing anak. Guru Sekolah Luar Biasa Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, Candido Martins kepada RRI di Kupang mengatakan, anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Oelamasi lebih banyak dididik untuk melakukan pengetahuan keterampilan seperti pembuatan sendok nasi, tempat tisu, tempat aqua, dan tata boga.
6: Buat sesuatu dari kayu atau dari bahan-bahan kayu menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya, anak-anak bisa membuat sendok nasi, terus tempat tisu, tempat untuk bisa taruh tempat aqua. Terus di sini ada lagi keterampilan, anak-anak diajarkan bagaimana dia bisa membuat kue, memasak yang enak. Tapi karena anak-anak di sini, anak-anak yang dibilang anak-anak disabilitas, jadi mereka hanya bisa bikin teh saja itu sudah sangat luar biasa.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Oelamasi Yusuf Kando mengatakan, guru sekolah luar biasa wajib mendampingi anak di rumah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi anak dengan berkebutuhan khusus hingga masuk ke tingkat SMA.
8: Jadi guru-guru tidak hanya datang absen, setelah itu mereka langsung menuju ke tempat-tempat anak-anak yang tinggal dengan orang tua mereka di masing-masing kampung halaman. Itu yang tugas kami guru-guru SMP Ormasi untuk menjalankan tugas di tempat ini.
7: Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas secara penuh menggunakan kurikulum biasa, pendekatan, metode belajar, dan cara penilaian tidak jauh berbeda dengan apa yang digunakan dalam sekolah umum. Namun ada beberapa perbedaan yang terdapat pada mata pelajaran disesuaikan dengan kondisi ketunaan anak di kelas. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juni 2026 di Hotel Timur Kupang yang mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, hingga para pemangku kepentingan untuk menyamankan langkah dan memastikan setiap anak memperoleh hak perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Nixon Bate menegaskan bahwa imunisasi merupakan benteng awal dalam membangun kekebalan tubuh generasi muda. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih baik dibandingkan menunggu munculnya wabah atau peningkatan kasus penyakit di masyarakat.
1: Penguatan imunitas ini dia merupakan cikal bakal awal bagaimana mempersiapkan kekebalan tubuh bagi anak bangsa yang sama kita cintai. Kita tidak dulu nanti sakit, tidak dulu berdampak atau KLB, baru kita mengejar dan melaksanakan penanganan, melainkan mempersiapkan secara dini bagaimana imunisasi itu dapat berjalan secara baik. Karena ini merupakan garda terdepan bagaimana memberikan kekebalan bagi anak-anak bangsa, bagi anak-anak Kabupaten Kupang untuk nantinya dia berangsur ke depan dan lebih baik di dalam mempersiapkan diri, bahkan juga pencegahan menuju pada stunting dan lain-lain.
9: Selain menyoroti pentingnya kolaborasi, ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap ketersediaan vaksin, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang sulit saat musim penghujan. Ia berharap distribusi vaksin dapat direncanakan secara lebih efektif sehingga pelayanan imunisasi tetap berjalan optimal hingga ke pelosok desa. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Aurum Tuto Iki, menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Karena itu, program imunisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
10: Imunisasi terbukti mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah serta mengurangi resiko kesakitan, kecacatan, bahkan kematian. Melalui imunisasi, kita tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membangun kekebalan kelompok yang memberikan perlindungan bagi masyarakat secara luas.
9: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan berbagai mitra pembangunan, pemerintah Kabupaten Kupang optimis dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat pelayanan kesehatan primer. Harapannya, setiap anak tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah, dan siap menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Pendengar, di balik layanan kesehatan ibu dan anak yang rutin berlangsung setiap bulan, tersimpan kisah pengabdian yang patut mendapat perhatian. Para kader Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP Bougainville 7 di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang mengaku menggunakan uang pribadi untuk menutupi berbagai kebutuhan operasional pelayanan kesehatan masyarakat. Ketua kader Posyandu ILP Bougainville 7, Rovina Janggu OB, mengatakan keterbatasan anggaran membuat para kader harus mencari solusi secara swadaya. Salah satunya dengan menggandakan kartu pencatatan sasaran menggunakan biaya pribadi karena jumlah kartu yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan di lapangan. Posyandu yang melayani lebih dari 200 sasaran ini juga menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti minimnya kursi dan tempat pelayanan yang belum memadai saat musim hujan. Meski demikian, para kader tetap menjalankan pelayanan rutin dan berhasil menurunkan kasus gizi buruk dan gizi kurang di wilayah tersebut. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Posyandu bukan sekedar tempat penimbangan balita, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat di tingkat lingkungan. Para kader berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan yang lebih besar, baik dalam bentuk sarana maupun anggaran operasional, agar pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, anak, dan lansia dapat berjalan lebih optimal. Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, dalam rangka memperkuat kemitraan, kampus IAKN Kupang menandatangani kerjasama dengan TVRI NTT dan Media Rakyat NTT untuk memperkuat promosi serta pengembangan kelembagaan kampus. Rektor IAKN Kupang Dr. Imade Suwardana mengatakan kampus membutuhkan dukungan berbagai pihak agar mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memperluas dampaknya bagi masyarakat.
11: Dan juga ada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan MOU untuk penguatan kelembagaan dengan dua mitra, baik mitra TVRI, hormat kepada kepala TVRI yang sudah hadir, yang akan bersama-sama menandatangani MOU, dan juga kepada rekan media Rakyat NTT yang juga berkenan untuk bersama-sama menjadi bagian integral kampus IAKN Kupang berdampak.
2: Selain memperkuat kerjasama, IAKN juga meningkatkan kualitas mahasiswa dari berbagai kegiatan. Rektor menyebutkan minat calon mahasiswa baru tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai kegiatan mendapatkan sambutan positif dari para mahasiswa. Salah satunya adalah Hertin yang turut berpartisipasi dalam membawa acara vokal grup. Saat diwawancarai RRI Kupang, Hertin mengatakan berterima kasih pada civitasnya yang selalu memfasilitasi kreativitas mahasiswanya. IAKN Kupang menargetkan penerimaan mahasiswa baru terus meningkat melalui berbagai program akademik dan kegiatan publik yang melibatkan masyarakat secara langsung.
12: Informasi olahraga.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Sasana Garuda Nembrala Boxing Camp atau GNBC Rotendao berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih 2 medali perak dan 3 medali perunggu pada Open Turnamen Tinju Amatir Piala Rektor UPG 1945 NTT ketika di Kota Kupang. Yang maksud kami yang ketiga di Kota Kupang. Selengkapnya reporter Rudi Hartono melaporkan.
13: Kejuaraan Open Turnamen Tinju Amatir Piara Rektor UPG 1945 NTT ketiga yang digelar di Kupang menjadi ajang pembuktian kemampuan para petinju muda Rotendau dalam kompetisi yang diikuti atlet dari Kupang, Merauke, Timor Leste dan sejumlah sasana tinju di Nusa Tenggara Timur itu. Garuda Nembrala Boxing Camp menerjunkan 7 atlet. Pelatih sasana Garuda Nembrala Boxing Camp, Jess John Nale, ketika diwawancara RRI seusai pelaksanaan rapat KONI yang dilaksanakan di

0: kegiatan tersebut dan berakhirnya itu dari tanggal mulainya dari tanggal 4 berakhirnya tanggal 10 bulan Juni kemarin.
1: Dari 7 atlet yang diturunkan, Garuda Nembrala Boxing Camp berhasil membawa pulang 2 medali perak, 3 medali perunggu. 2 atlet lainnya harus terhenti setelah menghadapi petinju asal Timor Leste. Medali perak diraih oleh Cynthia Nun pada kelas Youth Gears. Prestasi tersebut semakin lengkap setelah dirinya dinobatkan sebagai petinju favorit pada turnamen tersebut. Medali perak lainnya dipersembahkan oleh Filia Kili, keduanya merupakan pelajar SMA Negeri 1 Rote Barat. Sementara 3 medali perunggu diraih oleh Marcel Nale pada kelas Junior Boys 44 hingga 66 kg, Daring Foe dan Kiki Gorlan Foe. Ketiganya juga merupakan atlet binaan Sasana Garuda Nembrala Boxing Camp yang berasal dari SMA Negeri 1 Rote Barat.
0: Dan puji Tuhan, kami dari Nembrala Boxing Camp, dari Garuda Nembrala Boxing Camp memperoleh meraih medali medali perak 2, medali perunggu 3. Kami menerjunkan 7 atlet. 2 atlet kalah dari petinju dari Timor Leste, sedangkan medali perak di kelas Youth Gears itu diraih oleh Cynthia Dun, asal sekolahnya dari SMA Negeri 1 Rote Barat. Cynthia Dun juga sebagai petinju favorit tahun 2026 Open Turnamen Tinju Amatir UPG 45 yang tadi saya sampaikan ini se Timor Leste.
1: Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa atlet-atlet muda Rotendao mampu bersaing di tingkat regional, bahkan menghadapi petinju dari luar negeri. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pembinaan olahraga tinju di daerah agar semakin berkembang dan melahirkan atlet berprestasi di masa mendatang. Dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium, Meksiko, hari Kamis 18 Juni 2026 pagi. Dikutip dari rri.co.id, Kolombia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Sementara itu Uzbekistan sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Hasil pertandingan lainnya pada Kamis 18 Juni 2026 di grup K, Portugal versus Kongo berakhir imbang 1-1. Hasil tersebut masih terbuka peluang kepada kedua tim untuk lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu pada laga lainnya, timnas Inggris berhasil membungkam skuad Kroasia dengan skor 4-2. Sedangkan Ghana yang bermain di grup L berhasil menang tipis atas Ghana dengan skor 1-0. Dan jadwal pagi ini pukul 8 WITA akan berhadapan di grup A antara tuan rumah Meksiko dan Korea Selatan. Dan nanti akan kami hadirkan siaran tersebut setelah Warta NTT pagi ini. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. MTQ tingkat provinsi NTT tahun 2026 menjadi momentum perkuat kerukunan antarumat beragama di bumi Floba Morata. Imunisasi jadi investasi masa depan anak di Kabupaten Kupang. Sekian Warta NTT Pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: pendengar, berikut kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia Grup B. Saat ini sedang bermain Kanada melawan Qatar. Kita dengarkan bersama.
1: Namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Khuki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Khuki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal. Apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bu?
2: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis, karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol, berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol, pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
1: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya Bung ya.
2: Ya.
1: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Ya, tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdul Rizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Dan kali ini hanya melempar, apa, menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Timnas Kanada mulai membangun serangan. Kali ini dengan Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan. Sayang sekali bola berhasil direbut. Ini kembali timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan wasit menunjukkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif, ini juga belum kita lihat begitu baik.
2: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan Kanada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik. Bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
3: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda Indonesian break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini menjadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
1: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcellore segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Michel. Pedro Michel berikan kepada Issa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja. Sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan. Berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcellore meniupkan peluitnya nomor punggung 22 dari timnas Kanada. Terpaksa dijatuhkan yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Cornelius umpan pendek dia berikan kepada Luke. Luke umpan matang dia diberikan kepada Tahun Buchanan. Langsung tendangan lah. Ya, gol! Gol pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abunada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
3: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David tepatnya di menit ke-28 jadikan Kanada unggul 2-0 dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro. Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil ancang-ancang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Issa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar Mahmud Abunada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 Benom Koki. Umpan ke depan tadi masih pada Akram Hafif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada, Kenny Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar. Terjadi duel seru di sana. Hafif dapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Oh, apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tempatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14, Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
2: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka, karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
3: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas ya yang akan diberikan oleh Kanada.
2: Ya,
3: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
2: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi ya, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
3: Bung ya Topan. Pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Larie yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, umpan gol. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar, nomor punggung 23 Asim. Arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada, justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afim dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh keluar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada, justru Jonathan David meriuk-liuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan, di sana Kone, umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Albase umpan ke depan, tendangan Tajon, umpan langsung ke mulut gawang. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri, dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abunda.
1: Ya, saat ini Mahmud Abunda sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4, Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Michel. Dan kali ini Pedro Michel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abunda. Susah Mahmud Abunda hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif, Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka, dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Michel. Lihat rekan-rekannya, dia bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada, ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed, 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan, berikan kepada Stephen sang kapten, berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kumbuhanan, berikan pada Jonathan David, langsung tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, namun sayang sekali bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, dia ancang mundur satu ke belakang. Ah, sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan. Berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up. Diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran. dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurrizak digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Al Brake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8 Edmilson Junior. Edmilson Junior dia berebut bola tadi dan utak-atik sejenak tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif umpan 1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior back pass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Issa Aye. Dan Issa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jassem Gaber. Jassem Gaber berikan kepada Issa Aye. Tak mau mengambil resiko sama Aye. Back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahon Buchanan. Tahon Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
3: Ya pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42, 52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Stefan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut tersebut pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar Walem Kuki hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tampaknya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jassem Gaber. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17 Rajon meliuk-liuk di area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Arin, namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi umpan melambung ke kiri tadi nomor punggung 20, sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane, merangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen, ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David, namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
1: Ya pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan, kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen. Kuki yang kali ini ditarik ke belakang terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Pulang Kuki, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain, yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendul. Kah? Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kyle Larin, umpan tarik lewat Cobb Heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi, hampir saja disundul oleh Jonathan David, terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio, berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston, berikan kepada Jonathan Buchanan, meliuk-liuk dia dari sektor kanan, tendangan langsung, ah sayang sekali masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada look dari timnas Kanada, berikan kepada Tahun Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol pendengar, sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya, dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kyle Larin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahun Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kyle Larin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
3: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol, sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melakukan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, rangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon, mundur lagi ke belakang kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky lagi umpan kepada Stephen mencoba untuk mengusrang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti. Umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen, kembali Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jajan, umpan 1-3. Kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi pada Tahon, meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon, mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan, namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen masih menggiring bola, umpan lagi kepada rekannya. Sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk-liuk dia, umpan kepada Ricky dari sisi kanan pertahanan Qatar, mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar, kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone, mencoba memainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke, Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed, dan kini justru Qatar menyerang, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
4: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
2: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol
4: ya, menyerahkan bola, ya bola, jadi ya, seperti menyerahkan begitu ya,
2: boleh.
4: Mistar ke arah mistar gitu ya.
2: Ya, bola yang sudah ditahan oleh dia, bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
4: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya.
2: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan. Sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
4: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
2: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar, dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti
4: ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tamani ya.
2: Yeah.
4: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
2: Ya, yeah, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
4: di stadion,
2: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
4: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tevani?
2: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar. Artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya 2 momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
4: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tevani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
2: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketika menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
4: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya. Dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan. Itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu. Ada ya, selain Jonathan David ada Alfonso Davies begitu. Dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
2: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari 2 pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Gilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya 1 pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat, karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan, ada Almus Ali, dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluang serangan balik.
4: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan tiga orang ya, nampaknya Almus Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hasan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama, ini merata semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tovani.
2: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan tiga
4: lini ini aja ya.
2: Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julen Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambah lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al-Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan, sehingga lini serang pun tersisa dua pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif. Sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan, dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
4: Oke, dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
2: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama. Apa yang dilakukan JC Mart, objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga. Cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
4: Baik, dan pendengar juga, pemirsa dan arah Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0, dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani, 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket, dan 27.695 tiket tribun bawah, dan juga ada beberapa 22.000 lainnya ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan, karena dilengkapi dengan jaringan wifi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko.
5: Iya, pendengar.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun berada, untuk saat ini pelatih Julen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fati nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Muhammad Manai, dan demikian halnya dari sisi Jesse Marsh yang merupakan pelatih dari timnas Kanada juga memasukkan satu pemain baru, dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kylerin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David, dan pada kesempatan kali ini timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off sudah dilakukan. Kali ini timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari timnas Kanada, namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada, dengan sigap menjemput bola. Dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7 sang kapten Stephen Christou berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan. Serangan dari Kanada. Tahun Buchanan mundur saja, berikan kembali kepada Stephen. Stephen kepada siapa bola akan diberikan. 1-2 pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4, Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari timnas Qatar. Mundur lagi kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari timnas Qatar, menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke. Luke berikan kepada siapa? Dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22, yaitu Richie Larea. Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone. Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Costil yang merupakan pengatur serangan. Berikan lagi kepada Tajon Bukanan, langsung umpan tarik tadi, berhasil disapu tadi pendengar oleh para pemain timnas Qatar. Kembali steril gawang dari timnas Qatar oleh serangan dari Kanada. Jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia. Berikan kepada nomor punggung 4, Lek de Bohorlis. Berikan kepada nomor punggung 22, Richie Larea menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Berikan kepada Ismail Kone. Ah, sayang sekali tadi dengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2, Alistair Johnson, maksudnya umpan tarik saja tadi. Ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar, yaitu Isa Aye jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed, ah sayang sekali, maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abu Nada. Ambil ancang-ancang dia. Sudah dilakukan. Bola tadi jauh melewati garis tengah. Tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada, Ismail Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen umpan tarik dia. Ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4, Luke berikan kepada nomor punggung 22, Richie Larea menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kembali back pass kepada Luke berikan kepada Ali Ahmed saat ini sudah ada di sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar. Berikan kepada Jonathan Buchanan berikan kepada Jonathan David. Ah, ada Kylerin, maksudnya tendangan, ah sayang sekali, diblok tadi pendengar. Tendangan dari ini jatuh ke kaki Jonathan tahun bukanan utak-atik tapi berhasil disapu lagi oleh pemain Qatar nomor punggung 26 yang baru masuk, yaitu Muhammad Manai, dan kembali hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16 bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chile, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi. Sempat terjadi ada claim incident handsball. Sudah dilakukan. Bola disundul tadi. Ah, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22, Richie Laria membawa serangan, berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Ali Ahmed berikan kepada Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi Ismail Kone. Iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Iya, tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis ya segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi
3: tampaknya
1: di lapangan.
3: Tampaknya ada insiden juga nih ya, setelah tadi Kone dilanggar oleh ya pemain dari Qatar. Dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan.
1: Iya.
3: Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
1: Iya, benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini, Bung Joko, ya, pada pagi hari ini.
3: Iya, tampaknya cukup serius ini.
1: Iya,
3: cedera yang dialami oleh Ismail Kone, tapi iya, kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Iya. Biasanya nih, Bung Topan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
2: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang ya dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan ya begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini ya cukup parah.
1: Asim Madibo ya,
2: cukup parah. Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan.
1: Iya.
2: Dia pun seolah-olah terkejut dan para pemain di bench langsung menutupi takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan
3: dan tampaknya wasit Christian memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim tampaknya, Bung Topan.
2: Ya, dengan adanya VAR tentu saja kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol, dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card, tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung,
1: yeah,
2: tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
3: Ya, yeah, benar sekali Bung Topan, yeah, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibo setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Yasim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggaran yang profesional seperti itu.
2: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri.

0: memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar, karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1. Namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga, Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismaël Koné. Nah, ya, sejumlah nama seperti Ismaël Koné ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Koné?
1: Ya, Ismaël Koné ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih Jesse Marsh, apakah dengan keunggulan dua pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan pada pemain muda.
2: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismaël Koné tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, dan tampaknya supporter dari timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismaël Koné yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismaël Koné, dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai permainan, dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh dua orang pemain. Kepada siapa bola diberikan? Ah, sayang sekali tadi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, mundur dia kepada nomor punggung 4, Luke berikan kepada siapa? Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16, Saliba, yang baru saja masuk tadi, berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar, dan tadi tahun bukanan yang hendak berebut bola dengan timnas, pemain salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar, dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian, pendengar, nomor punggung 11 dari timnas Qatar yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari timnas Qatar masuk keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein nomor punggung 25, dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin dalam tanda kutip lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain, dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar, tadi sudah masuk nomor punggung 25, Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik saja di asa, yang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60, sudah 3-0 skor sementara, dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi, kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Laria dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, hanya menghasilkan free kick saja. Langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba, pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik, sayang sekali Ahsan, pendengar, umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang dari nomor punggung 16 dari Kanada, sayang sekali tidak ada yang menyambut, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22, ada

0: Cilaria. Cilaria umpan tarik diblok saja tadi oleh para pemain timnas Qatar. Ada Ali Al-Ayoub, dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan timnas Qatar? Stephen, kapten dari timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan, bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain timnas Qatar. Kali ini ada Tahun Buhanan berikan kepada Saliba. Saliba umpan balik lagi ke belakang kepada ada Alistair Johnstone. Alistair Johnstone berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Tahun Buhanan umpan tarik saja dilakukan. Sayang sekali pendengar. Kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari timnas Qatar.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke 61. Saat ini Kanada masih mengurung 1-4. Satu percobaan tadi maksudnya pemain Kanada. Namun di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri, dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu nomor punggung 20 dari pemain Qatar sana, ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fatih, mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, tampaknya akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud bersiap-siap, dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada Stephen ataupun nomor punggung 25, pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lagu cetak masuk. Gol! Cantik sekali. Cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
2: Seperti yang Bung Topan. Indah sekali. Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati. Dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia...
1: Satu lagi-lagi peluang dari Kanada. Terjadi kemelut tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stephen, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-luk dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sedang, umpan ke mulut gawang, di sana ada Tajar, umpan sesedak. Kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar. Masih dalam kepungan kini pemain dari Qatar. Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7, sang kapten, ada Stephen, masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13, Ayub, sudah bersiap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan juga, penjaga gawang dari Qatar Mahmud Abu Nada juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan, dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Mars ini.
2: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain, membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu, karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemainnya tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
1: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Salibi pencetak gol keempat bagi Kanada. Umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Moise ke kanan dia. Dorongkan saja bola kepada Johnston kepada pemain nomor punggung 17, Deta John. Melik-lik dia, umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang. Namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok. Sudah dilakukan pendek saja nomor punggung 2 Ricky ke kanan kepada Stephen. Namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang, dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada. Ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan Qatar, pendek saja kepada nomor punggung 20, umpan lagi melebar ke kanan. Di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnston, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung. Di sana ada Moise, pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22, di sana ada Ricky tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed, namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia
0: ya.
1: Nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Tovan.
2: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal. Karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
0: Ya. Ya, pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya, dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru 2 kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar, dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lotebegi yang tinggal sekitar 20 menit lagi waktu normal, untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia. Jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya, Bung.
2: Peringkat ketiga terbaik ya.
0: Peringkat ketiga terbaik ya, Bung. Sorry.
2: Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah, yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
0: Ya, tampaknya Bung Tovani, pelatih dari timnas Kanada, Hesse Marsh, mendengarkan saran Anda, yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini. Dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marsh, yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg, nomor punggung 14, dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Schaffelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel yang hendak menyapu. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cup heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden, wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak. Dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson, umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur, sudah dilakukan. Bola saja disundul tadi oleh para pemain dari timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang. Dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, dan sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, cup heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba, nomor punggung 25. Kemana bola diberikan? Berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia, ternyata tidak jadi. Berikan umpan pendek. Dan kali ini ada Tahun Buchanan dia. Dua pemain. Sayang sekali pendengar. Tahun Buchanan masih hendak melakukan umpan tarik Tahun Buchanan. Di blok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar. Hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicolas Schaffelberg, nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk yaitu Schaffelberg. Dan ternyata tendangan keras dari Schaffelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Go! Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Tavan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
2: Ya, jika
0: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa apa berbuat apa-apa lagi nih dengan hanya 9 pemain, Bung Tavan.
2: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol di situ, sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada. Dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
0: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saverberg, bukan gol bunuh diri ini, Bung Tavan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saverberg. Ah, sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu, pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengutuk ketik bola, berikan kepada Bambito maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito, balik ke Kalerin. 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14, Saffelberg di sisi kiri. Ya, Saffelberg di sisi kiri, penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari lari tadi, Richie Lari ya, tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20. Sehingga sekali lagi, pendengar, untuk kesekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan umpan bola ke depan. Ah, sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stepan berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stepan saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Lallier. Ada Saffelberg umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah, bola tadi berhasil ditinju tadi. Saffelberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar. Dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya, sudah tendang jauh di mengancam bola. Ah, sayang sekali bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar, menumpuk para pemain Qatar di kotak 16, tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Saffelberg melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Stephen sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Saffelberg. Tendangan, ah, sayang sekali tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari karena Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
1: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja tadi kepada Jacob David. Balikan lagi kepada Moyes, ke kanan, nomor punggung 15 pada rekannya. Ada Steven, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 dan ada Jacob. Bisa lari kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9 lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke Tufano. Masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Walem Koki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada, kini melalui lini gelandang bertahan Qatar.

0: tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi, namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih aman lagi nih, selamat lagi nih gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada, sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan dua pemainnya setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan, sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50 ribu supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17. Ada Tajon Buchanan gantikan oleh nomor punggung 23, yakni Nico Sigur. Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Di sana ada Jacob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes. Moyes melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, masuknya tadi namun bisa diamankan oleh kawan, umpan langsung ke gawang namun bisa dinukan, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola. Di sana ada satu pemain, ada 2012, lah terjadi lagi kemelut di mulut gawang Qatar. Namun kini terjadi duel seru antara pemain Qatar dan juga Kanada dari sektor kanan bertahan Qatar. Jacob umpan lagi, tarik lagi ke belakang kepada Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, lagi kembali Ricky kepada Stephen. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi, maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David, namun justru arah bola melenceng ataupun mengarah ke sisi kiri, sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikencarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke-84, 43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan alir bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia, Johnson sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil acang-acang, menggiring bola, umpan ke mulut gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada nomor punggung 12 tadi, ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas, sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri. Arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen sudah melintasi garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke kanan yang ditujuk oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja mulut gawang tidak jadi, kembali ke kisah Stephen. Stephen kepada David, lalu kontrol dengan kaki kiri. Oh, kembali dari remuk oleh Moyes, umpan lagi kepada Jacob dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana, umpan saja ke kanan kepada Ricky, mencoba melihat satu pemain dari Qatar, umpan 1-2 kepada Jacob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar, lama ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana ke mulut, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan Stefan, umpan pendek saja tadi kepada Moyes ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Moyes Bambito, ya benar sekali, dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Moyes Bambito, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-87, 27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada. Nampun dihadir satu pemain sana, terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub. Namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob, sudah dilakukan ke belakang saja. Nomor punggung 22 di sana Ricky Laria, umpan saja pendek kepada Moyes, kembalikan lagi kepada Stefan dari sektor kanan serangan Qatar. Umpan lagi sekolah, ada nomor punggung 23, merasak dia, tidak jadi mengumpan, kembalikan lagi kepada Johnson, umpan lagi kepada Stefan, langsung ke nomor gawang, bisa nomor punggung 12 tadi, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi, langsung menjaga bola. Upaya tadi umpan yang diberikan Stefan kepada Tani, namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada, meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Jordan David, umpan sana satu mulut gawang, di sana ada Jacob, namun bola terlalu jauh, namun masih bisa dikontrol oleh Jacob, umpan lagi tarik ke belakang, di sana ada Moss, umpan ke nomor 10, jauh David, Jonathan David, lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar, sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja, nomor punggung 22 di sana dari Ricky, melik-lik dari kolam penalti, satu pemain Qatar lalu lepas tembakan namun gagal, kembali lagi ada yang gol habis, bola kembali ke depan, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi, upaya heading yang dilakukan oleh kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boalem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
1: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas, free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper, meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick, dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba, umpan saja, sodorkan ke depan kepada Shuffleberg, utak-atik dia dari sebelah kanan penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba, berikan kepada Jordan David, gol. Jordan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini.
2: berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
3: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol, Bung Rosi.
2: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada, tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu, namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abunada. Mahmud Abunada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol, namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23, ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur, utak-atik dia, berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22, Richie Lari berikan kepada Saffelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Bola tadi diangkat, namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abunada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami, berikan kkepada Alistair Johnson, berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di cop hitting oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Nick Sigur, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada meskipun sudah unggul 6-0. Kali ini datang lagi serangan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal. Kembali lagi Alistair Johnson berikan kepada rekannya nomor punggung 22, disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
0: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka, Saliba, umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12 Tani sudah melakukan lemparan pada Saliba, merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moise jalan dia beri umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada yang masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadir penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen merangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, lebar saja ke kanan, ada Johnston. Johnston umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico. Nico kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke mulut gawang. Di sana ada Larin, di sana dulu. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al-Hasmi Al-Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan arah bola. Bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar. Dorongkan bola sehingga kepada Tani, dikuasai sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan Rosai. Di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang Maxim juga harus membantu lini depan. Kini Kanada nomor punggung 15, Moss pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik. Kini Larin mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi arah bola pemain dari Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Nico pada Johnston, langsung umpan melalui gawang. Di sana ada Saliba. Oh, namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum menemui sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamatlah kini gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Topani, 5-0, ya maksud kami
4: 6-0 ya.
0: Skor dengan skor 6-0, Anda melihat, mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti, baik bagi Qatar maupun bagi Kanada.
3: Ya, untuk Kanada kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama